20 milibiosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan, diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Shaga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan Radio Trirama.

Sri Rama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Sri Rama FM Net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian. Didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Sri Rama FM Net siap menemani aktivitas Anda, kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Sri Rama FM Net di daerah Anda. Sri Rama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Buta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balik Bukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Sri Rama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 0600.

0: 93.1.
1: Kita goyang lagi, bro.
2: Assalamualaikum, goyang asik-asik lagi bagi kali ini seperti biasa sama Putra lagi ya, sampai dengan jam 8. Kemol.

isi lagi yuk energinya yuk, isi lagi yuk. Biar aktivitasnya semakin lancar di hari ini, Jumat. Sudah masuk di tanggal 19 Juni 2024.

dan juga Seputi Mataram. Besok juga ditungguin ya di Studio 1 Radio Inovasi Lampung Tengah. Besok bareng sama Nini Sari. Gitu ya. Jam 9 pagi sampai dengan jam 4 sore besok. Ya, WhatsApp-nya aku tungguin lagi keluarga semuanya. Boleh dikirimkan sekali lagi di 08 12-nya 3 kali 9310. Kasih yang agak slow-slow dulu pagi ini. Hari Jumat keluarga semua. Yang lagi pada bebersihan juga semangat terus bebersihannya. Dilanjutkan terus aktivitasnya. Denang yang enak dihadirkan lagi. Masih sama Madu Jelly. Come on!

Asik, semakin juara, semakin asoy dendangnya. Enak-enak ya keluarga semuanya ya. Biar kamu yang makin betah, pantang terus sama pasukan Goyang Mania. Bareng Putra di Madu Jelly, tayang.

Asoy sayang, asoy sayang. Lagi pada masak Mas Putra, lagi pada nyuci Mas Putra. Semangat terus ya. Apapun yang dikerjakan, siap pokoknya dikasih denang yang enak-enak bareng sama susu kambing Etawa tentunya. Di kesempatan pagi kali ini walaupun cuma 1 jam enggak apa-apa. 60 menit enggak apa-apa. Yang penting terus dihadirkan sama denang-denang yang enak keluarga semuanya biar pada betah terus bareng Putra di kesempatan pagi ini. Mas Rio, apa kabar Mas Rio? Mas Rio Fernando tumben ya, pakai jalur goib pagi ini. Selamat pagi, good morning. Selamat bergoyang kembali bareng sama pasukan Goyang Mania. Wow, aku senang sekali keluarga semuanya setiap pagi banyak nomor-nomor baru yang masuk ya, luar biasa. Ayo WhatsApp lagi. Nomornya 08-12-9310. Nanti nomor-nomor barunya aku save-in semuanya ya. Biar kita temenan di WhatsApp begitu. Tayang gue lagi apa pagi ini? Asoy tayang, dendangnya asoy katanya gitu. Walaupun lagi gedubrak-gedubruk. Tapi tetap asoy sambil nyuci. Mbak Yuan, thank you Mbak Yuan. Good morning, selamat pagi Mbak Gotayang. Semangat terus ya nyucinya ya. Aku doain dari sini aja. Aku bantuin doa dari studio 1 ya, biar makin semangat. Wayu Endra, apa kabar Wayu Endra? Sudah bergoyang juga bareng sama pasukan Goyang Mania. Mas Putra gak pernah ketinggalan Mas Putra. Makasih Wayu Endra ya. Kemudian lagi apa kabar? Masya Allah, tabarakallah, sehat bareng sama Tri Ramadan Jaringan. Mas Putra the best pokoknya Maya. Penyiar keren, baik hati, tidak sombong. Oh. Asoy, asoy ya Mama Nisa ya. Ramah dan tidak sombong, welcome dengan semuanya. Iyalah, pasukan gue juga gak sombong-sombong ya. Selalu panteng, selalu WhatsApp setiap hari. Suka aku kalau begini ya, suka aku kalau begini. Apa kabar lagi yang sudah pada WhatsApp pasukan-pasukanku? Apa kabar lagi yang sudah pada WhatsApp pasukan-pasukanku?

Karib lagi apa pagi ini. Tetap semangat terus bareng sama Radio Trirama FM dan juga jaringannya. Serobotin dulu dong susu kambing etawanya Mama Arif. Jangan sampai enggak ya. 0155. Apa kabar ini Yugo? Oh. Iya. Siap nanti dibalasin ya Aisyah. Makasih Aisyah. Enggak, Mama Andre mau rewang begini soalnya ya. Oh, tempat Tante Asti. Mau ngapain tempat Tante Asti, Mama Andre? Mama Andre mau ngapain Tante Asti? Nanti salamin ya untuk Mama... untuk Tante Asti ya. Udah lama juga gak ketemu sama Tante Asti. Mudah-mudahan sukses selalu. Kalaupun ada acara, mudah-mudahan lancar acaranya. Ada Juragan Nanas. Apa kabar Bunda Ulfa? Jumat Mubarak untuk semua ya, pasukan goyang mania tentunya. Ayu Laila Sari, apa kabar Ayu? Digoyangin katanya untuk semua kru Radio Trirama dan jaringan tanpa terkecuali. Doanya semoga semuanya sukses. Bani, apa kabar tayangku? Good morning, selamat pagi Bani. Dari kawasan veteran ya, veteran mania. Sudah bergoyang bareng sama Budi ya. Mbak Supana besok ke ini ya, ke Bima Radio ya, biar bisa ikutan cek kesehatan gratis. Bestiku yang ada di seputaran KNPI Tulang Bawang dan sekitarnya, besok datang. Ke Studio 1 Radio Bima FM Tulang Bawang, biar bisa ikutan cek kesehatan dan juga dapatkan promo Juni juara kita. Masih banyak bonusan susu kambing etawanya loh, keluarga semua loh ya. Makanya jangan lupa, harus hadir, harus datang ya. Kalau mau cari produk, langsung aja datang ke seluruh jaringan Radio Trirama FM, nih.

sekedar ke depan, kemudian sakit di lutut yang sakitnya luar biasa ke bawah. Bisa jadi Anda mengalami syaraf kejepit atau HNP, nyeri pinggang, nyeri lutut, pengapuran tulang. Langsung saja minum susu kambing Etawa Herbal Etamed Premium. Rutin konsumsinya agar Anda terhindar dari syaraf kejepit, nyeri pinggang, kebas kesemutan, pengapuran tulang, dan asam urat. Susu kambing Etawa Herbal Etamed Premium mengandung protein dan mineral esensial.

0: Kalimantan Utara, Lampung Timur. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan langsung hadir di acara cek kesehatan secara gratis langsung di lokasi. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya, spesial promo jujur, Juni juara, dan kupon undian gelegar hajatan untung. Jangan lupa ikut hadir ya, siaran keliling bersama Radio
1: Trikarto. Ah, sekarang kelihatan lebih seger, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
2: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk, katanya.
1: Terus sekarang gimana, Pak?
3: Iya, Pak. Alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan. Iya. Setelah rutin minum Biosi.
1: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
2: Jamu tetes, Pak. Tapi ini buat badan selalu fit dan segar.
4: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan
5: setelah mengonsumsi susu Zigo 26 selama 3 bulan, beliau merasakan perubahan yang signifikan. Perubahan kesehatan tersebut dengan rutin minum susu Zigo 26.
6: Nama saya Lulu Wijayati, saya berusia 47 tahun dan saya berasal dari Sendang. Selama ini saya menderita kayak sering kaki kesemutan, terus kayak darah tinggi, terus apa-apa seperti saya, silakan membeli susu Zigo 26 di Radio Perniagaan.
4: Dapatkan susu Etawa Zigo 26, susu kambing Etawa Premium. Hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Trirama FM Net dan MB Radio Net.
7: Susu Etawa Zigo 26.
8: Ini bisa ngatasi lambung.
9: Pak. Membantu meredakan mual, perih, dan kembung. Cobain dulu deh. Nah, gimana?
8: Wah, enak ya. Agar rilus madu lambungku langsung adem di lambung. Kalau gitu, Bapak nambah satu piring lagi ya, Bu.
9: Wah, bener-bener manjur ya. Agar rilus madu lambungku.
8: Oh, iya dong.
4: Agarilus Madu Lambungku kini hadir dengan inovasi terbaru. Formula disempurnakan dengan kandungan alami berkualitas. Madu, temulawak, kunyit, sambiloto, kambing.

0: sekali.
1: Masih terus bergoyang asik-asik bagi kali ini keluarga semuanya, dan terima kasih sekali yang terus pandang di seluruh jaringan Trirema FM Net. Kamu yang baru saja pandang masih mendengarkan Madu Jelly, tentunya di kesempatan pagi kali ini main gariana sekali yang terus juga disponsori sama Susu Kambing Etawa. Susu kambing yang luar biasa keluarga bisa dapatkan hanya di seluruh jaringan Trirema FM Net saja ya. Untuk yang pengen tahu kira-kira keluhan yang ini pakainya yang mana susu kambing etawanya, nah itu langsung boleh datang ke seluruh jaringan Trirema FM Net. Nanti bakal dijelaskan ya, harus pakainya susu.

sama Mbak Kamila juga iya ya, senangnya pada jalur-jalur goib ya. Apa kabar untuk Mas Imam Mahmudi? Apa kabar Mas Imam? Angeli, apa kabar Angeli? Angeli memang ini ya, jalur-jalur jurik emang ya. Senangnya pakai jalur jurik semuanya. Kak Parno, apa kabar Kak Parno? Sama Mama Ica pagi ini udah siap banget sarapannya, mantap. Lo pagi ini. Mama Jojo, good morning, selamat pagi Mama Jojo. Mama Jojo selalu panteng. Amat Firnanda, apa kabar juga dari kawasan Poncowarno?

Wadang sama Medang ya, mantap Teh Nani ini luar biasa. Teh, hari Kamis ya Teh. Hari Kamis nanti ketemu sama besti-besti kita yang ada di Raman Utara. Kita ada di pojok Koramil Raman Utara nanti ya.

yang tidak biasa, yang biasa-biasa aja Pak Cupli. Biasa goyang, kalau nggak goyang rasanya kaku, ya kan? Mau digoyang untuk semuanya saja. Pak

Hai Mama Rehan. Asoy. Panteng sebelum Mas Didi mah bisa aja ya, semangat pokoknya ya. Yang kuning-kuning, jagung maksudnya. Selamat pagi Mas, selamat pagi juga. Sudah panteng terirama. Dari siapa ini? Wadaw, gak ada namanya, 0815 ujungnya. Makasih ya, gak kasih nama soalnya. Mbak Kakung, apa kabar Mbak Kakung? Mama Arsai, apa kabar Mama Arsai? Bunda Willy, baru masuk ini Bunda Willy ya. Mas Putra, baru masuk ya. Baru sempat pencet handphone katanya. Dari kawasan Sumatera Selatan juga sudah panteng. Mbak Mary Anti, dari Langka Pesawaran, sudah gabung juga. Ya Ayah Kia, apa kabar? Udah lama banget gak WhatsApp ini Ayah Kia ini ya. Dari Air Naningan, Kak Gambus. Salatan. Wayai, wayai. Nyukur bulu-bulu yang tidak digunakan. Mas Yono, apa kabar Mas Yono Martabak? Sudah ikutan bergoyang bareng sama pasukan Goyang Mania ya. Wah. Kang Suri, thank you Kang Suri. Kemudian ada sarapan Mas Putra, Mbak Kartini. Terima kasih ya WhatsApp-nya ya. Kemudian apa kabar juga buat Mbak Yen. Sehat selalu, panjang umur selalu. Jangan lupa terus dikonsumsi susu kambing etawanya. Besok ditungguin ya tayang ya di Studio 1 Radio Bima FM dan juga Inovasi Radio Lampung.

kesehatan gratis semuanya. Dapatkan juga promo jujur kita. Udah kalau gitu dilanjutin lagi sama Dua Mio nanti di Pasar Goyang sampai dengan jam 10 pagi. Putra pamit, pantang radio, pantang teri ramadan jaringan yang wena-wena.

0: warga sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 8 pagi.
1: Waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini bersama saya Chandra Dewi, Radio Tri Rama FM Lampung Timur. Dihimpun dari Pikiran Lampung, pemerintah Provinsi Lampung terus berkomitmen mempercepat penanggulangan tuberkulosis atau TBC guna mendukung target eliminasi TBC nasional tahun 2030. Komitmen tersebut diwujudkan melalui rapat koordinasi tim. Wakil Gubernur Jihan Nurlela menegaskan bahwa penanggulangan TBC tidak hanya dapat menjadi tanggung jawab sektor kesehatan, namun membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, Forkopimda, tokoh agama, organisasi masyarakat, dunia usaha, akademisi, hingga kader kesehatan di
2: tingkat. Manfaat diantaranya, mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal, dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan Tri Rama FM Net, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian. Kampung Tengah, Radio Jazz 101,3 FM Gisting Tanggamus, Buta Paramita 98 FM Kota Metro, Gistara 93,5 FM Balikbukit Lampung Barat, Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka Tanggamus, Batara 98,4 FM Bandar Lampung, Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu, dan

0: again.
1: Selamat pagi keluarga sehat Indonesia. Jumpa lagi Besti. Jumpa di Jumat.
2: Yow, di Jumat edisi 19 Juni 2026.
1: Ayo Besti, cepet kamu selesaiin semua pekerjaan kamu hari ini.
2: Yow, bener banget Besti, sambil kita temenin sampai jam 10 pagi nanti ya.

0: masih bareng sama Duo Mio loh Besti pagi ini.
1: Bes,
0: ya.
1: Hari ini itu hari Jumat. Hari Jumat itu kamu yang laki-laki harus segera berangkat Jumatan untuk yang menjalankan.
0: Iya.
1: Ya, jadi sekarang cepet-cepet
0: kan kewajibannya.
1: Betul. Salat Jumat lo jarang-jarang.
0: Iya, cuma satu minggu sekali.
1: Jarang-jarang lo salat Jumat itu, Besti.
0: Iya lo Besti, gitu aja kamu malas-malesan.
1: Aduh, juga nih untuk keluarga sehat ikutan gabung bareng sama Duo Mio.
0: Dan energi mudah turun.
1: Oh, bukan berat badan berarti.
0: Bukan, bukan ya. Tubuh terasa berat walaupun kita kecil gitu ya, Besti ya.
1: Uh-huh.
0: Nah, nanti kita bakal bahas sama dokter Anggun.
1: Iya, Besti. Nanti boleh interaksi ya.
0: Boleh banget, tanya apapun boleh seputar keluhan kesehatan.
1: Betul sekali. Ah, kalau begitu keluarga sehat Indonesia, kita mau buka-bukaan lagi ya.
0: Yuk kita buka-bukaan di
1: amin. Amin ya Pak Yusuf.
0: Amin ya Rabbal Alamin Pak Yusuf.
1: Oke, terus juga ada tambah luhur dari Jalan Makam Kampung Kucrit. Sehari gak dengerin Tri Rama, badan Tri Chan kayak sayur tanpa garam.
0: Hah, hambar gak sih?
1: Gaspol ndanga
0: di gaspol ndanga. Wudusnya namanya Limola sekarang.
1: Iya emang namanya Limola dari dulu.
0: Aku gak tahu kalau namanya Limola.
1: Kan ada yang namanya Jeliteng. Ada namanya Limola.
0: Ada satu lagi, siapa ya waktu itu namanya aku lupa.
1: Siapa ya satu lagi ya.
0: Lupa namanya. Masih ada gak wudusnya?
1: Sini om mbak main bareng. Hah? Nanti kita jadi bau wedus. Gabung ya Jumat berkah. Selamat pagi Wahyu.
0: Ya Wahyu siapa? Wahyu Endra.
1: Iya seperti Raman hadir Besti.
0: Oke Besti, thank you sudah gabung Besti.
1: Ada Mbak Merianti Pesawaran selalu gabung.
0: Iya.
1: Ada juga nih dua Cinta Pian.
0: Iya Cinta Pian, Cinta Pian. Pian tetanggaku loh.
1: Pian itu sebenarnya nama orang atau nama julukan atau nama apa sih?
0: Nama kayak apa ya, kalau kamu bahasa Jawanya sampean gitu loh kayaknya tuh.
1: Gara-gara melihat itu hampir kebobolan.
0: Oh, jadi pagi ini yang main mana Chan?
1: Kolea
0: melawan
1: Mexico.
0: Oke, Besti yang lagi pada nonton ya, jangan lupa tetap pantengin kita loh.
1: Iyalah Besti, enggak. Ayo Besti, kita lanjutin lagi nanti ya.
0: Oke, boleh deh, gak usah kemana-mana ya sayangku.
1: Tetap bareng sama Duo Mio
0: di pasar goyang.
1: Goyang sehat bersama Agar Yulus.
0: Goyang terus Mio.

promo jujur, Juni juara. Setiap pembelian 1 BOC, gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda, gratis 1 Morinda. Dan setiap pembelian 2 Herbal Biking, gratis 1 Biking. Dapatkan sekarang juga spesial promo jujur Juni juara, hanya tersedia di seluruh jaringan Trirama FM Net.

0: Aduh, ya Allah.
1: Bu Rina, Bu Rina kenapa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh, nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
1: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang alhamdulillah sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
1: Saya rutin minum biosisihaga.
0: Oh, biosisihaga?
1: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa. Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
0: Iya.
1: Membersih.

0: Ikan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
1: Masya Allah.
0: Badan jadi lebih ringan.
1: Saya boleh coba, Bu?
0: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain kebetulan saya bawa.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami, berbagai bahan pilihan. Seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3-5 tetes 1-2 kali sehari sebelum makan.
0: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
1: Alhamdulillah, berkat Biosi Sihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
0: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga Biosi Sihaga, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.

Konsumsi secara rutin madu Nemurafit setiap hari membantu meredakan asam urat, rematik, pegalinu, gangguan sendi, serta membantu kesehatan ginjal. Dapatkan madu Nemurafit

0: Halo masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Kota Raman, Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur.
1: Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan langsung hadir di acara cek kesehatan secara gratis langsung di lokasi. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Spesial promo jujur, Juni juara, dan kupon undian gelegar hajatan untung. Jangan lupa ikut hadir ya, siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Kota Raman, Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur. Dapatkan sehatnya dan jemput juga hadiahnya.

0: Saatnya segmen Goyang Konsumen.
1: Goyang Konsumen.
2: Digoyang lagi yuk bestie yuk. Saatnya kita goyang-goyang konsumen nih bestie. Yang udah dapetin produk herbal di Radio Tri Rama dan juga jaringan. Mantul, mantul, mantul, mantul, mantul. Jangan lupa ya sayangku, sayangku, yang mau dapetin produk herbal ya, yang promo-promo juga, promo jujur, juri juara, kamu bisa banget lo dapetin di acara cek kesehatan gratis ataupun siaran keliling. Nah pas banget ya, besok hari Sabtu ada cek kesehatan gratis di Inovasi Radio Lampung Tengah dan juga di Bima FM Tulang Bawang. Terus hari Minggunya ada di Radio Tri Rama FM dan juga ada di Duta Paramita Kota Metro. Terus juga nanti hari Selasa ketemu di siaran keliling bareng sama kru-kru Radio Tri Rama FM. Ada di wilayah Tridatu Jepara besti ya. Nanti untuk alamat lengkapnya kita kasih tahu. Terus juga untuk hari abis Selasa, terus hari Kamisnya kita ketemu di Raman Utara besti di seputaran pasar. Terus juga hari Sabtu depan besti ya, itu ketemu lagi di seputaran Pak S. Nanti kita kasih tahu untuk jadwal lengkapnya. Nah ini juga besti-besti yang udah pada dapetin produknya. Wah luar biasa banget nih. Yang udah dapetin Agar Ilustrop, Biosi juga. Yang udah pada order-order lewat online nih ya. Banyak juga ternyata Chan.
3: Oke, ini selamat pagi besti. Ada siapa sebentar ya? Masih dilihat satu-satu. Ini tanpa nama, tanpa nama, tanpa nama, tanpa nama.
2: Tanpa nama semuanya.
3: Iya, Bude Tuti Jati Datar. Udah langganan banget. Ini buat kesehatan minumnya ada madu lambungku, ada Agar Ilustrop sama apalagi tuh?
2: Ih, ada lambungku sama Biosi.
3: Oh, sama Biosi. Oh, Biosi tuh ini tadi dari luar aku lihat Agar Ilustrop.
2: Terus juga ada Pak Dedi dari Bumi Arum. Ini udah dapetin juga Tri Rama Kaja loh mantul.
3: Pak Wakidi dari Mulya Aji. Beberapa tahun lalu minum Agar Ilustrop, sekarang minum Biosi.
2: Mantap deh. Terus juga ada lagi ini Bu Sulami dari Gambas RI. Ini pembelian udah ketiga kalinya. Alhamdulillah, yang tadinya gak bisa tidur, suka kram tangannya, sekarang udah gak lagi dan makin membaik.
3: Wow, ada Pak Khairi dari Sri Josari. Udah pernah beli, ini beli lagi. Apa ini? Oh, Agar Ilustrop.
2: Oh iya, tadi itu Ibu Sulami minumnya Nomurafit sama Biosi.
3: Oke. Selamat pagi, ada Bu Suparmi. Keluhannya tuh di mata ya, dari Marga. Ini baru pertama kali mau beli Agar Ilustrop ya, baru pertama mau minum.
2: Oke, ada Bapak Heri dari Klutum Jaya Lampung Barat. Ini keluhannya pegel-pegel sama nyeri. Ini selalu berlangganan minumnya Zigo 26.
3: Oke, Pak Suryadi dari Toto Harjo, keluhannya stroke. Oh, ini pertama kali banget mau minum Biosi.
2: Oke, sehat-sehat ya Pak. Ada lagi siapa? Oh, Bima. Bima belum on tadi kemarin.
3: Sekarang
2: itu,
3: sudah.
2: Itu gak usah dibaca Tria.
3: Kamu gabut banget Tria.
2: Iya. Ini ada Mbak Rumini dari Kurnia Mataram. Udah 7 kali loh ini beli Agar Ilustrop sama Bright. Sakitnya lemas, linu-linu, terus matanya rabun.
3: Okay.
2: Alhamdulillah banget udah membaik, tinggal matanya ini masih agak sedikit rabun.
3: Oh gitu. Kemarin ternyata menang gelegar hajatan untung.
2: Oh alah, rezekinya Mbak Rumini nih mah ya.
3: Oh, 7 kali beli dapat 200.000.
2: Dapat pokoknya.
3: Ibu Markama dari Meranggi Jaya, keluhannya linu-linu, udah sering banget minum Biosi sama madu Nomurafit.
2: Iya, ada Bapak Suherman, Raman Persil 8 Chan. Aku tuh mau beli lomba titip sama mbak-mbak yang rumahnya Raman itu, tapi gak pernah pulang.
3: Iya Pak, memang gak pernah pulang.
2: Iya, jadinya ya udahlah aku kesini. Biasanya aku belinya ke Duta juga loh.
3: Oh iya.
2: Iya, terima kasih ya Pak ya, ini juga pelanggan setia.
3: Selamat pagi juga ini ada Bu Lia beliin embah di Taman Negeri, ya kan, Dusun 2. Udah biasa minum mandu lambungku.
2: Oke, saya sehat ya Mbak ya. Ada Ibu Asi dari Andalas Cermin Rawapitu.
3: Oke.
2: Keluhannya kaki dirasa tebal, nyeri, terus kadang mati rasa juga, Chan.
3: Oke.
2: Udah sering banget konsumsi Agarilus, tapi baru kali ini mau nyoba Biosi. Berarti ini Biosi baru pertama kali mau minum ya.
3: Oh ya.
2: Langsung beli 2, terus juga Agarilus drink sama madu hitam pahit.
3: Oke. Sepertinya semua sudah disapa ya, ini besti-besti yang ada di wilayah Lampung.
2: Iya, thank you.
3: Yang sudah beli juga, entah itu beli di apotik, di toko obat, atau di agen reseller masing-masing juga. Selamat pagi ya, selamat mendengarkan. Terima kasih ya besti, sudah pada punya. Tapi kalau Biosi kita belum ada ya.
2: Oh iya. Ini
3: cuma tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net aja.
2: Betul banget, jadi kalau kamu mau dapetin Biosi, kamu bisa meluncur aja besti. Atau kamu bisa COD-an aja ya, kamu telpon call center.
3: Iya. Nah itu dia, nanti disapa-sapa lagi yang sudah pada ikutan gabung. Nanti juga kita ada talk show bareng sama Dr. Anggun.
2: Oke deh kalau gitu besti, besok kita sapain lagi.
0: Baru saja segmen Goyang Konsumen.
1: Goyang Konsumen.
0: Dan terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan keluarga yang sudah mengkonsumsi dan membeli produk herbal di seluruh jaringan Trirama FMNet. Salam sehat dan sukses.

promo jujur, Juni juara. Setiap pembelian 1 BOC, gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda, gratis 1 Morinda. Dan setiap pembelian 2 Herbal Biking, gratis 1 Biking. Dapatkan sekarang juga spesial promo jujur Juni juara, hanya tersedia di seluruh jaringan Trirama FM.

0: Pak Udin.
1: Pak Udin.
0: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
1: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke saya, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
1: itu,
0: Pak?
1: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern, kandungannya lebih lengkap.
0: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya, Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
0: Iya. Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang, cuma 3-5 tetes saja. Sehari 1-2 kali.
0: Wajib dicoba ini, apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan Radio Trirama FM.
2: Biosi Sihaga. Biosi.
4: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan risiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau tegetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda. Dapatkan Herbal Agarilus Bright di Radio Jaringan Mutiara Berlian Network.

0: Iya, mau minum, mau minum, mau minum. Maunya diambilin.
1: Kirain mau minum, maunya diminumin.
0: Itu lagi sakit juga itu tangannya, gak bisa gerak. Makanya diminumin.
1: Ayo Besti, ayo Besti. Ini juga ya? Ada beberapa yang sudah masuk lagi, yang belum disapa-sapain lagi. Menyatu lagi. Bergabung lagi. Bergoyang lagi. Sorak-sorai lagi. Mbak Elmi, selamat pagi.
0: Selamat pagi, pagi. Tujuh samudra. Oh, lagunya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Tujuh samudra. Sudah tujuh. Sudah tujuh samudra ku arungi bersama dengan apa? Dengan dirimu.
1: Ada juga ini cuacanya rada-rada mendung loh. Enak buat aktivitas di sawah loh, Bes.
0: Wih, mantul, semangat.
1: Salam kompak aja ya, Mama Adit.
0: Ah, Mama Adit, lanjut ada, lagi.
1: Ada Mas Anduan Magelangan, selamat pagi juga buat Mbah Nur, Kang Udin, Pak Subari, Mas Ratu Widodo, Mas Ali, Mas Danu, Pak Misdik Kobay, semangat.
0: Oke. Okay.
1: Bunda Willy, Bunda Willy, Bunda Willy.
0: Maunya dibundain.
1: Iya, tanpa nama. Penggemar lama aja, jadi gak ada namanya.
0: Ih, pendengar lama.
1: Siapa kamu? Tidak ada namanya.
0: Iya, gak ada namanya.
1: Iya. Salam, assalamualaikum, selamat pagi. Dari Arumi, Lampung Barat, hadir.
0: Oke, thank you.
1: Selamat pagi, aku menyatu. Iya, gabung, salam sehat buat semua pen Radio Tri Rama. Iya, Mbah Supana.
0: Iya.
1: Ada Arka Mebel di Dusun 2 Tambah Luhur. Selamat pagi ya, Besti.
0: Selamat pagi, Besti.
1: Ada juga nih Mas Yono. Mas Yono Martabak Pro 5. Absen juga, salam buat Mas Bayu, Om Eko, Mas Andon, Pak Muji, Pak Kolil, Pak Bambang, Pak Wardi, Pak Catur, dan semuanya aja. Iya, makasih ya Mbak Marini.
0: Mbak Marini.
1: Ada Ibu Suprapti juga, selamat pagi. Aduh, voice note lagi Ibu Suprapti, cukup gak?
0: Aduh, gak cukup, mohon maaf ya Ibu Suprapti ya.
1: Soalnya kita ini habis ini mau buru-buru, mau talk show sama iya. Dokter Anggun.
0: Betul, betul, betul.
1: Iya, Boy Shena juga, yuhu. Yuhu.
0: Yuhu, tralalalalala.
1: Ah, udah ah, Besti. Soalnya udah abis juga.
0: Oh ya, udah, kalau udah abis ya udah, nanti lagi aja. Kita langsung masuk barengan sama Dokter Anggun.
1: Yeo, kamu mah gak usah pindah-pindah ya, Besti.
0: Iya dong, tetap di Pasar Goyang.
1: Goyang sehat bersama Agarilus.
0: Goyang terus.

0: Halo masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Kota Raman, Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan langsung hadir di acara cek kesehatan secara gratis langsung di lokasi. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Spesial promo jujur, Juni juara, dan kupon undian gelegar hajatan untung. Jangan lupa ikut hadir ya, siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Kota Raman, Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur. Dapatkan sehatnya dan jemput juga hadiahnya.
1: Info-info. Sekarang sudah jam 9 pagi.
2: Pantun radio, pantun drama, digoyang-goyang asyik.
3: Saatnya kilasan informasi.
4: Kilasan informasi.
3: Persembahan Tri Rama FM-Net.
5: Bersama saya Chandra Dewi, berikut kilasan informasi. PT Berantas Abipraya Persero bersama 7 badan usaha milik negara atau BUMN menggelar program Blue Impact di Pantai Minang Rua, Desa Kelawi, Kabupaten Lampung Selatan, Jumat lalu. Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL tersebut mengintegrasikan upaya pelestarian lingkungan dengan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan konservasi terumbu karang, edukasi literasi keuangan, dan layanan cek kesehatan gratis. Arahan Presiden Prabowo Subianto agar pengembangan sistem kereta api nasional mendapat perhatian utama memberi konteks baru bagi sejarah panjang perkereta apian di Sumatera. Di Lampung, rel kereta api telah hadir lebih dari satu abad. Jalur yang dahulu dibangun untuk menghubungkan pusat produksi, pelabuhan, dan kota ini berkembang menjadi penggerak mobilitas masyarakat serta distribusi barang strategis di Sumatera bagian selatan. Jalur kereta api di Lampung mulai dibangun pada 1911 oleh ZSS pada masa kolonial Belanda. Pada fase awal, pembangunan diarahkan untuk menghubungkan Tanjung Karang dengan wilayah penghasil komoditas di Sumatera Selatan. Dalam perkembangannya, jaringan rel Lampung tersambung dengan kawasan pelabuhan, termasuk Panjang dan Tarahan, sehingga sejak awal memiliki peran penting dalam distribusi hasil bumi, batu bara, dan kebutuhan industri. Saat ini wilayah operasi KAI di Lampung dan sebagian Sumatera Selatan memiliki jalur operasi sepanjang lebih dari 451 km dengan 47 stasiun operasi. Jaringan tersebut membentang dari Bandar Lampung, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Utara, Waikanan, Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu, Muara Enim, hingga Prabu Mulih. Stasiun Tanjung Karang dan Tarahan menjadi simpul besar, sementara Kota Bumi dan Batu Raja turut memperkuat layanan penumpang serta barang di lintas tersebut. Kawanan gajah liar kembali memasuki areal perkebunan warga di Dusun Tumpak Bayur, Pekon Sedayu, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus. Sedikitnya, 10 ekor gajah dilaporkan merusak sejumlah tanaman produktif milik warga pada Rabu malam. Kawanan satwa yang diduga keluar dari kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan tersebut merusak berbagai komoditas perkebunan seperti jagung, kopi, kakao, kelapa, dan pisang. Saya Chandra Dewi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
3: Baru saja kilasan informasi.
4: Kilasan informasi.
3: Persembahan Tri Rama FM-Net.
6: Kula namine Pak Yamto, saking Dusun Setunggal, RT Kale, Raman Pajar, Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur.
7: Keluhan penyakit apa yang Bapak rasakan selama ini?
6: Jantung koronel, itu saya begitu det, itu rasanya jantung itu nyeri, habis itu nggak bisa bernapas, saya pingsan. Saya langsung pingsan itu kurang lebih sekitar 2 jam itu. Apa itu di ya jantung itu di kalau istilah orang Jawa di pulung hati. Itu rasanya itu kayak nyeri-nyeri kayak orang teratapan habis kaget itu loh. Nah, itu kemarin itu dan langsung ngedropnya di 2019 tanggalnya 29 bulannya bulan 7. Itu langsung ngedrop total saya. Saya cuma berpikir begini, ya Allah, apakah saya itu memang udah takdirnya saya itu mau hilang dipanggil sama yang kuasa. Tapi alhamdulillah saya itu berkat Agarelos Drop ini mendengarkan di radio, saya langsung membeli. Nah, saya rasakan habis satu botol itu banyak sekali perubahan. Saya terus beli lagi dua botol. Terus yang Agarelos yang hijau itu habis satu botol. Terus sekarang beli lagi satu botol. Jadi saya hampir habis tiga botol. Saya rasakan itu di badan saya enak. Dulu juga saya punya sakit apa itu di kaki-kaki, asam urat itu sekarang alhamdulillah hilang. Terus juga lagi di perut saya itu dulu itu ada benjolan, tiga benjolan itu kira-kira satu jari-jari gini ada tiga benjolan. Alhamdulillah sekarang itu saya raba-raba udah nggak ada benjolan tersebut. Alhamdulillah saya meyakini Agarelos Drop ini termasuk paling ampuh untuk pengobatan, termasuk pengobatan bebas.
1: Dapatkan produk Agarelos Series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.
8: Pasar goyang.
9: Pasar goyang.
8: Goyang terus.

0: sama Duo Miau dan juga kita sudah terhubung ya bersama Dokter Anggun.
1: Halo, assalamualaikum dok.
2: Waalaikumsalam mbak.
1: Oke. Gimana kabarnya hari ini dok?
2: Alhamdulillah baik mbak.
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah hari ini baik.
1: Oke, alhamdulillah ya. Dan juga nih Besti, seperti biasa untuk hari ini setiap hari Jumat kita ada talk show dari jam 9 sampai jam 10. Dan kita buka interaksi ya.
0: Boleh yuk. Jadi Besti kalau mau tanya-tanya seputar keluhan kesehatan atau juga seputar tema hari ini, juga bisa banget kamu tanya-tanya aja langsung di 0812 12 12 9310.
1: Oke. Dan juga hari ini kita akan bahas seputar tubuh ya Besti ya. Tubuh terasa lebih berat dan energi mudah turun. Wah, kenapa nih kira-kira ya? Kita tanya-tanya sama Dokter Anggun ya. Oke, dokter. Halo.
2: Iya, Mbak.
1: Oke,
2: ya. Halo.
1: Halo. Oke. Sesuai tema kita hari ini seputar tubuh kerasa lebih berat dan energi mudah turun gitu. Nah, ini apakah berhubungan sama berat badan atau gimana ini, Dok? Maksudnya, Dok?
2: Iya, baik. Untuk tubuh terasa lebih berat dan energi mudah turun, nggih. Memang hubungannya ini juga masih berhubungan dengan berat badan seseorang maupun pola makan yang tidak diatur. Nah, kemudian juga kurangnya ada kegiatan sehingga otot-otot tidak tergerakkan seperti itu. Nah, kira-kira hubungannya seperti apa? Nah, kalau untuk berat badan, pastinya kadar lemak yang tinggi dalam tubuh itu juga akan mengganggu sistem metabolisme. Jadi setiap masing-masing orang itu punya yang namanya normal basal metabolisme index, begitu ya. Jadi normalnya ketika dia dalam keadaan berat badan normal sesuai dengan tinggi badannya, itu maka energi yang dibutuhkan untuk tubuh beraktivitas itu tidak sebesar dengan massa tubuh yang lebih besar seperti itu. Nah, kemudian juga kebiasaan kurangnya ada kegiatan tambahan di luar kegiatan sehari-hari yaitu olahraga, jadi tidak membiasakan sendi, tidak membiasakan otot untuk digerakkan, itu juga akan menurunkan sistem metabolisme tubuh, sehingga ketika sistem metabolisme tubuh itu turun, sumber energi yang didapat oleh tubuh itu juga turun. Jadi yang namanya sumber energi atau ATP itu selain dari makanan, itu setelah makanan diolah itu juga harus diproses begitu. Harus kita menyebutnya dirangsang untuk dia bisa terpakai seperti itu. Okay. Nah, kemudian untuk dari makanan itu biasanya dikarenakan dalam keadaan perut kosong, seseorang langsung mengkonsumsi makanan-makanan tinggi gula, makanan-makanan yang glikemiknya sangat tinggi, sehingga dengan adanya kebiasaan seperti itu, tubuh yang dalam fase istirahat karena perut kosong tidak mengolah makanan sama sekali, tidak ada metabolisme dari karbohidrat maupun protein maupun lemak, tiba-tiba mendapat asupan gula yang sangat tinggi, insulinnya melonjak dalam waktu singkat. Nah, ketika insulin melonjak dalam waktu singkat, nah kemudian dia akan berusaha untuk seperti yang kemarin saya jelaskan ya, insulin itu kerjanya untuk supaya gula di dalam darah bisa masuk ke dalam organ yang membutuhkan gula. Nah, ketika itu terjadi dalam waktu singkat, maka biasanya seseorang akan merasa ngantuk, lemes, tidak berenergi seperti itu.
1: Okay.
2: Nah, memang biasanya disarankan kalau untuk makan setelah perut kosong itu bisa diawali dengan serat dulu atau mungkin yang pasti pertama air putih supaya untuk lambungnya biar dia bisa persiapan, biar bisa dikondisikan pH lambungnya, kemudian asam lambungnya diproduksi secara perlahan, sedikit demi sedikit. Nah, kemudian bisa diawali dengan protein entah nabati atau hewani atau dimulai dengan serat seperti itu.
1: Oke. Terus juga nih dokter, kalau untuk yang lebih berisiko, kira-kira yang lebih berisiko kayak mengalami tubuh lemes, cepat capek dan kurang energi gitu di dalam aktivitas sehari-hari, ini siapa aja, ataukah orang-orang yang memang punya penyakit bawaan atau anak-anak seumuran kita bisa aja kena, Dok? Nih, gimana nih kira-kira?
2: Bisa. Yeah. Kalau untuk faktor resiko yang bisa menunjang kenapa tubuh terasa lebih berat atau energi mudah turun, itu sebenarnya banyak hal, Mbak. Okay. Baik dari dalam keadaan seseorang sehat, berarti biasanya dipengaruhi karena metabolisme tubuh yang kurang baik. Mm-hmm. Nah, biasanya diawali karena pola hidupnya. Jadi makanannya yang seperti tadi saya jelaskan ya, cara makannya atau jenis makanannya yang tidak dikontrol, kemudian pola hidupnya yang tidak dikontrol. Nah, kemudian juga ada beberapa kondisi kesehatan yang memang menyebabkan seseorang itu menjadi gampang lemas. Okay. Salah satunya seperti anemia. Nah, itu kalau untuk orang Indonesia sendiri dari hasil pengecekan ya, Mbak ya, pada wanita usia remaja maupun remaja dewasa, jadi usia SMP, SMA, yang anak-anak perempuan, itu memang dari hasil pengecekan di puskesmas atau fasilitas kesehatan, banyak sekali ditemukan anak-anak remaja itu mengalami anemia ringan. Okay. Nah, sedangkan anemia definisinya adalah seseorang mengalami kekurangan sel darah merah. Jadi bukan karena tensinya yang rendah, tapi memang sel darah merahnya di dalam tubuh itu lebih rendah daripada normal. Padahal sel darah merah atau kita menyebutnya eritrosit, itu adalah sel darah yang tugasnya membawa oksigen. Jadi kita menghirup oksigen, itu yang membawa untuk dia bisa mengalir ke seluruh tubuh, itu adalah sel darah merah. Kalau sel darah merahnya seseorang itu lebih rendah daripada normalnya, maka penyebaran dari oksigen untuk seluruh tubuh, untuk tubuh yang membutuhkan, itu juga akan menurun. Nah, pastinya juga menyebabkan gejala-gejala. Nah, salah satu gejalanya itu bisa lemah, letih, lesu, lunglai. Ya, kita menyebutnya 4L. Nah, biasanya juga bisa dilihat, biasanya matanya lebih pucat, kemudian bibirnya lebih pucat, seperti itu. Okay. Nah, kemudian juga pada pasien-pasien diabetes, pasien-pasien yang memiliki riwayat kencing manis, kemudian dia berada dalam dua kondisi. Dua kondisi itu dalam kondisi apa? Yang pertama, dia tidak kontrol gula darahnya dengan obat maupun suplemen, kemudian makan dalam jumlah banyak. Jadi gula darah yang ada dalam tubuh sangat tinggi sekali. Itu juga bisa membuat seseorang lemas, bahkan ngelimprek, nggak bisa bangun, seperti itu. Atau kondisi sebaliknya. Kondisi sebaliknya seperti apa? Seseorang punya riwayat kencing manis, kemudian konsumsi obat maupun suplemen yang dia untuk menurunkan kadar gula darah, dan tidak makan sama sekali karena takut. Nah, jadi pasiennya mengalami hipoglikemi atau dalam keadaan gula darahnya sangat rendah di bawah normal, sehingga mengalami lemas, ngelimprek, enggak kuat tubuhnya, seperti itu. Itu salah satu contohnya.
1: Oke. Ini kan kalau misal kita kembali ke sesuai tema gitu ya, tubuh terasa lebih berat dan energi mudah turun. Nah, definisi beratnya tadi itu apa ya, ya kayak lemas, letih, lesu dan lain sebagainya, atau ada kayak gambaran lainnya gitu, Dok? Definisi dari tubuh terasa lebih berat itu gimana gitu, Dok?
2: Oke, memang kalau untuk kita mendefinisikan tubuh terasa lebih berat, itu bisa definisi asli bahwa kita memang merasa berat badan naik, atau definisi secara yang dirasakan pasien, keluhan pasien. Memang tidak ada kenaikan berat badan, pasien juga BMI-nya normal, maksudnya tidak dalam keadaan overweight maupun obesitas, tetapi merasakan untuk mengerjakan sesuatu atau untuk aktivitas normal, rasanya tubuh sangat berat sekali untuk melakukan. Dalam definisi aslinya yang tubuh terasa lebih berat, yaitu pada seseorang kondisi BMI-nya itu overweight atau obesitas, berarti memang ada kenaikan berat badan berlebih daripada BMI normalnya, seperti itu. Nah, itu yang perlu dilihat adalah resiko-resiko orang ini menjadi penyakit-penyakit metabolisme. Okay. Seperti saya jelaskan di awal tadi, memang kalau tidak adanya kontrol dari pola makan, kemudian tidak ada aktivitas tambahan di luar aktivitas sehari-hari. Aktivitas tambahan itu bisa berupa olahraga ringan, mm-hmm, maupun intensitas sedang maupun intensitas berat, okay, sesuai dengan kapasitas yang bisa dilakukan oleh tubuh, mm-hmm, begitu. Nah, jika tidak ada itu, memang ada penumpukan-penumpukan lemak dalam tubuh seperti itu. Nah, lemak-lemak ini tadi bisa menumpuk di bawah kulit, ya biasanya kayak tangan bergelambir, mm-hmm, atau paha bergelambir, nah, atau perut buncit. Nah, itu salah satu jenis-jenis lemak yang dia lemak di bawah kulit. Okay. Tapi yang paling dikhawatirkan itu adalah penumpukan lemak visceral, atau kita menyebutnya visceral fat, yaitu lemak yang dia ngelingkupi atau dia melingkari organ tubuh. Dia melingkari hati atau liver, kemudian dia melingkari spleen atau limpa, kemudian dia melingkari jantung. Nah, itu yang lebih dikhawatirkan. Nah, karena apa? Karena penumpukan-penumpukan lemak visceral itu bisa mengganggu metabolisme tubuh seseorang. Nah, pastinya orang-orang yang ada visceral fatnya tinggi itu beresiko di kemudian hari terkena penyakit-penyakit metabolisme atau kumpulan dari penyakit metabolisme. Penyakit metabolisme itu seperti apa? Seperti hiperkolesterol, jadi kolesterolnya sangat tinggi. Hiperurisemia, asam uratnya sangat tinggi. Okay. Kemudian adanya hiperlipidemia, kandungan lipidnya, jadi kalau kolesterol, hiperkolesterol itu kolesterol secara total, kalau hiperlipidemia berarti ada peningkatan dari LDL atau kolesterol jahat. Jadi memang kolesterol itu ada beberapa jenisnya, seperti itu. Mm-hmm. Kemudian bisa mengalami darah tinggi yang berkepanjangan. Okay. Kemudian bisa sampai pada tahap mengalami kencing manis. Mm-hmm. Nah, seperti itu yang ditakutkan. Nah, ketika hal-hal ini terjadi pada satu orang, jadi ada BMI yang overweight atau obesitas, kemudian lingkar perutnya jika perempuan lebih dari 70-80, kemudian laki-laki di atas 90. Nah, kemudian diikuti dengan cek kolesterolnya tinggi, kemudian atau ternyata tensinya tinggi atau ternyata gula darahnya tinggi. Kita menyebutnya sebagai penyakit sindrom metabolik. Jadi pada satu orang terjadi beberapa penyakit metabolik gitu, Mbak. Okay. Ini kalau dari melihat program pemerintah Kemenkes, kita menyebutnya PTM, program PTM, penyakit tidak menular. Jadi memang tidak menular, tetapi banyak sekali orang yang beresiko terkena penyakit ini, seperti itu.
0: Okay. Okay. Nah, kalau ngomongin soal badan lemas nih ya, Dokter Anggun, ada nggak sih kayak faktor gaya hidup yang bisa menyebabkan badan kita ini jadi kayak lemas gitu?
2: Nggih, pasti, Mbak. Yang salah satunya utamanya yang memang sangat mudah untuk kita coba rubah perlahan itu adalah makan, cara makan. Jadi apalagi orang Indonesia nggih, itu memang sarapannya rata-rata nasi uduk, rata-rata bubur. Ya. Kemudian sebelum makan nasi uduk atau bubur atau pecel, langsung makan gorengan dulu, seperti itu. Padahal gorengannya itu tempenya sudah pakai tepung, kemudian pakai minyak, mungkin sudah dipakai kali-kali, kemudian tahunya juga ada isiannya, bisa isian entah isian bakso, entah isian apa namanya sayur atau mungkin bihun goreng. Nah, seperti itu nggih, salah satu contohnya, atau bakwan yang memang isinya tepung meskipun ada sayurannya. Nah, kenapa biasanya dokter itu memang rewel, Pak, harus dijaga pola makannya? Karena itu tadi, ketika perut keadaan kosong pada pagi hari karena sudah ada tidak karena tidak ada aktivitas makan dari mulut ya, dari jam kisaran jam 9 malam sampai jam 6 atau jam 7 pagi. Mm-hmm. Nah, itu seluruh organ pencernaan istirahat ya. Okay. Dari mulut, kemudian kerongkongan, lambung, usus, semuanya istirahat. Nah, ketika tiba-tiba dimasuki makanan yang dia mungkin kadar gizinya tidak seberapa, tetapi malah kandungan-kandungan yang merusak tubuhnya itu tinggi, maka dia kaget gitu nih. Okay. Tadi gorengan, kemudian nasi uduk, bubur, apalagi isian proteinnya sangat kurang sekali, seratnya nggak ada, sayurnya nggak ada, buah nggak ada, nih. Okay. Itu bisa menyebabkan peningkatan indeks glikemik dalam waktu cepat dan sangat tinggi. Jadi misal kalau dicek gula darah, misal gula darahnya saat baru bangun tidur karena belum makan sesuatu 90. Hmm. Nah, tiba-tiba ketika habis makan gorengan dicek lagi tiba-tiba 130, 140. Ya memang masih di bawah 200, tetapi kalau keadaan seperti ini dibiasakan, nah itu tadi dia akan beresiko untuk terkena penyakit metabolik, salah satunya kencing manis. Okay. Seperti itu. Okay. Yeah. Nah, tubuh yang kaget tadi ya Mbak ya, karena peningkatan indeks glikemik dalam waktu singkat, cepat, kemudian sangat tinggi, dari 90 ke 140, dari 90 ke 130. Nah, kemudian insulin juga diproduksi dalam jumlah banyak di waktu singkat, itu akan membuat tubuh jadi loyo. Okay. Seperti itu, jadi loyo. Nah, biasanya orang-orang kalau tidak membiasakan sarapan sehat, setelah tubuh kok rasanya ngantuk ya gitu. Nah, itu dituruti. Jadi seharusnya dibuat aktivitas supaya dia merangsang untuk metabolismenya aktif, tetapi diikuti kemauan dirinya ya. Kok rasanya ngantuk, rasanya loyo, dibuat rebahan, dibuat duduk, dibuat tidur-tiduran. Nah, seperti itu. Jadi proses-proses metabolisme tubuh itu tadi tidak terangsang secara aktif, dan itu terjadi berulang kali. Satu hari mungkin tidak apa-apa, dua hari tidak apa-apa. Kalau sudah terjadi sampai bertahun-tahun, nah begitu. Terjadi sampai bertahun-tahun, apalagi ada riwayat orang tuanya punya kencing manis, saudara kandungnya ada yang punya darah tinggi. Nah, ini juga berpotensi menjadi kencing manis, menjadi darah tinggi. Bahkan sebelum terjadi kencing manis atau darah tinggi atau kolesterol tinggi, dalam keadaan seperti ini, pola hidup seperti ini yang sudah bertahun-tahun, itu selain menyebabkan obesitas, juga menyebabkan aktivitas kita tidak efektif, tidak optimal seperti itu.
1: Okay.
2: Jadi saat kerja di depan laptop, mungkin kerjanya menjadi admin di depan laptop, banyak ngantuknya, banyak nggak fokusnya, seperti itu.
1: Oke, okay. Ya terus juga berarti itu jadi kayak salah satu, bukan salah satu sih, tapi salah banyak kesalahan pola hidup yang kadang nggak disadarin ternyata bikin tubuh kita itu jadi lelah, rasa lebih berat gitu. Dan itu kayaknya melekat banget sama Indonesia banget gitu.
0: Iya, kalau nggak makan gorengan belum nikmat gitu. Iya. Ya makan kalau nggak ada gorengan sama kerupuk kurang nikmat gitu nggak sih dokter?
1: Iya, bilangnya itu nggak Indonesia banget itu. Dok gitu.
0: Banyak ya pasti pasien yang alasannya seperti itu.
1: Betul.
0: Tapi
1: banget.
0: Alangkah baiknya untuk dirubah berarti ya dok ya.
2: Iya. Okay. Dan aja ada juga penunjang-penunjang lain. Mungkin seseorang sudah menjaga makan, sudah nambah aktivitas, sudah mulai nyoba workout di rumah dengan YouTube, atau pilates di rumah, atau mungkin melakukan yoga dengan YouTube, tapi ternyata pola tidurnya juga tidak dikontrol. Jadi suka gadang gitu nggih, jadi jam tidurnya menjadi sangat sempit. Padahal jam tidur malam itu adalah jam optimal untuk organ dia recovery karena sudah bekerja selama lebih dari 12 jam dalam pagi sampai malam hari, seperti itu. Itu juga akan tetap membuat seseorang menjadi badannya lemes, enggak energik, kemudian apa namanya fokusnya akan terganggu seperti itu. Nah. Atau mungkin seseorang tidak menjaga makan kebiasaan.
1: Oke, halo dokter, halo. Dokter Anggun. Wah,
0: oke,
1: ya. Sayang banget Besti.
0: Sepertinya terputus, coba kita hubungkan lagi ya. Nah tuh ya, jadi keluarga saya sudah sedikit banyaknya udah pada ngerti dan paham gitu ya Chan ya. Tentang apa yang udah dijelaskan sama dokter Anggun. Halo okay. Dokter Anggun.
2: Oke Mbak, maaf sepertinya terputus nih.
1: Nggak apa-apa Mbak Anggun, soalnya kita terbentang oleh samudra ya,
0: oleh jarak dan waktu nggak sih?
2: Jadi beda pulau.
1: Iya kita beda pulau, jadi agak-agak keputus nggak apa-apa lah.
0: Nggak apa-apa.
1: Oke, kita kembali lagi tadi untuk pola tidur berarti juga harus diperhatikan. Itu bagusnya kalau untuk istirahat malam itu dari jam berapa sampai jam berapa sih sebenarnya dokter Anggun?
2: Oke, memang kebutuhannya itu untuk dewasa kurang lebih 6-7 jam.
1: Okay.
2: Dan kemudian bisa dimulai tidur itu jam 9. Karena apa? Supaya ketika sudah mulai tidur jam 9 sampai jam 10 seseorang bisa mengalami deep sleep atau dalam keadaan tidur di bawah gelombang alfa beta ya, itu di jam 12 sampai jam 1. Karena di jam 12 sampai jam 1 itu sangat bagus sekali tubuh untuk recovery, termasuk otak, kemudian juga organ-organ pencernaan, kemudian liver, ginjal kita. Jadi itulah di jam itulah ketika keadaan tubuh deep sleep, kemudian organ dia melakukan recovery. Jadi ketika dia lelah sudah bekerja dari pagi sampai sore sampai malam sebelum tidur, nah saatnya dia istirahat dan dia mengisi energi kembali gitu, kayak merecharge ya kalau zaman sekarang kita nyebutnya ya. Jadi organ-organ itu juga perlu di recharge ya, perlu di charge ulang supaya fungsinya tetap baik gitu.
1: Tapi ada juga loh dok yang dia sebenarnya udah tidurnya tuh sesuai dengan jam ketentuan gitu lah ya, sekitar 7-8 jaman.
0: Betul.
1: Tapi ternyata betul. Dok, ketika bangun tidur tetap ngerasa kayak badannya tuh kok malah sakit semua, kok malah aduh kayak lemas banget, kayak tak berdaya. Terus kayak malah kejulinu banget, itu bener-bener kerasa banget. Itu kenapa dok kira-kira? Apakah salah tidur? Apa gimana? Apa ya itu yang jadi masalahnya?
2: Jadi kalau seperti ini memang penggaliannya lebih banyak lagi. Pertama ya pasti kita harus menanyakan apakah kualitas tidurnya sudah baik, apakah ada terbangun di tengah-tengah tidur seperti itu, apakah tidurnya benar-benar deep sleep atau memang ada gangguan, dia mudah terbangun karena cahaya, dia mudah terbangun karena suara-suara kecil sehingga kualitas tidurnya tidak baik, karena cahaya dia mudah terbangun karena suara-suara kecil sehingga kualitas tidurnya tidak

0: saraf mata ini istirahat dari paparan sinar radiasi HP atau gadget-gadget yang lain seperti itu. Okay. Diharapkannya supaya ketika sudah mengalami fase tidur, kualitas fase tidurnya akan menjadi baik seperti itu. Jika sudah dilakukan dokter sebelum tidur, sudah mandi dulu biar seger, nggak ada keringet, nggak pliket. Kemudian sebelum tidur, 1 jam sebelum tidur sudah ngelepas gadget, tidak pakai HP, tablet atau lihat TV atau laptop. Kemudian sebelum ruang tidurnya sudah dibuat sejuk, tidak hangat sampai panas sehingga tidak menyebabkan keringat. Tetapi ternyata memang punya ada kelainan penyakit, maksudnya pasiennya sudah mengalami sakit gitu, okay. Ada peningkatan hiperkolesterol, ada peningkatan hiperurisemia atau asam urat meningkat, atau ternyata pasiennya juga mengalami dehidrasi, atau pasiennya mengalami anemia yang memang tidak diketahui. Jadi memang harus cek laboratorium. Nah, hal ini, beberapa hal ini bukan sesuatu yang bisa diatasi dengan hanya tidur yang baik, tetapi juga yang dengan adanya pengobatan, kemudian juga menjaga pola makan, cukupnya konsumsi air putih seperti itu.
1: Oke, jadi itu semua berkesinambungan nih,
0: berkesinambungan.
1: Oke. Terus juga kalau kita kembali lagi ke tema hari ini kan, gimana sih cara untuk menselaraskan pola hidup gitu biar tubuh kita gak kerasa lebih berat lagi dan lebih berenergi lagi gitu, biar kita lebih bugar lagi. Nah, gimana sih dokter untuk menselaraskan dengan cara yang lebih efektif atau mungkin yang enak nih bisa dilakuin sama keluarga sehat di rumah yang memang pekerja gitu, memang banyak banget pekerjaannya gitu, kayak nggak sempat buat olahraga gitu, pasti alasannya gitu, nggak sempat olahraga dok, soalnya capek banget kerja gitu,
2: sibuk banget,
1: sibuk banget, atau punya bocil di rumah dok, nggak bisa ditinggal, nah kan ada aja ceritanya dok.
0: Iya kan? betul. Memang kalau untuk zaman sekarang tantangannya selain karena sulitnya munculnya keinginan dari dalam diri ya Mbak ya, juga banyak godaan seperti godaan makanan atau godaan untuk rebahan, scroll TikTok atau scroll Instagram atau scroll Facebook ya, Bapak Ibu biasanya yang pakai Facebook. Jadi spend waktu untuk diluangkan menjadi kegiatan olahraga tambahan atau mungkin jalan kaki tambahan itu terasa tidak ada gitu. Tidak ada waktu untuk olahraga tambahan tapi ternyata punya waktu untuk scroll TikTok seperti itu. Jadi memang harus muncul dari keinginan diri sendiri bahwa kita tidak ingin di masa tua nanti mendapatkan penyakit-penyakit metabolik atau penyakit-penyakit yang nanti berkomplikasi menjadi penyakit yang lebih parah seperti adanya gagal ginjal atau mungkin gagal hati seperti itu atau gagal jantung dan lain-lain. Yang memang penyakit-penyakit parah ini adalah komplikasi dari penyakit yang awalnya hanya penyakit metabolik, hanya darah tinggi, hanya kencing manis, biasanya gitu. Bapak ibu pasien itu yang sudah kena itu biasanya ngomongnya gitu kan, cuma darah tinggi dok, seperti ini kan cuma kencing manis dok gitu, padahal bahayanya adalah komplikasinya, komplikasi itu adalah penyakit yang lebih parah yang disebabkan karena satu penyakit yang tidak diobati dengan baik begitu. Okay. Nah, untuk Bapak Ibu yang memang alhamdulillahnya tidak memiliki penyakit apapun, nah mari kita memunculkan kesadaran dan keinginan dari masing-masing untuk mencoba hidup sehat. Ya, memang tidak bisa langsung berubah gitu nggih. Yang namanya kebiasaan itu memang harus dirubah pelan-pelan karena kebiasaan makan gorengan, sarapan dengan nasi uduk, sarapan dengan bubur itu sudah terbangun bertahun-tahun, tiba-tiba sarapan harus pakai salad gitu kan ya kaget. Maksudnya itu akan hanya akan bertahan mungkin 1 minggu, 2 minggu seperti itu. Mungkin minggu ketiga sudah mulai gorengan lagi, sudah mulai ngelihat bakwan ini tergoda kayak gitu. Yang terpenting adalah sesuatu itu

0: akan baik jika tidak berlebihan seperti itu.
1: Okay.
0: Yang pertama kita memunculkan niat dulu. Pasti yang pertama adalah niat dari diri kita sendiri. Memunculkan niat, kita ingin hidup sehat supaya tidak terkena penyakit apapun, supaya bisa bertemu dengan cucu, supaya bisa berumur panjang. Okay. Memunculkan niat dulu. Kemudian yang kedua dirubah adalah menambah jumlah konsumsi air putih. Nah, biasanya yang suka ngopi, suka minum teh, suka minum yang manis-manis, sekarang coba pelan-pelan, mungkin kopinya biasanya sehari 2 gelas, coba dikurangi menjadi sehari 1 gelas. Kemudian minum air putihnya ditambah, mungkin biasanya cuma 4 gelas, bahkan kurang, ditambah menjadi 5 gelas sampai 6 gelas. Nanti setelah 2 minggu ditambah lagi menjadi 8 gelas sesuai anjuran Kemenkes. Nah, dan untuk sarapannya biasanya mungkin yang dimakan gorengannya dulu masuk, baru makanan. Coba sekarang diubah makanannya dulu, nanti gorengannya di akhir. Okay. Minum air putih, kemudian bisa dibuka dengan telur goreng atau telur rebus, atau mungkin tempe goreng tanpa tepung, tahu goreng tanpa tepung, atau yang rebus-rebusan itu lebih baik. Atau mungkin pakai sayur, ya. Mungkin kalau pecel sayurnya dulu yang dimakan supaya lambungnya nggak kaget, kemudian gula darahnya di tubuh juga nggak melonjak dalam waktu cepat. Nah, kemudian di pertengahan sampai akhir baru gorengannya dimakan gitu. Jadi tubuh ini nggak langsung ketemu sama tepung gitu ya. Soalnya tepung itu memang indeks glikemiknya sangat tinggi begitu. Mungkin yang hari ini nasi putih, mungkin besok bisa ditambah dengan nasi jagung atau besok bisa dengan umbi-umbian seperti itu. Nah, kemudian bisa kalau sore misal sambil karena nggak ada waktu karena ngurusin anak dok gitu, berarti ayo anak diajak jalan-jalan, jalan-jalan muterin satu komplek 2 kali 3 kali itu, sambil ngelihat tetangga, ngelihat suasana, kena matahari, ngoten, bisa di waktu pagi maupun sore hari gitu. Jadi terkena luar gitu ya, biar tubuh ini juga terkena oksigen yang bagus dari luar, apalagi kalau lingkungannya lingkungan yang bagus, banyak pepohonan. Nah, itu juga akan menunjang tubuh semakin rileks, kemudian stresnya juga berkurang seperti itu. Kita jadikan pola hidup sehat ini, perubahan perlahan itu adalah proses untuk relaksasi tubuh. Jadi tubuh dia mengalami mendapatkan haknya untuk mendapat yang terbaik begitu. Karena selama ini tubuh tidak dijaga dengan baik, ya ayo kita bersama-sama untuk merubah pola hidup perlahan-lahan supaya tubuh mendapatkan haknya untuk dijaga dengan baik. Nah, ketika dalam proses itu, karena masih makan gorengan dok, ya boleh tapi dikurangi, supaya terhindar dari penyakit-penyakit metabolik dalam proses perubahan untuk menjalani pola hidup sehat. Itu bisa ditambah dengan suplemen-suplemen supaya tidak ada kenaikan gula darah, supaya tidak ada lonjakan kolesterol, tidak ada lonjakan asam urat seperti itu. Bisa ditambah dengan konsumsi suplemen dari luar seperti itu, Mbak.
1: Nah, itu dia Besti ya, cara untuk menselaraskan badan kita ini supaya badannya jadi rasa lebih ringan, lebih enteng dan lebih sehat sudah pasti ya Besti.
2: Iya dong.
1: Dokter, ini ada pertanyaan.
0: Nggih, monggo.
1: Ini dari Piah di Talang Keluarga di Arnaningan ya. Gini dok pertanyaannya. Jadi setiap saya bangun tidur pagi, seluruh pinggang sampai pinggul bagian samping itu selalu terasa sakit banget, sampai-sampai kadang saya sampai keluar air mata saking sakitnya, saking nahan sakitnya ketika bangun tidur itu. Nah, awalnya cuma bangun tidur pagi setelah aktivitas kira-kira jam 8 pagi, nah itu tuh rasanya hilang, jadi sakitnya pas bangun tidur. Tapi udah 3 harian ini rasa sakitnya tuh gak hilang sama sekali, sampai buat jongkok sakit, buat ngapa-ngapa sakit jadinya. Nah, yang saya tanyakan, ini kira-kira tuh sakit apa sih dok sebenarnya? Dan saya tuh kalau misal mau minum produk dari Agarilus, produk dari Tridharma ini kira-kira apa yang bisa saya konsumsi untuk keluhan saya gitu, dokter?
0: Iya, memang ini harus digali lagi ya Mbak ya, karena sakit pada pinggang atau pinggul dan juga punggung belakang itu bisa dicurigai karena dua hal. Yang pertama adanya LBP atau low back pain. Low back pain itu memang disebabkan karena otot yang tegang dan juga proses sendi tulang belakang yang dia mulai menipis. Jadi memang harus diketahui umurnya berapa, kemudian ada riwayat pekerjaan seperti apa, suka angkat-angkat berat atau tidak. Nah, biasanya juga yang paling parah itu bisa sampai LBP menjadi HNP. HNP itu adalah kalau orang biasanya nyebut itu saraf kejepit. Okay. Jadi awalnya hanya low back pain biasa, nyeri pada punggung belakang biasa, yang tidak ditangani menjadi saraf kejepit. Nah, itu berarti gangguannya ada di sekitar otot panggul yang dia kontraksi dalam waktu lama, tidak mengalami relaksasi atau istirahat. Nah, kemudian juga pada tulang belakang bagian bawah seperti itu. Nah, biasanya ini karena angkat-angkat berat, kemudian posisi tubuh untuk mengangkat benda berat itu tidak bagus, ya tidak dinamis, sehingga ada gesekan-gesekan antar tulang, atau karena proses penuaan sehingga sendinya semakin menipis, sehingga muncul rasa nyeri ketika bangun tidur. Ini juga bisa ke arah adanya gangguan pada ginjal. Memang kalau disertai dengan nyeri kencing atau bahkan tanpa nyeri kencing, jadi nyerinya karena ada kecurigaan ke arah batu ginjal atau gangguan fungsi ginjal, jadi tidak ada batu tapi memang konsumsi air putihnya kurang, sehingga ginjalnya dia mengalami radang yang menyebabkan adanya nyeri di bagian pinggang seperti itu. Jadi memang harus digali lagi. Nah, kalau keterangan dari pasien ini nggih, biasanya muncul pada setelah pagi hari setelah tidur. Ya, maksudnya dia tidak muncul dalam sewaktu-waktu, maksudnya kayak oh pagi muncul, sore muncul lagi, siang muncul lagi. Nah, itu dan benar-benar tidak ada keluhan kencing, insya Allah masih bukan ke arah ginjal. Biasanya kami mencurigainya memang ke arah otot atau tulang yang berhubungan dengan bangun tidur seperti itu. Apakah ada kolesterol tinggi, apakah ada asam urat tinggi, itu memang harus dicekkan gitu. Mungkin kalau dari Agarilus yang biasanya diresepkan itu adalah herbal-herbal yang ada kandungan antioksidannya, dan juga seperti drop, drop pasti kami berikan. Nah, kemudian juga Agarilus herbal drink hijau ataupun Celtic, buahnya sama boleh. Nanti dilihat apakah punya riwayat kencing manis atau tidak gitu, nggih. Kalau memang ada riwayat kencing manis, mungkin Agarilus herbal drink hijau lebih disarankan. Karena kandungan lebih rendah. Nah, seperti itu. Tapi juga memang diperlukan untuk cek tadi ya, cek kolesterol, cek asam urat, apakah ada asam urat tinggi, apakah ada kolesterol tinggi. Karena jika memang ada, nanti juga ada tambahan nggih, ada tambahan resep gitu nggih. Nah, memang ada keluhan pada kencingnya, oh saya saat pipis juga nyeri dok gitu, kemudian nyerinya nggak hanya pas bangun. Nah, kemudian kita ada kecurigaan ke arah ginjal, itu biasanya kami tambahkan Proren gitu, karena memang kandungan di Proren itu untuk pemeliharaan fungsi ginjal seperti itu. Nah, kemudian kalau memang pasiennya ada kolesterol atau asam urat ya, kalau kolesterol sendiri memang dengan Agarilus herbal drink hijau dia memang sudah cukup. Tapi kalau untuk apa namanya Mbak, urat biasanya kami tambahkan, biasanya bisa ditambahkan Muravit seperti itu. Seperti untuk madu Muravit, kemudian Agarulus drop, kemudian Agarulus herbal drink hijau, okay, seperti itu.
2: Oke, baik. Nah, terjadi dilihat dulu ya, maksudnya kolesterolnya tinggi atau enggak, asam uratnya tinggi atau enggak, begitu ya dokter ya.
1: Oke.
0: Kasih air putihnya cukup atau tidak, ada nyeri atau tidak.
1: Baik. Jadi banyak kemungkinannya ya.
2: Betul banget. Jadi memang harus dicek dulu keseluruhan bagaimana, begitu ya Chan ya.
1: Yes, betul banget. Ini ada pertanyaan lagi dok ya. Ini Mbak mau nanya. Ini kalau untuk aktivitasnya agak berat. Jadi kena jadi kena bangunan terus. Kemarin sempat demam agak lama, udah check up gitu, dan darah kemarin kurang normal, terus kadar gulanya 175, BB-nya sempat turun 4 kiloan ya, terus ada batuk kering, dan ini bapak-bapak gitu, terus produk yang harus dikonsumsi itu produk apa, dan batuk kira-kira batuknya tuh menular atau enggak gitu. Jadi ini bapaknya tuh kerja di bangunan gitu loh dok. Nah gitu, kemarin sempat demam agak lamaan gitu demamnya.
0: Iya, agak lamaan itu definisi agak lamaan gimana nih Mbak? Maksudnya kalau memang bapak ada kekhawatiran ini ada batuk kering lama, demam lama, ada penurunan berat badan sampai 4 kilo mungkin ya dalam waktu singkat, mungkin ada kecurigaan ke arah apakah TBC atau tidak gitu, nah, nggih. Yang pasti untuk melihat TBC atau tidak itu dipastikan dengan cek dahak gitu, nggih. Cek dahak untuk tahu dan dilabkan untuk tahu apakah pasien TBC atau tidak gitu, nggih. Nah, kalau itu adalah batuk kering, bukan batuk berdahak, kemudian atau sampai batuk darah, kemudian saat malam hari itu sampai keringat dingin, itu memang kemungkinannya ke arah TBC itu tidak tinggi, tetapi ya bisa diwaspadai. Jadi memang bisa diperiksakan ke fasilitas kesehatan untuk cek laboratorium apakah TBC atau tidak. Nah, kemudian hubungannya dengan biasa kerja di bangunan nggih. Biasa kerja di bangunan, kemudian tadi cek darahnya tidak normal gitu nggih.
1: Gini maksudnya berat. Ini bukan darahnya kurang normal, tapi kemarin sudah check up ada darah kurang normal gitu. Mungkin pas batuk ada darah gitu loh mungkin maksudnya dok. Ini juga pesannya Chandra kurang paham sih.
2: agak susah untuk dimengerti ya.
1: Iya, sepertinya batuk terus ada darah gitu mungkin, dan sudah di check up kemarin gitu. Kemungkinan sih gitu maksud pesannya gitu dok.
0: Iya. Nah, biasanya mungkin kalau saat diperiksa ternyata keluar darahnya pastinya sudah mengalami check up dan mungkin menunggu hasilnya dulu ya apakah benar TBC atau tidak. Nah, kemudian sebenarnya kalau pada orang-orang bangunan itu memang berisiko terkena penyakit ke arah paru-paru ya. Bisa TBC ataupun tidak TBC, yang memang disebabkan karena serbuk-serbuk dari semen atau serbuk dari memasang plafon seperti itu. Jadi memang bahan-bahan bangunan yang dia menghasilkan serbuk kecil-kecil yang bisa terhirup itu memang bisa beresiko adanya menyebabkan gangguan paru-paru gitu, nggih. Bisa batuk kering lama atau mungkin bahkan sampai pernah berat badan gitu, nggih. Jadi utamanya kalau dia bukan TBC memang tidak menular gitu. Yang menular itu adalah dikarenakan TBC. Tetapi supaya tidak berkelanjutan itu memakai APD atau alat pelindung diri ketika bekerja. Jadi kalau dengan masker, yang menggunakan masker seperti itu untuk mengurangi kontak dengan bahan-bahan bangunan yang dia iritan terhadap paru-paru gitu. Kemudian juga tanyakan deh, biasanya bapak-bapak yang memang kerja di bangunan itu banyak sekali yang merokok. Adapun pasien ini tidak merokok, pasti lingkungannya juga ada yang merokok. Jadi juga akan terpapar iritan dari zat-zat rokok begitu nggih. Bisa karena perokok pasif, jadi dia terkena zat rokok dari temannya, atau memang perokok aktif, jadi memang dia juga pasien ini juga mendapatkan asap rokok dari yang dikonsumsi sendiri. Itu juga berpengaruh seperti itu. Nah, okay. Kemudian penurunan berat badan 4 kg ini juga harus melihat dari pola makan. Apakah memang nafsu makannya menurun sehingga berat badan turun seperti itu, atau makannya normal seperti biasa tetapi berat badan turun gitu nggih. Okay. Memang untuk membuktikan apakah ini penyakit paru-paru karena TBC yang dia menular, atau mungkin penyakit-penyakit paru yang tidak karena TBC tapi karena adanya kontak iritan dari bahan bangunan atau dari kebiasaan merokok. Nah, itu memang perlu diperiksakan gitu. Memang salah satunya adalah memeriksakan dengan laboratorium begitu.
1: Okay. Nah, kalau ini juga bertanya baik, Dok. Nah, ini bertanya, kira-kira kalau minum agarilus ini minum yang mana ya, Dok, untuk keluhan batuk ini tadi gitu.
0: Nggih, yang pasti karena untuk recovery sel-sel alveolus ya Mbak, jaringan-jaringan alveolus di paru-paru itu yang terbaik memang dengan agarilus drop, karena kandungan gamatnya yang sangat tinggi, kolagen tinggi, itu sangat bagus untuk recovery sel-sel seperti itu. Okay. Nah, kemudian untuk pendampingnya itu bisa dengan agarilus herbal drink. Ya, air hijau itu karena kandungan jamur agariknya lebih tinggi daripada CLT ya untuk sementara waktu. Jadi sangat bagus untuk menangkal radikal-radikal bebas seperti tadi iritan bahan-bahan bangunan atau iritan dari rokok. Nah, itu jamur agarik yang ada di agarilus hijau itu sangat bagus untuk menangkal seperti itu Mbak, untuk mengobati kerusakan-kerusakan jaringan yang disebabkan karena radikal-radikal bebas luar seperti itu.
1: Oke, jadi seperti itu ya Bunda Willy. Oke, untuk bisa. Produk untuk penjelasan dan produknya. Dan ternyata ini pertanyaannya masih banyak banget Dok, tapi sayang waktu kita tinggal 9 menit lagi. Jadi bisa ya kita kira-kira bisa semua nggak ya ini kejawab?
2: atau kita tanya dulu sama Dokter Anggun ya untuk solusi tema kita hari ini. Jadi tema kita kali ini kan badannya berat, lemes gitu ya Dokter Anggun ya. Nah, ini ada nggak sih produk yang bagus untuk mengatasinya gitu?
0: Nggih, seperti tadi nggih saya bilang untuk keadaan bangun tidur ternyata badan lemes, loyo, tidak semangat, itu bisa dipengaruhi beberapa hal. Memang seseorang dia dalam keadaan sehat, tidak memiliki sakit apapun, tapi ternyata fungsi metabolisme yang di dalam tubuh terjadi gangguan, atau mungkin kualitas tidurnya juga terganggu, ada dari kualitas makanannya, pola makan, kemudian kurangnya gerak, atau mungkin ada berat badan berlebih. Nah, itu tadi pasti utamanya adalah merubah pola hidup yang sebelumnya menjadi pola hidup sehat. Dan bisa ditambahkan dengan beberapa suplemen seperti yang paling baik yaitu agarilus drop memang, karena agarilus drop selain dia propolisnya bagus sebagai antioksidan, dia juga ada kandungan gamat dan pegagan untuk orang-orang yang memang mengalami insomnia. Jadi dia sulit untuk tidur, jam 9 sudah di kasur tapi nggak bisa merem, nggak bisa tidur. Atau mungkin sudah tidur dari jam 9 tapi jam 1, jam 2 terbangun gitu nggih. Itu bisa dengan propolis. Jadi kandungan pegagan itu sangat bagus untuk peristirahatan otak, untuk recovery otak seperti itu, sehingga otak dalam keadaan relaksasi dan kualitas tidur terjaga. Nah, kemudian untuk orang-orang yang memang dia memiliki anemia, bisa ditambahkan dengan agarilus CLT. Kalau CLT memang dia bagus untuk peredaran darah, untuk proses pencernaan, itu sangat bagus ya. Apalagi mungkin anemianya bisa disebabkan karena wasir. Nah, itu CLT sangat bagus kali gitu nggih. Karena orang wasir biasanya bisa sampai BAB darah. Nah, bisa pada keadaan anemia dia lemas, itu CLT sangat bagus. Juga bisa ditunjang dengan makanan. Ya, pastinya kita butuh nutrisi dari makanan juga selain dari suplemen, enggak bisa hanya mengandalkan salah satu gitu nggih. Jadi untuk pasien sudah terbukti anemia, pastinya konsumsi daging merah, kemudian ati gitu nggih, selama tidak memiliki riwayat kolesterol tinggi atau kandungan pada bayam gitu nggih. Kemudian minum dengan minuman kecut seperti jeruk yang mengandung vitamin C tinggi, supaya apa? Supaya penyerapan zat besinya menjadi bagus begitu. Nah, kemudian pasien dengan riwayat kencing manis, pastinya kita tambahkan agarilus herbal drink hijau, juga dengan morinda, karena kandungan mengkudu pada morinda itu sangat bagus sekali menjaga fungsi pankreas, menjaga pembentukan dari insulin, kemudian menjaga supaya gula darah tidak tinggi, supaya gula darahnya terjaga normal, tidak tinggi, kemudian juga tidak yang anjlok sampai rendah sekali, supaya tubuh juga semakin segar, seperti itu. Nah, untuk pemeliharaan sehari-hari, memang nutrisi terbaik bisa ditambahkan dengan squalen. Jadi squalen itu bahan dasarnya itu minyak hati ikan hiu yang memang kandungan omega-3-nya sangat tinggi, Mbak. Nah, itu juga bisa mendampingi protein yang kita makan. Dia sebagai suplemen tambahan untuk mendampingi protein hewani atau nabati yang kita konsumsi dari makanan, supaya menjaga fungsi hati, fungsi ginjal, dan juga fungsi dari jantung, seperti itu.
1: Wah, ternyata banyak ya produk herbal Agarus yang bisa untuk dikonsumsi untuk keluarga sehat Indonesia yang punya keluhan yang kerasa letih, lesu, dan lunglai, ya kan? Yang susah tidur. Nah, silahkan untuk konsumsi produk-produk yang tadi juga sudah direkomendasiin sama dokter Anggun. Betul. Dan juga 5 menit terakhir waktu kita, dokter, ini kita bisa tanya jawab singkat ya, sama apa namanya? Sekalian langsung sama produk apa yang apa bagus yang disarankan untuk keluhannya. Nah, ini Mbak mau nanya, kalau misalkan kakinya bengkak terus belum kempes-kempes, nah itu penyebabnya apa? Dan riwayat penyakit sebelumnya itu ada diabetes, ini dok.
0: Penyakit riwayatnya diabetes kencing manis, biasanya kalau kaki bengkaknya itu karena peredaran darah di bawah itu tidak lancar, sehingga darah baliknya itu juga tidak lancar, sehingga darah tertahan di bawah, ada pembengkakan cairan dari darah-darah yang tertahan di bawah. Itu apa namanya, kita menyebutnya memang beating edema gitu. Jadi kalau dipencet dia nggak balik dalam waktu cepat, itu memang kita menyebutnya beating edema. Jadi ada penumpukan cairan. Ini produk yang terbaik memang dengan Agarus Herbal Drink, Agarus Herbal Drink. Kemudian juga ditambahkan dengan Agarus Drop. Untuk pasien-pasien dengan diabetes, itu memang yang terbaik itu Agarus Herbal Drink hijau dengan Agarus Drop serta ditambahkan Morinda. Kalau berat badannya dia tidak berlebih atau dia orang yang kencing manis dengan badan yang kurus, bisa ditambahkan dengan madu hitam pahit, seperti itu. Itu untuk menambah nutrisi tubuh supaya tidak lemas, begitu.
1: Nah, jadi seperti itu ya, ini tadi Bunda yang sudah bertanya, produknya juga tadi sudah disarankan sama dokter Anggun. Dan ini ada pertanyaan terakhir, dok, ini saya usianya 28 tahun dan pernah jatuh terduduk di tahun 2014. Sekarang sakit pinggangnya, dan sakitnya tuh dari pinggang ke kaki sering panas, dan kalau duduk atau berdiri terlalu lama sakit pinggangnya sampai nggak kuat berdiri lagi atau nggak kuat jalan lagi. Nah, minum airnya, air putihnya udah banyak, dok, terus asam uratnya 6, nggak ada kolesterol, kerjanya sering berat-berat. Nah, kira-kira apa ya cocok minum herbalnya, dok, dan biar nggak nyeri lagi saat buang air. Saya tidak nyeri saat buang air kecil, dan kemarin udah minum drop selte sekualen tapi masih sakit pinggangnya, terutama di tulang belakang ke kaki. Nah, itu, dok, gimana, dok?
2: Oke, ternyata terputus, Chan. Wah, jaringannya.
1: Sayang sekali, Besti.
2: Oke, ini coba.
0: Kalau untuk putus ini, jatuh terduduk itu memang biasa organ yang terkena itu apa namanya, tulang ekornya, Mbak. Jadi entah dia ada jepitan saraf di situ, atau mungkin ada benturan sehingga mungkin ada retak atau ada memar, ada peradangan di situ, yang tidak diobati dulunya setelah jatuh sehingga terbawa sampai sekarang gitu, nggih. Kalau itu kan arah ke arah persarafan, nggih, bisa diobati dengan Agarus Drop, karena pegagan itu selain juga untuk otak juga untuk persarafan, dia bagus. Agarus Drop ditambahkan dengan Agarus Herbal Drink hijau, juga bisa ditambahkan dengan Proren. Jadi untuk Proren sendiri memang dia bagus untuk penyakit-penyakit pinggang gitu, nggih. Dia bisa diberikan pada pasien-pasien dengan keluhan penyakit pinggang, seperti itu. Kemudian untuk nutrisi tambahannya yang bisa dikonsumsi sehari-hari bersama makanan itu adalah madu nutrisi otak ya. Untuk pasien-pasien yang memang dia HNP itu bisa melakukan peregangan ya Mbak ya, maksudnya selain juga dari konsumsi makanan, konsumsi obat, juga konsumsi air putih yang cukup, itu menambahkan kegiatan dengan peregangan. Banyak sekali di YouTube untuk pasien-pasien bisa dilakukan di rumah gitu nggih. Kalau mbaknya pasnya masih usia 28 tahun, insya Allah familiar ya dengan YouTube ya, maksudnya bisa mencari informasi di YouTube gerakan-gerakan untuk rehabilitasi LBP atau low back pain seperti itu. Banyak sekali di YouTube orang-orang yang sudah memberikan edukasi tentang peregangan-peregangan menjaga kesehatan tulang belakang begitu. Okay. Apalagi riwayat jatuh terduduk.
1: Wah, itu dia. Ya sebenarnya sudah pernah konsumsi Agarilus, drop serotnya sekualen, Dok. Cuma mungkin nanti bisa ditambahkan sama Proren ya kan, biar tidak merasa nyeri lagi gitu ya.
0: Betul. Iya, sama Proren.
1: Oke. Okay. Pas sekali sudah jam 10 tepat kita bersama Dokter Anggun.
2: Terima kasih untuk penjelasannya ya Dokter Anggun. Dan mudah-mudahan kita selalu sehat, bisa ketemu Jumat depan lagi.
1: Yes, iya, pembahasannya mudah. Pembahasannya mudah dimengerti dan juga keluarga sehat aktif banget untuk interaksi. Besok Jumat kita interaksi lagi sama Dokter Anggun ya.
2: Oke, okay, dan karena waktunya udah habis, sekarang kita mau langsung pamit aja ya Dokter ya.
1: Oke.
0: Okay.
1: Thank you semuanya juga yang sudah menyatu bareng sama Dua Mio. Dokter Anggun juga terima kasih sudah meluangkan waktu. Karena waktunya habis, berarti langsung kita akhiri.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng Radio,
1: Panteng Tri Ramadong.
2: Mio, bye bye.
3: Sekarang sudah jam 10 pagi.
4: Panteng Radio, Panteng Tri Ramadong.
5: Saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini.
6: Inilah lintas terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat, persembahan Bio Sisi Haga, Herbal Tetes Premium Masa Kini. Bersama saya Riza Kanaya dari Radio Duta Kota Metro. Dikutip dari kupastuntas.co, DPRD Kota Metro mendesak pemerintah kota atau Pemkot Metro melakukan penataan ulang struktur anggaran daerah agar belanja pembangunan dan pelayanan publik memperoleh porsi yang lebih besar dibanding belanja birokrasi. Anggota Komisi 1 DPRD Kota Metro, Basuki, menilai reformasi fiskal tidak boleh hanya dimaknai sebagai upaya memenuhi ketentuan pemerintah pusat terkait batas maksimal belanja pegawai sebesar 30%. Menurutnya, reformasi fiskal harus mampu menghadirkan anggaran yang lebih efektif untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Ia menyoroti komposisi APBD Kota Metro tahun anggaran 2026 yang dinilai masih didominasi belanja pegawai. Berdasarkan data yang berkembang dalam pembahasan fiskal daerah, belanja pegawai mencapai sekitar Rp410 miliar dari total APBD sebesar Rp920,64 miliar. Meski terdapat sejumlah komponen yang dikecualikan dalam perhitungan pemerintah pusat seperti tunjangan profesi guru yang bersumber dari transfer ke daerah atau TKD, rasio belanja pegawai Kota Metro disebut masih berada pada kisaran 39% hingga 40%. Menurut Basuki, tingginya porsi belanja pegawai berpotensi mempersempit ruang fiskal pemerintah daerah. Dampaknya, alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur, penanganan banjir, pengelolaan sampah, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi terbatas. Karena itu, ia meminta seluruh komponen belanja daerah dievaluasi dan diinventarisasi secara menyeluruh agar kebijakan yang diambil benar-benar berdasarkan kondisi keuangan daerah yang akurat. Basuki juga mengingatkan pentingnya disiplin dalam pengelolaan keuangan daerah. Ia menegaskan setiap penggunaan anggaran harus memiliki dasar perencanaan dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai prinsip pengelolaan keuangan berbasis aktual. Selain pembenahan struktur belanja, DPRD mendorong Pemkot Metro memperkuat pendapatan Asli Daerah atau PAD. Menurut Basuki, reformasi fiskal tidak akan berjalan optimal apabila hanya berfokus pada efisiensi belanja tanpa diimbangi peningkatan pendapatan. Ia menilai masih banyak potensi yang dapat dioptimalkan, mulai dari pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB, pajak barang dan jasa tertentu, retribusi daerah, pengelolaan parkir, pasar daerah, hingga pemanfaatan aset pemerintah. Demikian lintas terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat, nantikan lintas terkini berikutnya.
5: Demikian, lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama.

Ritme FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FM Net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM Net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM Net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Buta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balik Bukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 0600.

0: pasti lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar Naya. Asik-asik. Hello, good morning. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya. Selamat pagi besi-besi semuanya. Aha. Jumpa lagi barengan kita berdua di Bandar Dangdut Biasi bersama duo bandar.
0: Iya, untuk besi-besi tetap pantengin kita berdua karena tentunya 2 jam ke depan kita akan bersama. Dan besi-besi boleh ikut gabung di 0851 266 6931.

Ya. Ada Cinta Merah Jambu spesial ya untuk besti-besti yang masih pantengin Tri Rama di pagi hari ini. Dan sekarang ketemuan lagi seperti biasa ya, jam 10 sampai jam 12 siang. Ketemuan sama Neng Bandar Vina dan juga Neng Bandar Naya. Ya, kepada si Vina nanya. Good morning, selamat pagi. Selamat beraktivitas aja di hari Jumat ini, besti-besti aku, tayang-tayang aku, cinta-cinta aku ya. Yang katanya kalau misalnya hari Jumat harinya pendek, enggak sebenarnya ya, sarua panjang 24 jam ya. Tapi biasanya kalau misalnya hari Jumat itu nama-nama teh lebih cepat lah pulangnya ya. Semangat untuk para bunda-bunda yang lagi rariwe ya, mendaftarkan putra-putrinya ini ke sekolah ya kan. Mungkin TK, SD, SMP, SMA atau mungkin kuliah juga. Pokoknya semangat walaupun liur ya. Ada yang harus online juga daftarnya, kumaha cenah ge daftarna liur aku teh. Aduh Gusti Nu Agung, sok mangga perudulkan, awur-awurkan sayang ya. Yang mau ikutan gabung barengan sama kita berdua di Bandar Dangdut Biosi boleh di 0851-2666-6931. Nanti di segmen selanjutnya juga kita berdua bakal kasih informasi-informasi menarik seputar dunia kesehatan Bandar SD aku ya. Kalau tadi Naya punya Cinta Merah Jambu, sekarang Naya kasih lagi denangnya ada dua kursi. Cukup gak dua kursi? Satu kursi aja dong.

Mau jujur, Juni juara. Setiap pembelian 1 BOC, gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda, gratis 1 Morinda. Dan setiap pembelian 2 Herbal Biking, gratis 1 Biking. Dapatkan sekarang juga spesial promo jujur Juni juara, hanya tersedia di seluruh jaringan Trirama FM Net.

0: Aduh, ya Allah.
1: Bu Rina, Bu Rina kenapa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
1: Walah, aduh. Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
1: Saya rutin minum biosisihaga.
0: Oh, biosisihaga?
1: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
0: Hah?
1: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
0: Iya.
1: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
0: Masya Allah.
1: Badan jadi lebih ringan.
0: Saya boleh coba, Bu?
1: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
2: Biosisihaga, jamu tetes premium. Berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami, berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
1: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
0: Alhamdulillah, berkat biosisihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
1: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga. Biosisihaga, tersedia di seluruh jaringan radio Trirem FM Net.
3: Biosisihaga, sehatkan negeri.
4: Alhamdulillah ya Pak, akhirnya sekarang kita punya rumah sendiri.
5: Iya Bune, alhamdulillah, ini berkat kerja keras kita selama ini.
4: Satu lagi Pak, Ibu Ki kepengen banget punya dapur yang nyaman, rapi, lanco, wantik Pak.
5: Sabar Bune, Bapak sudah memikirkan itu. Terus, rencana Ibu yang dulu pengen buka warung di rumah jadi Bu?
4: Ya jadi toh Pak, tapi ya itu, Ibu masih bingung, peralatannya juga kita belum punya.
5: Nggak usah khawatir Bu. Ayo, ikut Bapak ke toko Budiman Jaya Aluminium.

0: Budiman Jaya Aluminium melayani dan menerima pesanan berbagai macam jenis barang seperti lemari baju berbagai macam model, lemari sudut, kitchen set atau dapur cantik, akuarium serta aksesorisnya, etalase, kusen aluminium, menerima servis dan pembuatan berbagai jenis barang dari bahan aluminium. Dibuat dari bahan damai bukan oplosan dengan kualitas terjamin kekuatannya. Insya Allah tidak akan kecewa. Datang segera ke toko Budiman Jaya Aluminium atau langsung kunjungi alamat produksi kami di Jalan Lintas Timur Taman Negeri dari arah Sukadana 50 meter sebelum pasar Taman Negeri. Telepon Kang Iwan 0853-8443-3919. Budiman Jaya Aluminium dengan harga terjangkau dan bersahabat.
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
1: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
2: Iya, bener, Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
1: Wah, betul ya.
2: Di atas kasur busa Inoak ini.
1: Wah, betul ya. Benar-benar nggak kempes.

Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Probolinggo, Lampung Timur, depan rumah makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: menyayangi aku.
1: Masa
0: aku dipanggilnya sayang.
1: Sama siapa?
0: Mending pada kepo.
1: Pasti kan mereka bertanya-tanya, siapa ini ya, dari siapa? Iya gitu kan.
0: Tayang-tayang aku lah yang kacil.
1: Jangan-jangan kamu hanya membeli dan terus-terus saja sayang
0: kembali. Ya kan, Bes? Ya,
1: ya, ya, aku beli.
0: Siapa
1: ya.
0: Tahu begitu. Jadi gini, gue ulang tahun nih. Tidak ada yang memberikan aku kue, tidak ada yang mau dapat. Ya udah aku beli sendiri. Aku minta sama mbaknya, mbak tulisin ya, HBD sayang. Jadi ngeprank lah Barat Resti.
1: Berarti dari mbaknya sayangnya ya?
0: Iya, dari bukan dari siapa, dari mbaknya yang ngejual kue.
1: Sampai aku sendiri penasaran ya, Besti ya. Dari siapalah ini ya?
0: Iya.
1: Dari ini
0: kayaknya bukan
1: mungkin.
0: Kayaknya bukan kamu aja.
1: Siapa? Semuanya
0: ya,
1: semua kan.
0: Ya gini, sok banget. Emang iya. Punya seseorang yang sayang sama kamu. Hey, semua orang di dekat aku menyayangi April.
1: Gak pasti ya, Besti ya. Gak mesti.
0: Kenapa sih kamu sensi banget loh kalau ada yang sayang sama aku? Biarin dong.
1: Gak iso ngelangi terus habis itu dilep-dilep nih malahan yuk. Kok malah kita sebagai pembunuhan.
0: Jangan ya, itu tidak boleh. Dia biar hanyut aja ke bawah air hujan ya.
1: Kayak bidadari. Kayak bidadari kejebur kali ora iso ngelangi. Terus milih. Terus milih ngana kan. Mengikuti arus yang ada terus sampai lautan.
0: Oke, Besti aku Tara Rengkyu yang sudah
1: gabungan.
0: Gabung juga sama kita Mama Igun.
1: Nah, Mama Igun nah gabung lagi.
0: Oh, Mama Igun luar biasa dia mah kayaknya apa? Hiburan banget kita berdua.
1: Iya, besi-besi semua juga bisa sepal sepil ya di WhatsApp-nya Bandar Dangdut Biosi di 085126666 atau juga 6931. Kampung ya.
0: Urung rampung ya, wis pindah topik.
1: Efek lapar, Bes.
0: Loh, mau kan wis sarapan anu tuh sing apa?
1: Ketan
0: berat yo, mau
1: ketan emang berat.
0: Sing anu metu piro kalorine? Yu
1: 300 kok.
0: Sing mlebu piro?
1: Oh ala yu. Yang keluar dan yang masuk itu tuh
0: enggak imbang
1: ya kalorinya. Lah ngemal ngemil terus kok
0: Ya wis enggak apa-apa, sing penting bergerak lah setiap hari.
1: Iya,
0: ya.
1: Daripada enggak gerak sama sekali kayak apa?
0: Kelumbrak-kelumbru yo
1: anu gombal. Aduh, wow. Makin luar biasa itu lagi ya sehatnya.
0: Adalah perpaduan yang luar biasa. Sepakat ya, Bes ya?
1: Sepakat dong. Sepakat. Karena memang Biosi Siaga kan bisa jaga daya tahan tubuh kita supaya tetap kuat, biar kitanya juga bisa beraktivitas lancar luncur, enggak ada suatu hambatan apapun. Kalau misalkan kita sakit ya, lemes, lesu, letih, aduh, pastikan juga pekerjaannya jadi aduh keganggu ya, gitu pasti. Ya, Bes ya. Jadi kitanya enggak kayak bisa ini harusnya selesai 1 jam, malah selesainya 2 jam.
0: Iya, jadinya lambrita.
1: Lambrita.
0: Iya, lama.
1: Lama ya. Anu panggelisna sarang pangrecetna.
0: Wow, luar biasa.
1: Raiso ngomong bahasa di Sunda. Jadi aku ya bahasa Jawa.
0: Enggak apa-apa, tak maklumi. Anu logat ya.
1: Tahu enggak ini ngeri. Mas Wagiran ngirimnya jam berapa?
0: Jam piro?
1: Jam taur.
0: Jam 3.
1: Jam 3 lewat 13 menit.
0: Jangan telur Mas Wagiran ngirim WA. Wah,
1: ngirim
0: kita lagi
1: merem.
0: Mending gur merem aja ngiler.
1: Lah ya aku gitu kaget ya. Aku buka bentar dulu. Ini mungkin aku baca dulu tadi kan.
0: Oh, iya.
1: Terus baru
0: dilihat jamnya.
1: Jam 3 sore.
0: Loh.
1: Hah, enggak ini jam 3 pagi. Ya ampun, Mas Wagiran sing iling Mas Wagiran.
0: Ngelilir Mas Wagiran. Oke, karena gini
1: ngelindur paling tadi tuh.
0: Iya, kayaknya dia teh ngelilir terus tiba-tiba teringat
1: dengan kita berdua.
0: Dengan kita berdua dengan aura kita yang memancarkan
1: iya,
0: ya,
1: dengan
0: cahaya
1: kegelapan. Ya ampun Mas Wagiran, kalau dirimu memang merindukan kita berdua tuh langsung aja kesini loh ya. Biar mau ketemu sama kita daripada kamu nanti ketemunya cuma di dalam mimpi aja terus ngelindur seperti ini kan kitanya yang bingung sendiri.
0: Iya, dia tuh udah gak tahan kayaknya kalau mau nunggu besok jam 10 tuh kelamaan.
1: Betul.
0: Aku harus langsung mengungkapkan isi hatiku jam 3 pagi.
1: Sing iling Mas Wagiran.
0: Dari mana sih Mas Wagiran ini?
1: Gak tahu, aku
0: luar
1: juga penasaran.
0: Kita harus berikan apresiasi ya untuk eprotnya.
1: Eprotnya sangat prot-prot.
0: Luar biasa, terima kasih Mas Wagiran ya, sehat selalu Anda.
1: Mas Wigi juga selamat siang, Tete Naya, Pina, minta lagunya dong, salam untuk si
0: Doi.
1: Minta lagu.

0: Nya apa?
1: Salam, salam untuk si doi.
0: Lagu emang ada, lagunya
1: salam ada. Untuk si doi. Kalau ngomong ke Pina gak bakal ngerti. Dia taunya lagunya Danga-danga di Gaspol Danga.
0: Bukan, aku taunya apa coba?
1: Surga dunia.
0: Sungguh manis.
1: Melewati lautan
0: aja. Gak melewati semak-semak blukar
1: kan? Hey, itu kan Bu Esena.
0: Kalau Bu Esena melewati semak-semak blukar
1: memang,
0: ya.
1: Memang tempat ini favorit dia di semak-semak itu.
0: Bahaya sekali Bu Esena.
1: Takutnya kan ini ya, gatel-gatel.
0: Masa iya. Semak-semak
1: ya. Bentol-bentol.
0: Dicokot
1: ulo.
0: Dicokot cem. Ada juga Zain.
1: Hey.
0: Selamat pagi dua bandar.
1: Yeah.
0: Semoga hari-hari kalian selalu dalam kebahagiaan ya.
1: Amin.
0: Saya mau request dong.
1: Apa?
0: Ku lepas dengan ikhlas.
1: Ku lepas. Kenapa
0: dirimu
1: sih? Mending pagi-pagi lagunya mending melo atau Zen? Kamu
0: yeah.
1: Melepas siapa?
0: Mungkin apa namanya sesuai dengan hatiku ini. Yang lagi melo, lagi menangis, menangis.
1: Kayaknya beneran kalau ini.
0: Aku lagi sedih. Aku lagi menangis.
1: Aku sedikit tersiksa hari ini. Oh my god.
0: Tolong ya, kamu harus jadi penengahnya.
1: Aku rasanya ingin segera mengemasi barang-barangku dan aku minggat.
0: Kamu harusnya menengahi, bukan malah minggat.
1: Aku udah menengahi.
0: Kenapa sih malam-malam kenapa sih?
1: Tapi setelah itu aku tidak tahu lagi sebenarnya apa yang di pembahasannya apa, gue gak tau. Nah, mending gue lanjutin aja dandannya.
0: Aduh, ada-ada aja ya.
1: Nanti dicek dulu ya Zen.
0: Okay.
1: Ya.
0: Ini salam spesialnya untuk Kanaya aja deh. Thank you Dua Bandar udah dibacakan.
1: Oh, makasih loh salam spesialnya.
0: Dor lagi kan. Coy itu tadi kok dor sih.
1: Kalau dor itu amat dar-dar-dor
0: ya. Kalau ini coy.
1: Aduh, Allah sakit banget kuping gua. Makasih ya coy.
0: Iya.
1: Yang ada di Jakarta.
0: Iya.
1: Jauh ya?
0: Jauh sekali. Jauh di mata, dekat di hati.
1: Auuu. Gak
0: kuat. Yakin gak prank? Kata Bu Echena.
1: Loh?
0: Gimana tuh Bu Echena? Lah kita harus dar-dar-dar kan mau kayak gini.
1: Kita tuh hari-hari gak pernah ngeprank siapa.
0: Lah iya kok masih aja prank-prank-prank. Jadi apa tuh? Prank tuh apa?
1: Kayaknya hidup dia penuh dengan trust issue kayaknya tuh.
0: Bisa jadi dia
1: gimana?
0: Iya, selalu ya? Di prank kali sama Mas Budi.
1: Iya kayaknya. Kok malah kita ke bawa-bawa ya?
0: Iya, Bu Esena.
1: Tidak ada prank-prank itu ya.
0: Iya, kita
1: nek
0: tuh
1: prank,
0: prank ireng,
1: prank kuning nang omahku ene. Nang ngarep omahku kayak oke.
0: Ada lagune.
1: Opo?
0: Prank kuning.
1: Oh, ya. Aku enggak ngerti lagune yo.
0: Karena
1: prank.
0: Voice note ya.
1: Iya.
0: Nanti kita coba akan mendengarkan suara
1: kita
0: yang aduhai.
1: Dan memperdengarkan
0: iya.
1: Tadi itu ya.
0: Suara yang benar-benar menggeletakkan
1: merdu mendayu-dayu.
0: Betul ya, ya.
1: Nanti kita akan mendengarkan.
0: Iya.
1: Oke, okay, besti aku yang mau telepon mah nanti cing salalabar
0: iya,
1: aja
0: besti.
1: Ya. Yang mau voice note ditunggu, boleh uh-huh. Voice note yang barusan itu ya. Semoga kamu sudah hafal. Yang kalau misalnya hafal luar biasa banget kamu ya. Berarti kamu sopan tengok.
0: Dengarkan dulu dendang aja yuk. Ayo.
1: Spesial untuk besti.

spesial promo jujur, Juni juara. Setiap pembelian 1 BOC, gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda,

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam. Oh Pak Darto.
0: Wah, sekarang kelihatan lebih seger Pak. Kemarin katanya
1: alami bantu tubuh dari dalam.
2: Oh, iya Pak.
0: Iya.
2: Biosi ini Pak bisa bantu buang racun dalam tubuh juga Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
1: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
3: Wah, boleh saya coba ini?
1: Iya Pak, monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
3: Oh, iya,
1: badan
3: iya.
1: Selalu fit dan segar.
4: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif. Di antaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat di antaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu

0: akhirnya lulus juga. Eh, Nina, kenapa? Kamu udah lulus kok masih cemberut aja sih? Galau karena dia.
1: Gimana gak cemberut, Fir? Bingung banget nih, pilih kampus buat lanjutin kuliah.
0: Oh, itu yang bikin galau. Udah, ikut daftar di Universitas Muhammadiyah Metro aja.
1: Kenapa harus ke Universitas Muhammadiyah Metro?
0: Nah, ini nih yang gak pernah update informasi. Jadi, Universitas Muhammadiyah Metro itu kampusnya berbasis Islam modern. Biaya kuliahnya terjangkau dan banyak beasiswanya. Kampusnya nyaman dan fasilitasnya juga lengkap. Peluang karirnya luas.
2: Dengan program Pasca Sarjana S2 Magister, program Sarjana S1, dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknik, Fakultas Agama Islam, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Kedokteran, dan program Vokasi atau D3. Ayo bergabung bersama Universitas Muhammadiyah Metro dan dapatkan beasiswa. Mulai dari beasiswa KIP Kuliah, beasiswa Sang Surya, beasiswa untuk mahasiswa berprestasi, dan beasiswa lainnya. Informasi penerimaan mahasiswa baru, kunjungi website kami, penmaru.ummetro.ac.id, Instagram, @admisi_ummetro, WhatsApp di 0858-9666-6588. Periode pendaftaran, periode kedua, mulai 3 Maret sampai dengan 13 Mei 2026, dan periode ketiga, mulai 3 Juni sampai dengan 13 Agustus 2026. Universitas Muhammadiyah Metro, beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 116, Iring Mulyo, Metro Timur, Kota Metro. Saatnya wujudkan masa depanmu bersama Universitas Muhammadiyah Metro. Daftar sekarang dan jadilah bagian dari kampus profetik dan profesional.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo bayar pajak karena orang bijak tak pajak untuk Lampung Timur semakin makmur.

pagi. He, he, he, ah. Selamat pagi sayang-sayang aku. Iya, tetap semangat aja untuk sayang aku di hari ini beraktivitasnya. Kalaupun ada yang lagi atit, kenapa kamu atit? Semoga cepat sembuh ya. Biosinya diminum atuh sayang, makanya ya. Selalu stok herbal Biosi Sihaga di rumah kamu. Kalau misalnya mungkin gak bisa, Naya, aku gak bisa ke studio Tri Rama. Aku tuh lagi sakit, lagi gering ya. 600 ya bara resti aku ya. Selamat pagi yang sudah mengirimkan voice note. Luar biasa loh ya. Sok mangga yang tadi belum mengirimkan ya, boleh dikirimkan aja di nomor Bandar Dangdut Biosi 0851-2666-6931 sayang. Selamat pagi untuk yang hari ini lagi berjualan ya, mudah-mudahan jualannya laris manis ya kan. Kalaupun

0: ketemu sama kondisi yang ternyata rada-rada sepi, aku naonnya gak habis jualan aku cing salah labar aja ya. Namanya juga rezeki sudah ada yang mengatur ya, tidak akan tertukar, yang sudah tertakar tidak akan tertukar. Ais, ngeri bahasanya ya. Cing salah labar aja besti, kalau misalnya ternyata omset kamu sekarang sedang menurun, yang penting mah kamu jangan patah semangat, tetap berusaha dan juga berdoa sayang-sayang aku ya, sayang. Ya. Dan pastikan badan kamu selalu sehat supaya kamu bisa supaya kamu bisa beraktivitas, bisa mencari duit. Kalau misalnya kamu sakit gimana, boro-boro mau nyari duit ya kan, mau bangun juga hararese susah. Betul. Gitu loh, makanya kata aku juga minum biosinya 3 kali sehari 5-7 tetes ya, sekali minum zeng aku ya. Kunaon kamu haridang?
1: Iya,
0: haridang haridang haridang, panas panas panas. tapi hari ini kan rada ini ya, redup ya tadi ya.
1: Iya, tadi agak redup manja, tapi panas lagi, terus redup lagi, panas lagi, redup lagi, panas lagi, redup lagi, panas lagi, redup lagi, panas lagi gitu. Ah, liar ya, besti.
0: Liar. Tuh kan?
1: Apa?
0: Ternyata emang suka gitu, suka ini tiba-tiba suka liar, suka pusing. Kenapa ya kayak gitu, Teh ya?
1: Kenapa? Ada apa coba?
0: Ternyata itu kita harus mengetahuinya loh.
1: Iya.
0: Kira-kira kenapa?
1: Bahan baku semuanya mehong ya.
0: Para rehong, tapi ya mudah-mudahan mas selalu punya rezeki lah besti-besti. Amin. Ya untuk membelinya.
1: Iya besti.
0: Ya gimana lagi ya. Tetap aja kalau butuh mah ada dibeli.
1: Betul.
0: Iya kan. Kalau misalnya motor kita enggak ada ini
1: bensinnya,
0: masa mau diisi air?
1: Kamu dorong motor.
0: Tetap aja dibeli. Aduh, ternyata banyak ya yang
1: apa?
0: Ini penyebab sering pusing kepala teh.
1: Iya, sering.
0: Selain itu
1: banyak
0: tadi
1: banget
0: karena permasalahan kehidupan duit. Ini
1: duit.
0: Gak cukup waktu istirahat, langsung nyut-nyutan erosi jiwa ya. Terus juga terlambat makan bisa. Misalnya telat lah makan, suka pusing kepalanya.
1: Ya gitu, karena emosi. Orang lapar emosian, ya Bes ya.
0: Giliran udah makan langsung cep diem.
1: Enak ya gitu.
0: Biasanya karena terlambat makan kadar gulanya turun. Jadi pusing gitu. Terus juga bisa jadi karena kondisi lain seperti tekanan darah rendah atau anemia, itu juga bisa mengakibatkan timbulnya pusing gitu Bara Resti aku. Nah, kenapa dehidrasi itu bisa menyebabkan liar alias pusing? Ya karena kalau misalnya kamu kurang minum ini Besti ya, bisa menurunkan volume darah sehingga pasokan oksigen ke otak kita ini jadi berkurang. Jadi ini namun kurang cai, kurang minum ya. Jadi gimana mau mengantarkan itu pasokan oksigen jadinya ke otak kita, jadinya kitanya pusing tujuh keliling ya Besti ya. Makanya harus cukupi kebutuhan cairan itu per harinya 8-10 gelas atau 2 liter per hari lah ya.
1: Ya,
0: misalnya kamu terlambat makan nih bisa menjadikan ya atau membuat otak kekurangan bahan bakar atau energi, jadi memicu pusing dan lemes. Gitu. Jadi kalau misalnya kamu merasa aduh liar kunaon, belum makan, segera makan ya supaya gula darah kamu stabil lagi biar kamu tidak pusing.
1: Oke.
0: Nah, yang mengakibatkan pusing itu biasanya kebanyakan adalah stres ya. Stres dan kelelahan. Iya kan? Kalau kita lagi stres itu pokoknya liar lah. Tiba-tiba sakit aja gitu kepalanya ya. Jadi beban pikiran dan kurang tidur nih Bara Resti aku ya. Ini bisa memicu ketegangan otot di leher.
1: Jadi suka
0: kaku tiba-tiba. Ternyata masih ingat, aku tuh memikirkan sesuatu yang terlalu mendalam gitu ya. Biasanya langsung sakit sampai di kulit kepala. Ini rasanya kayak mau ditarik-tarik.
1: Cenut.
0: Aduh. Biar terpusingnya.
1: Aku udah liar ini, Maneng. Tolongin, Neng. Aku liar.
0: Kalau kamu sih kayaknya ini rada stres. Bukan rada lagi, emang stres.
1: Tiba-tiba
0: ya. Atau bisa jadi nih karena kamu terlalu lama di bawah sinar matahari. Ini benar banget kalau Naya mah kayak gini. Kalau misalnya kepanasan gitu ya, terlalu lama pasti langsung pusing. Ternyata benar. Jadi ini adalah faktor lingkungan yang menyebabkan kita sakit kepala. Iya.
1: Betul.
0: Jadi terlalu lama di bawah sinar matahari ini menyebabkan tubuh kepanasan atau yang biasa disebut heat exhaustion. Ya. Dan bisa jadi karena kita kepanasan, jadi cairan tubuh juga berkurang, akhirnya kita kekurangan cairan dan pusing.

0: kadang jadi pingsan blek we gitu.
1: Tiduran ternyata pingsan gitu.
0: Cing sadar ya.
1: Orang enggak ditolong-tolongin loh.
0: Ya ampun, kamu juga enggak menolong.
1: Ya gimana kan aku kira dia tidur.
0: Mana ada orang kepacaran dia tidur. Tidur si Pina namanya. Nah, untuk besi-besi supaya kamu tidak selalu merasakan pusing di setiap harinya ya. Kamu harus istirahat.
1: Okay.
0: Ya, istirahat yang cukup.
1: Siap.
0: Atau misalnya pas kamu lagi ngerasa pusing, coba duduk.
1: Duduk.
0: Duduk atau berbaringlah di ruangan yang sejuk, rada gelap, jangan yang terang benderang. Okay. Tambah liar nanti kamu ya. Dan tenang. Ya, ini bisa memulihkan keseimbangan tubuh.
1: Oke.
0: Okay. Jangan pas kamu liar, kamu masuk ke ruangan yang begitu terang benderang dengan cahaya-cahaya yang luar biasa, itu tambah kamu silau men ya, liar kamu ya. Terus juga pastikan penuhi kebutuhan cairan kamu, Besti.
1: Iya, betul banget.
0: Biar kamu
1: gak liar.
0: Jadi minum air putih yang cukup untuk mencegah
1: irasi sihaga. Jadi ini herbal tetes premium masa kini yang paling tepat banget ya, Zeyeng. Buat kamu yang memang sering banget pusing-pusing gitu kan. Bukan karena pusing lapar, bukan karena pusing kepanasan, bukan karena pusing karena dehidrasi, tapi ternyata karena ada problem tertentu juga bisa, Besti, minum biosi siaga.
0: Kayak penyakit darah tinggi, darah rendah.
1: Iya, betul.
0: Juga, ya.
1: Karena biosi siaga kan mampu ya untuk mengatasi permasalahan tersebut ya, Neng. Ya.
0: Liper ya, maksudnya bukan sakit hati karena kamu disakitin karena omongan orang, karena putus cinta lain, ya beda deh. Nanti dikira, aku sakit hati karena aku diputusin dia, aku mau minum.
1: Atau kamu beda punya day, penyakit hati?
0: Itu busuk hati, itu ada kamu.
1: Atau punya penyakit hati itu bahaya.
0: Kalau kamu,
1: ya?
0: Kalau kamu adalah iri dengki.
1: Aku iri dengki, aku iri dengkul. Enggak ada iri dengki,
0: jangan,
1: akunya
0: enggak boleh.
1: Aku adanya iri dengkul ya.
0: Dengkul muncul ini ya.
1: Kepala, pundak, lutut, kaki lu
0: salah. Lutut yang dengkul.
1: Jadi itu ya Besti ya, bahwasanya memang biasa siaga tuh bagus banget untuk memelihara kesehatan hati. Benar-benar hati kamu tuh yang paling dalam ya. Terus habis itu ada juga untuk mengatasi untuk menjaga kesehatan aktivitas setiap hari. Biasa siaga herbal tetes premium masa kini.

0: pasti lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC barengan dua.
1: Pernah setruk saya, Pak, kata dokter.
2: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum BOC Sihaga.
2: BOC? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
1: itu,
2: Pak?
1: Itu, Pak. Jamu tetes BOC Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern. Kandungannya lebih lengkap.
2: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya. BOC Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
2: Oh iya ya.
1: Iya.
2: Ini cara minum
3: BOC Sihaga.

0: kolam renang Telaga Putri. Alamat Simpang Randu,
1: Tinggal Kabupaten Lampung Timur. Nyaman dan tertata, perpustakaan dengan koleksi buku umum dan kitab turat, laborator dengan budaya disiplin.
2: Kamu lagi pantengin Bandar Dangdut.

0: spesial ke Mas Wigi. Ya, tadi lagunya diganti ayeuna dengan Rumah Bambu ya.
1: Rumah naon?
0: Rumah Bambu.
1: Rumah Bambu.
0: Iya, dingin loh Rumah Bambu.
1: Enak ya? Mm-hmm. Serasa kayak di apa itu Neng, di villa bambu gitu enggak sih?
0: Oh, iya makanya ya, kan? Untuk botram enak kan.
1: Oh iya betul.
0: Bikin balai-balai gitu kayak gazebo gitu kan biasanya ya, bambu-bambu.
1: Betul, ya ampun.
0: Kenapa lah anda ini ya? Oh, meni sayangku, cina cek masih.
1: Aduh. Takut banget loh, TBL.
0: Nanti Mbak Neri datang ke sini gara-gara aku dipanggil sayang.
1: Mana ya? Apa maksudnya?
0: Apa maksudnya Mas Wigi memanggil-manggil kamu dengan sayangku? Aku gak tahu orang dia yang ngetik sayangku.
1: Iya. Atau jangan-jangan itu Mbak Neri yang ngetik.
0: Mbak Neri lain didinya jauh. Apa sih?
1: Apa?
0: Aduh, kita diketawain sama Mas Ram, tuderam.
1: Kenapa sih kok Mbak Nana ketawa-ketawa?
0: Dia ketawa melihat bentukan kita yang gak jelas.
1: Padahal itu udah sejelas-jelasnya
0: iya,
1: gitu loh.
0: Kenapa sih kamu teh?
1: Iya, kan kita kan memperlihatkan ke besi-besi semuanya. Ini loh kita gitu loh ya kan.
0: Oke, yang mau ikutan gabung bareng sama kita boleh zeyeng ya langsung aja ke nomor Bandar Dangdut Biosi 085126666931. Sudah ada yang bergabung ya, sudah mengirimkan voice note yang begitu sangat-sangat merdu mendayu-dayu.
1: Aduh.
0: Kita akan mendengarkan ya.
1: Coba
0: suara
1: mereka, siapa
0: mereka, suara sih? Manis manja ini
1: Mengke.
0: Ya. Mengke apa ini?
1: Single. Coba kita dengarkan dulu ya Besti, bersama-sama ya, kita simak.
2: Aku marah melek saat keleknya suwe. Aku direwek-rewek saat celananya suwe.
1: Betul begitu? Betul.
0: Ternyata dia sudah hafal.
1: Iya.
0: Karena kamu memberi bocoran.
1: Mungkin kalau dianya cuma dengerin suara kita ya.
0: Iya.
1: Berarti dia aku meremelek ya, saat merek-melek.
0: Yang kedengerin cuma krewek-krewek
1: paling ya. Enggak kriuk jadinya.
0: Luar biasa loh Bu Esena, terima kasih sudah menghafalkan ini dengan baik.
1: Iya
0: ya.
1: Bu Esena, terima kasih ya Bu Esena.
0: Yang belum masih boleh ya. Mungkin ya, besok kalau misalnya hari ini belum siap mentalnya
1: Besok enggak apa-apa ya, enggak apa-apa. Mbak Mary kemana Mbak Mary?
0: Mbak Mary sibuk rewang sih kan
1: Mbak. Mbak Mary kan muncul-muncul. Udah masih rewang ini.
0: Oh lagi ini kan ya libur.
1: Oh
0: ya,
1: iya kan? Benar. Oh aku tahu. Kenapa coba dia enggak ikut?
0: Karena laundry ya macam gimana mah?
1: Iya, tapi dia juga mungkin takut karena sama kita.
0: Oh, takut apa?
1: Dikasih challenge yang enggak
0: kena. Oh, kenapa sih? Takut-takut dan kita enggak apa-apa.
1: Iya.
0: Kalaupun salah nanti kita akan bantu benarkan.
1: Betul.
0: Iya. Seperti Bu Esena ini alhamdulillah sudah bisa dia ya.
1: Iya, Bu Esena udah mandiri.
0: Sudah lolos dia.
1: Betul.
0: Walaupun ya awal-awal kita kasih contek.
1: Oh, iya.
0: Meri gaya cina gitu.
1: Gaya.
0: Kalau Mas Rama tadi ngetawain kita ya bentukan kita kalau Bu Esena meri gaya cina gitu.
1: Kenapa?
0: Kenapa ya? Iya. Ih, suka sirik dia mah.
1: Dia pengen sama
0: pengen,
1: kayak kita.
0: Tapi dia gak bisa.
1: Dia gak bisa.
0: Makanya dia berkomentarnya kayak gitu.
1: Sini dong Bu Esena.
0: Jalan.
1: Jalan kaki aja dari
0: rumah aku.
1: Sini. Langsung nanti malahan jadinya.

0: Ya, nah, ya. Dia teh lagunya tangis tanpa air mata loh.
1: Aduh,
0: tangis kok rene air mata nih.
1: Aku tadi menangis malah berok-berok.
0: Yo, aku ngante, loh, suara apa kok merdu banget gitu ya. Pas aku cek-cek, wow, dia menangis dengan air mata yang bercucur. Karena dia mengiris bawang, jadinya air matanya bercucuran. Betul, bes. Ya, perih banget ya.
1: Kenapa ya bawang itu menyakitkan?
0: Menyakitkan, bawang merah kan jehong.
1: Jehong lah ya, bawang jehong. Jahat namanya.
0: Bawang jahat.
1: Bawang jahat, terus kalau cabai rawit jadi ikan teri. Kayak ada bae. Ya kan dia bilangnya ikan teri, terus bawang jahat, terus apalagi pete sama jengkol. Ih, endol ya.
0: Kamu mah lapar, belum masak lagi.
1: Tenang aja, tadi kan nanti kita saat-saat buat
0: kita gitu. Udah mempersiapkan apa namanya, besti-besti hari ini makan siang pakai apa, Bes?
1: Iya, Bes, coba spill dong.
0: Apakah kamu mendengarkan kita sambil ini memotong-motong sayuran?
1: Motong
0: sayuran.
1: Kirain motong kuku gitu.
0: Buka. Boleh juga dari hari Jumat
1: ya, berkah motong kuku jadinya kok nyambung sih.
0: Maksudnya memotong sayuran ini yang mau pada masak para bunda-bunda. Kalau
1: iya.
0: Mama Igun cenah bikin
1: tadi?
0: Tongseng Mama Igun.
1: Oh, tongseng.
0: Iya, dan juga goreng tararahu.
1: Aduh, tararahu.
0: Endol banget katanya itu daging kurban masih ada stoknya. Punya Vina masih ya stoknya?
1: Masih dong,
0: masih. Sampai
1: ya?
0: Membeku.
1: Lah ya. Dirimu ayo disuruh ngolahin tapi dirimunya enggak mau.
0: Belum lah, belum pengen. Pengennya yang ini yang apa namanya? Menu deso. Atau kita yang aku enggak iso. Oke, aku mesti kolesterol. Langsung ngene iki langsung cengeng loh.
1: Apa iya ta?
0: Ya enggak iso aku. Ya jenenge wis lansia ngene gitu.
1: Ngono ta?
0: Iya.
1: Oh ya, Besti, jangan lupa.
0: Apa?
1: Ini kita ada informasi siaran keliling.
0: Di mana ya. Itu?
1: Siaran keliling dan cek kesehatan gratis ada di Labuhan Ratu. Di wilayah Kansa FM ya, tanggal 23 Juni. Nah, terus kemudian juga siaran keliling serta cek kesehatan gratis di mana ini tadi ya?
0: Nah,
1: bentar dulu ya. Di PAS tanggal 27 ya. Terus abis itu juga ada di depan Pasar Pojok Koramil Raman Utara.
0: Okay.
1: Ya, ini besi-besi semuanya bisa banget nih ya. Bentar dulu, ini aku tuh tadi tuh ini kok hilang.
0: Ribbon ya.
1: Udah aku ini loh tadi loh, tiba-tiba menghilang ya. Ya ampun.
0: Hilang ditelan alam.
1: Bukan ditelan kamu. Pokoknya besi tanggal 23 ini nanti ada di Kansa FM ya. Yes. Terus kemudian di tanggal 27 Juni itu ada di apa namanya? Maksudnya di Labuhan Ratu wilayah Kansa FM nanti kan, tiba-tiba. Liar aku mah ini mah. Terus habis itu juga siaran keliling dan kesehatan gratis di wilayah PAES ya, tanggal 27 Juni Besti, nah. Wilayah Inovasi Radio Lampung Tengah. Jadi besi-besi semuanya ya, jangan sampai kamu ketinggalan karena masih ada promo jujur
0: Juni
1: juara. Besi bisa dapetin promo biosis siaga dengan bonus susu kambing Etawa ya. Terus habis itu juga herbal drink, ada herbal Agirol Selte, herbal Morinda dan juga promo menarik yang lainnya, besi Zeyeng.
0: Iya, besi-besi pokoknya jangan sampai gak datang ya.
1: Iya.
0: Pilih aja yang dekat sama wilayah kamu.
1: Betul.
0: Ya. Mau ke daerah mana tadi teh? Jepara. Mana?
1: Iya.
0: Daerahnya Kansa, misalnya dekat sana, yang sana. Mau di PAES ya, wilayahnya inovasi, boleh ke sana.
1: Boleh,
0: ya.
1: Zeyeng.
0: Nanti juga di hari Minggu di ini ya. Cek kesehatan di Duta Paramita ya.
1: Iya, dan juga di Trirama biasanya.
0: Nah, kalau Trirama setiap hari Minggu pastinya selalu cek kesehatan gratis bareng Resi aku. Datang.
1: Muncur Besti Zeyeng.
0: Oke, baiklah Besti, jangan kemana-mana, kita masih punya waktu sedikit saja.
1: Iya.
0: Kita dengarkan dulu satu dendang spesial to Besti ya.

0: kamu lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi barengan Dua Bandar.
1: Aku masih bingung nih, mau daftar sekolah di mana? Nyari yang ada beasiswa sama seragamnya gratis, ada nggak ya? Daripada kamu bingung-bingung, mending daftar aja ke SMKS Ma'arif Purbolinggo. Ada pilihan program keahlian, fasilitas lengkap, bahkan ada beasiswanya. Terus, lulus bisa langsung kerja nggak ya? Bisa dong, banyak lulusan langsung kerja di industri, bahkan bisa magang ke Jepang dan Taiwan. Yuk daftar sekarang di SMKS Ma'arif Purbolinggo.
2: Pendaftaran peserta didik baru sudah dibuka. Saatnya bergabung bersama SMKS Ma'arif Purbolinggo. Kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara. SMKS Ma'arif Purbolinggo telah menorehkan berbagai prestasi membanggakan. Di antaranya, juara 1 kontes Honda Lampung tahun 2026, juara 2 peralatan praktik se-Sumatera, juara 3 kontes Suzuki Lampung, hingga juara 1 futsal putri tingkat Lampung, dan masih banyak prestasi lainnya. Didukung dengan kurikulum merdeka dan kurikulum industri, sehingga siswa benar-benar siap menghadapi dunia kerja. SMKS Ma'arif Purbolinggo membuka berbagai program keahlian, antara lain akuntansi, manajemen perkantoran dan layanan bisnis, pemasaran, teknik komputer dan jaringan, teknik otomotif sepeda motor, teknik kendaraan ringan, serta teknik instalasi tenaga listrik. Fasilitas praktiknya juga sangat lengkap. Tersedia kelas industri seperti Honda Motor Class, Daihatsu Class, Indomarko Class, Axio Class Program. Menariknya lagi, banyak lulusan SMKS Ma'arif Purbolinggo yang langsung bekerja di berbagai industri di Lampung. Siswa juga memiliki kesempatan mengikuti program magang ke luar negeri seperti Jepang, Taiwan, Malaysia, dan lainnya. Selain itu, tersedia berbagai ekstrakurikuler mulai dari sepak bola, futsal, voli, pramuka, pencak silat, musik, tari, hingga kewirausahaan. Dengan biaya pendidikan yang murah, seragam gratis dari sekolah, serta berbagai program beasiswa seperti beasiswa prestasi akademik dan non-akademik, beasiswa kurang mampu, beasiswa yatim piatu, dan banyak siswa yang mendapatkan KIP, fasilitas tambahan, seragam sekolah gratis, asrama pondok pesantren bagi siswa yang rumahnya jauh. Daftar sekarang juga secara online di snpmb.smkma'arifpurbolinggo.com atau datang langsung beralamat di Jalan Wahid Hasyim, nomor 1, Tanjung Intan, Purbolinggo, Lampung Timur. Informasi pendaftaran hubungi Tekad Winarto 0813-7919-4277 atau Wardoyo di 0858-4108-2336. SMKS Ma'arif Purbolinggo, kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara.
0: Besti lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi. Bandar Dangdut Biosi barengan Dua Bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar Naya. Asik-asik.
3: Bandar Resti, aku waktunya sudah habis, Zayeng.
4: Aduh, Zayeng, gimana dong, Zayeng?
3: Ya sudah, tak apalah, besok kita jumpa lagi.
4: Iya, Zayeng, tenang aja ya. Pokoknya besok masih terus bakal ditemani barengan kita berdua dari jam 10 sampai jam 12 siang cuma di Radio Trirama FM.
3: Iya, oke, besi-besi. Terima kasih semuanya. Ini lagu terakhir spesial untuk Nenek Asik.
4: Aduh, aja, Nenek, ya. Sehat-sehat selalu ya,
3: Amin.
4: Nenek Asik.
3: Oke, kalau gitu kita berdua pamit ya. Kita akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And
4: bye-bye.

nikmati raga musik terbaik Pop Indonesia, Dangdut, hingga musik etnik Nusantara. Dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian. Didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami.

warahmatullahi wabarakatuh. Kepriwe kabare sedulur? Pada sehat? Cuaca kepriwe nang kono, Lur? Nang kene. Ngapa nih? Wis tiba siji loro ayo gue. Ya moga-moga tiba-tiba ya membawa berkah. Jengane dina jemua kaya atine sing pada bunga, sing pada apa maning Mama Eka? Dina Jumat, Jumat jemua paing. Moga-moga pada paringi berkah, pada paringi bunga. Kayak gue ya, sing akeh rezekine merlimpah ruah isang gunung Mekah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ketemu maning karo Nini Sari Tikrama di ajir cara Klenengan Agarilus tasik disengkuyung kali jampi herbal Agarilus. Ki karo Nini ne den bagus ya ki salat Jumat nang masjid. Moga-moga ra keturune. Enje, dinane jumlah paing sedulur sesi surat tanggal 19 Juni 2016 aja kelalen dulur-dulur. Benjengan ten cek kesehatan gratis teng Radio Inovasi enje jam 09.30 duki jam sekawan sontur karo liar-liar. Ya Allah ya Allah ya Allah. Monggo Juni juarane promone kada sangat. Ya, saya kira susah pada maring ngendi-ngendi lur ngibing maning karo Klenengan Agarilus.

0: ramalan jaringane. Matur suwun banget kayak gue selalu setia, selalu mengintili Nini. Nisuk Nini nak dikintili ya mak ya. Mulane Nini nek mari ngendi-ngendi gue mau tenang kayak gue. Soalnya apa pengawalnya ke banget. Pokoknya matur suwun banget. Nggih, semoga ampun supir Juni juarane kata sangat promo nenten bios keluhane panjenengan sami. Enten Morinda pun isane nggih Morinda ampun supir nggih matu-matune semoga sami dikonsumsi nek jenengan rasane kejulinu ngonsumsine ya madu madu nomor rapit kowe ya. Heeh. Matur suwun sangat sing sampun tumbas.
1: Ajos mak nyos nyos.
0: Ajos sebanget. Heeh. Sumangga.
1: Heeh. Terima kasih.

0: mau sampun tiba si jiloro Mas Edi. Pada sehat kabarnya Mas Edi? Ala ya mesti kue ora ketinggalan. Si karo purumiasi he kue.
1: Ya Willy.
0: Sugeng siang.
1: Enten maklumin tuh Bunda Neline.
0: Sugeng siang.
1: Rumiasi damiasi ne. Je
0: sugeng siang.
1: Bu Senane enek Bunda Ultambara.
0: Sugeng siang.
1: Nyene Pak Rohimi enek
0: Jadi sugeng siang.
1: Ane Saruti Basri Ane.
0: Sugeng siang.
1: Terus juga kau sepomene ya. Wah,
0: sinten.
1: Sangat siannya lah lali.
0: Gue kape baik. Citrone di tenggol.
1: Oh, ini apa kang Mas Edi PW
0: barang. Sugeng siang. Matur suwun Mas Edi.
1: Kang Heri apa kang Heri pasing barang ya.
0: Sugeng siang.
1: Pasang radio nih.
0: Ya Tri Rama Rasusah lia Mas Edi. Ini baik.
1: Iya iya. Matur suwun nih wasalnya.
0: Sami. Sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enten Mas Edi saking Sri Gunung matur suwun sampun nyawiji. Sugeng siang kemawon nggih. Dulur-dulur sing wonten mriku muga-muga padha diparingi sehat nggih. Sumangga
1: sisi karo loro terus tambahe telu papat.
0: Iya.
1: Sumangga iki priwe sini.
0: Sehat alhamdulillah pantungane panjenengan. Heeh. Mas Rak penjaga cinta kepriwe kabare?
1: Alhamdulillah, tak tongane panjenengan terus ngrungokke suarane sampean iki awake rada

0: oras-orasan.
1: Sumangga, penjaga cinta pada kinten. Kinten sa kinten salam kagem sinten.
0: Oh, sing tembe mandap niku sinten
1: nggih? Enten Mas Edi Sri Gunung. Heeh. Sugeng siang.
0: SDW wonten malih. Iwan Saputra nggih, Pak Endang nggih sugeng siang.
1: Nggih, sugeng siang.
0: Putra LA wonten malih.
1: Nggih, sinten niku? Sugeng siang.
0: Heeh.
1: Sugeng siang.
0: Wonten malih malung itu
1: nggih, Pak Endang. Sendale.
0: Wau dalu. Mboten wau dalu niku kan kiambake sanjang setan kok terus ilang niku. Sampun ketemu napa dereng mboten rawat dan
1: mboten. Ya wis ketemu, wis ketemu. Wis anak.
0: Wis ketemu.
1: Jebule gantung nang isor wit kencur.
0: Oh, gantung nang isor kencur. Mengke ngger mlebet tang leti ngene.
1: Mengko tak takonane.
0: Iya.
1: Lah ya, Bunda Lili, ayo. Ampun supaya telur-telur benjeng enten cek kesehatan gratis teng Radio Inovasi. Nggih sumangga. Sami tugi telur-telur nggih ditenggo teng Nini Sari di Krama enten Juni juara promone kata sangat telur-telur nggih sumangga. Sing badhe cek, monggo. Sumangga. Enten sinten? Assalamualaikum sugeng siang.
2: Assalamualaikum,
1: sugeng siang ugi Bunda Mardiana kepripun wartose. Sing lemu ya disyukuri, gering ya disyukuri, sing mriyang ya enggal mari.
2: Intine sehat.
1: Oh, lah kowe mau sing mriyang ya aja kelalen.
2: Lemu sehat, gering ya pada sehat.
1: Nah, kowe kaya kowe. Semoga Bunda Mardiana bade kinten salam kagem sinten monggo.
2: Bade kinten salam kagem Bunda kagem Nini
1: ne sugeng siang.
2: Anu lepere super ya nih.
1: Iya.
2: Langsung apa langsung.
1: Ya kutilang kayak gue pokoknya kutilang berbunyi aja gue.
2: Iya bener-bener.
1: Semangga.
2: Lale Bu Esa nanggil sugeng siang.
1: Sugeng siang.
2: Heeh. Kateng Mama Muklat di Hartanti.
1: Sugeng siang.
2: Heeh. Enten yang langgeng pada Bartolo
1: sugeng siang. Sugeng siang. Iya. Matur suwun Bunda.
2: Nggih Bunda sekarang nek mau nih.
1: Siap.
2: Bunda mboten mawon.
1: Nggih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten Bunda Mardiana matur suwun sampun nyawiji sugeng siang kemawon kalih dulur-dulur. Nggih. Sumangga. Jampi herbalek sami dikonsumsi. Nggih saged telepon WhatsApp call center Agarilus. Mungkin saged ditukik nadu gingria mbok menawa sing karep pesen. Saiki susah pada maring ndi-ndi. Ayo padha ngibing maning karo klenengan Agarilus pancen jo.

0: nutrisinya lebih lengkap.
1: Eh Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
0: Iya.
2: Tetes premium tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM.
3: Dari lu sekolah lo bune, keluhan jantungnya bapak wis mari.
4: Hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi

0: Inilah lintas terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat, persembahan Diosi Herbal Tete Ditpung di Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Polisi Yuni Iswandari untuk kepentingan lain. Demikian lintas terkini.
1: Bit, Mentimun, dan yang lain. Diosi.
2: Mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Kota Raman, Kecamatan Raman Utara, Kamis, tanggal 25 Juni 2020.

0: mati aku tenake ya.
1: Ya wis iki lagu Slang Cowe lah mak lah. Lagune Cak Diken.
0: Iya. Sugeng Winarno. Heeh. Pak Deta Sle, Pak Pi 70.

0: Negeri Rama FM Net dan MB Radio Net mempersembahkan Gelegara Hajatan Untung bersama Agarilus Drop berhadiah uang tunai total 18 juta rupiah.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita gaskan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Agarilus Drop. Isi data diri dengan nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP atau identitas, dan nomor telepon yang aktif. Kumpulkan dan kirim kupon sebanyak-banyaknya ke jaringan Trirama FM Net serta Radio Lilin FM dan Ramama FM. Periode pengumpulan mulai 1 Januari sampai 15 Juli 2026. Pengundian pertama akan diundi pada tanggal 15 Februari 2026 jam 9 pagi dan akan diundi setiap tanggal 15 untuk merebutkan uang tunai 3 juta rupiah di setiap bulannya.
0: Rebut juga grand prize 3 unit lemari es, 9 unit rice cooker, 15 unit kipas angin, dan 30 unit radio FM akan diundi pada tanggal 15 Juli 2026. Jadi tunggu apa lagi? Borong lagi Agarilus Drop sebanyak-banyaknya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan uang tunai jutaan rupiah. Gelegar Hajatan Untung, Trirama FM Net dan MB Radio Net. Persembahan Agarilus Drop, solusi sehat ketika ngedrop. Inilah testimoni keluarga sehat dan salah satu pemenang undian Gelegar Hajatan Untung Trirama FM Net.
2: Assalamualaikum Mbah.
3: Waalaikumsalam.
2: Asmone sinten Mbah?
3: Mbah Rumini.
2: Nggih, Mbah Rumini saking pundi Mbah?
3: Kurnia.
2: Kurnia Mataram nggih.
3: Nggih.
2: Niki jenengan angsal hadiah Gelegar Hajatan Untung saking Trirama Group Mbah.
3: Matur nuwun hadiah.
2: Nggih. Pripun jenengan? Waonet ngonsumsi produk napa mawon Mbah?
3: Agarilus Drop.
2: Agarilus Drop nggih. Pun telas pinten Mbah?
3: Telas 7.
2: Telas 2 kata. Nggih, Mbah. Terus kali napa meleh, Mbah? Selain Agarilus Drop.
3: Kali Semalen.
2: Nggih.
3: Kali Kartina Mata.
2: Nah, pripun setelah konsumsi obat ini ku napa sing jenengan taoske saniki, Mbah?
3: Saniki kantun mata.
2: Oh, saniki tinggal mripate mawon, nggih. Waone sakite napa mawon, Mbah?
3: Anu, biasa murat, kejulinu, yo dodo, anggere mlaku niku anu

0: kan. Saat ini pun mantun sedanten.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Iya, pesen-pesen kangge rencang-rencang sederek sing sakit sami kali jenengan apa niki Mbah?
0: Iya, sing sakit kali kula nggih patoso jampi agarius drop.
1: Nggih.
0: Swalen.
1: Amin nggih, mudah-mudahan sehat terus nggih Mbah. Terus nggih Mbah.
0: Alhamdulillah matur nuwun kula saestu matur nuwun.
1: Nggih.
2: Selamat kepada para pemenang undian bulanan Gelegar Hajatan Untung. Jadi tunggu apa lagi? Dapatkan sehatnya dan hadiahnya di Gelegar Hajatan Untung Trilama FMNet. Rebutlah uang tunai jutaan rupiah serta grand prize-nya. Persembahan Agarius Drop.

0: ัวปาเจช่วยเอาไปจมูกปาเจเอาไปพี่สังจาติโอเค
1: บ้าลิงapain bahagia bener
0: ini loh lagi bikin jus buah pace oh khasiatnya banyak leh salah satunya untuk asam urat mbak ini langsung reda
1: aku ya juga selalu minum itu loh mbak buah pace
0: oh apa iya
1: rasanya beda nih morinda
0: oh morinda ini buah pace juga
1: iya,
0: leh
1: iya nih ini ya buah pace mbak yang sudah diproses secara higienis dikemas dalam botol isi 200 mili khasiatnya pun tetap sama
0: praktis pokoknya praktis ya wah kalau gitu ya mbak pilih ini aja morinda nih kamu tolong lanjutin
1: nah,
0: blendernya
1: buah pace atau mengkudu merupakan tanaman yang dikenal karena segudang manfaatnya buah yang juga kaya akan vitamin C vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang dan kini tersedia kemasan praktis yaitu morinda morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan diantaranya menurunkan kadar kolesterol menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series. Bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
2: Tekanan darah tinggi bisa berakibat fatal. Darah tinggi adalah kondisi peningkatan tekanan darah dalam arteri. Adanya tekanan abnormal tersebut akan menyebabkan peningkatan berbagai penyakit seperti stroke, gagal jantung, serangan jantung, hingga kerusakan pada ginjal. Yuk, cegah darah tinggi sebelum makin parah dengan minum susu kambing Etabos dengan kandungan alami seperti daun sirsak, jahe merah, kayu manis, serta susu kambing Etawa Premium yang bermanfaat untuk membantu menurunkan tekanan darah tinggi. Sudah terverifikasi Badan POM dan halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi tekanan darah tinggi keluarga dengan rutin konsumsi susu kambing Etabos. Dapatkan varian susu kambing Etabos dan varian lainnya hanya bisa dibeli di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet.
3: Ayo dulur pada maringane ngerungokna klenengan nagari lusjo.

0: dulur aja pada kelalen benjengan ten cek kesehatan gratis kalian ini Sari Tikrama teng Inovasi Radio jes monggo juni juara kuat sangat promone jes monggo dulur anten siaran keliling cek kesehatan gratis tanggal 23 neng wae Jepara jes teng dalem Mbah Man Siliragung nek ora salah sih. Terus tanggal selawe neng Raman tanggal 27 neng Pak Es jes semoga ampun supe sami tuki dulur-dulur promone kuwada sanget nggih enten biosi bonusane susu monggo nggih aja pada kelalen pada karo kulit drop dulur-dulur mboten KTP nggih ngisi kupon nggih nama alamat nomor HP kale nomor NIK KTP soalnya kurang sekolom be dulur-dulur di semaneman banget pokoke nggih mangga ampun supe nggih pokoke dulur-dulur ngesuk dina Sabtu nggih Sabtune Sabtu pon sesi sura tanggal kalih doso Juni 2016 enten cek kesehatan gratis teng Radio Inovasi karo Nini Sari Tikrama jam 9 tekan jam 4 sore dulur-dulur pada kumpul sing garep ngejak lutis karo Nini Sari monggo sing garep telepon si ana waktu apa-apa ya monggo sing garep telepon. Assalamualaikum sugeng siang. Halo, assalamualaikum. Sugeng siang, sumangga kalih sinten iki? Malah prutul. Matur suwun dicobi malih. Nggih, enten wingking ya. Assalamualaikum, sugeng siang. Halo. Suarane alit, Pak. Ya. Pak, kepripun wartose?
1: Dari ati iki. Sehat. Selamat.
0: Enje, Pak jenengan gune bojone rom apa bojo tua?
1: Gune mbok enom.
0: Oh, gune mbok enom. Alhamdulillah gune mbok enom. Sehat ya, Bu?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Tasik napa niki, Bu? Salame kagem sinten niki ajem jam kalih sumangga.
1: Salame kanggo sinten mudeng menapa wonten?
0: Enje kathah, Pak. Enten Mamak Lumintu, enten Yu Indri. Sugeng siang. Sugeng siang ugi. Sugeng siang. Sinten malih? Sugeng siang. Sugeng siang. Kagem sedaya kemawon, nggih. Sekare napa, Pak? Sekare napa?
1: Kembang aren.
0: Siap. Matur suwun Pak Jenggot Putih. Pantang radio Pak Bu. Ora susah lia-lia. Waalaikumsalam enten Pak Jenggot Putih. Matur suwun. Nggih, sampun nyawiji dulur-dulur sing wonten SB setunggil dugi SB 17 sugeng siang kemawon. Nggih, muga-muga dulur-dulur pada diparingi sehat, paringi panjang umur, aja pada kelalen sumangga dikonsumsi agar ilusen nggih, ngunjaga kesehatane panjenengan sami. Sugeng siang. Nggih, kanggo dulur-dulur enten sinten iki sing sampun mlebet teng WhatsApp. Nggih, ampun sih supe. Pak Slamet Plongkowati mengke malih nggih ajem ger jangka jam kalih niki nggih Pak Slamet nggih. Mengko maning ya Pak Adelat maning kae kowe ya jam loro kae kowe ya. Sugeng siang kesayanganku. Cintaku sayangku tumben gak WA lo terlupakan dirimu tidak tahu yang diriku lo kesana kesemari. Pulang-pulang siaran langsung ke radio sayangku. Puter ya yang jaluk lagune gulu pedot. Lagune nggok kabeh bae. Nengkene panas membahana cetar. Enten mama moda sing wonten gumuk rajin matur suwun. Nggih, matur suwun sampun nyawiji nggih. Assalamualaikum nih. mumut nyawiji. Salame kagum Mama Eka, malumintu Pak Yanggit, Mbah Karyo, Pak Udin, Pak Tuban, Bunda Wilis, Deyo Kemawon, Dede Indri. Orang nyenggol sombong sekare tumut mawon ya. Kanggo Dede Indri maturun kapok. Kelalen gue karo kakange. Kayak gue lah Dede Indri ya. Matur suwun. Bunda Lili matur suwun sampunya wiji ugi. Enten Mama Mega sing wonten Gunung Madu ge matur suwun. Maklumin tuh. Ngapunten ya nembe nyekel HP. Enten Bunda Ulpa sing wonten Sedampah Liwang ge matur suwun sampunya wiji. Enten Maleh, enten Mas Andon sing wonten Magelangan sugeng siang nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semangat gaspol pokoke kayak gue ya. Ana maning nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kumaha wartosna Damang? Laguna nih. Kang Yadian njaluk jepret, lagune njaluk Mbah Dukun. Seko alam. Den bagusnya kemana nih? Den bagusnya enten tugas negara. Nggih. Dilajengaken malih-malih mengken dulur-dulur. Ampun supe jampi herbal agar luse saniki pun ajem jangkale. Nggih. Ora susah pada maring dulur. Ayo, pada ngibing maning karo klenengan agar ilus pancen jos.
2: Sedulur, ora krasa wis jam loro awan ya. Ayo lanjut ngiping.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ninggung, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campursari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung. Bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik. Ya, yang tenan.

Promo jujur, Juni juara. Setiap pembelian 1 BOC, gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda, gratis 1 Morinda. Dan setiap pembelian 2 Herbal Biking, gratis 1 Biking. Dapatkan sekarang juga spesial promo jujur Juni juara, hanya tersedia di seluruh jaringan Trirama FM Net.

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh Pak Darto.
0: Ah sekarang kelihatan lebih seger Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya Pak.
2: Iya Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Terus sekarang gimana Pak?
1: Iya Pak. Alhamdulillah sekarang sudah jauh mendingan. Iya. Setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya Pak. Itu obat apa ya Pak?
2: Jamu tetes Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
1: Oh, iya, Pak.
0: Iya.
1: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi, kerja ginjal lebih ringan.
2: Oh. Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan, pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
0: Oh, iya,
2: badan
0: iya.
2: Selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
4: Biosi Haga.
3: Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
4: Biosi.
5: Keluarga sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda. Dapatkan Herbal Agarilus Bright di radio jaringan Mutiara Berlian Network.
6: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda. Anda bisa mendapatkan Prokanda di radio kesayangan Anda ini.
3: Keluarga sehat, apakah Anda sering merasakan nyeri pada lutut? Sendi terasa sakit saat digerakkan? Awas! Bisa jadi, itu merupakan salah satu tanda osteoartritis. Osteoartritis sangat berbahaya. Osteoartritis merupakan salah satu penyakit degeneratif. Artinya penyakit ini akan dapat memburuk seiring dengan bertambahnya usia. Osteoartritis disebabkan oleh kerusakan pada tulang rawan dan sendi. Kondisi ini terjadi ketika tulang rawan yang merupakan bantalan pelindung tulang kehilangan elastisitasnya. Sekarang, tangani masalah sendi dan tulang Anda. Cukup dengan rutin mengkonsumsi Zigo 26, susu Etawa Premium, dapat membantu mencegah dan mengatasi masalah persendian Anda. Dengan ekstrak ikan gabus, daun kelor, dan gamat yang kaya kolagen, sehingga memberikan efek pelumas pada persendian Anda. Zigo 26, susu Etawa Premium, spesialis nyeri sendi yang telah tervalidasi dokter herbal medik, halal MUI, dan lulus Badan POM RI, sehingga aman dikonsumsi setiap hari. Dapatkan Zigo 26, susu Etawa Premium di seluruh jaringan Trirama FM Net dan MB Radio Net.
7: Kami juga melayani pesan antar dan bayar di tempat. Zigo 26, susu etawa premium. Atasi masalah persendian Anda.

0: Matur suwun kanggo dulur-dulur sing sampun setia kali dicara Klenengan Agarilus sing disengkuyung kalih Jampi Herbal Agarilus. Sugeng dalu kanggo Kang Maksum nggih. Moga-moga paringi sehat kabeh ya Kang ya, paringi sehat, paringi panjang umur, paringi murah rezekine nggih. Moga-moga sing wis padha duwe Jampi Herbal Agarilus sumangga sami dikonsumsi aja nggo padha pajang jangan kayak gue ya. Jampi Herbal Agarilus dulur-dulur, Jampi Herbal sing sampun nyata kasiate, sing sampun kata sing buktikna sumangga nggih saged ditumbas teng radio Tramalan jaringane. Aja kelalen benjengan ten cek kesehatan gratis kalian ini sari dikrama teng radio Inovasi jam 09.00 tugi jam sekawan sonten. Dilajengaken tanggal 23 Juni teng Wai Jepara teng ngene Mbah Man nggih Siliragung nek ora salah ya bener kayak gue ya. Enten male mungkin tanggal selangkung teng Raman dulur-dulur nggih teng peken Raman pokoke nggih dulur-dulur nggih. Enten male mungkin tanggal dilanjutkan male tanggal 27 nggih teng Paes dulur-dulur semangga nggih. Dulur-dulur matur suwun sangat sugeng sonten sugeng siang niki Mas Andon pun nggih. Mama Mega nggih sampun masalan mebel sugeng siang nggih. Sugeng siang ninine hadir saking RP3 Rumbia. Matur suwun masalan mebel nggih. Kanggo dulur-dulur sing wonten Rumbia, matur suwun sangat sing tasik nyawiji mboten kula wijinami kabeh bae sing asih padang rungokna. Sing wonten Gaya Baru nggih sugeng siang nggih. Anak Kang Jari, anak Kang Darjo nggih sugeng siang kemawon nggih. Kang Kuncoro ya matur suwun nggih. Enten Bu Ribut matur suwun nih sugeng siang. Kepriwe kabare? Alhamdulillah sehat Bu. Nyisuk ninine garep maring Radio Inovasi nggih, cek kesehatan tugi ya Bu ya. Insyaallah. Bunda Warini badhe dhuwit ya matur suwun sing wonten gisting nggih nyawiji lumantar Radio Jazz. Matur suwun. Enten niki wau Bunda Resana sing wonten Liwa matur suwun sampun nyawiji ugi. Enten Bunda Wili sing wonten Sumatera Selatan nggih matur suwun sampun nyawiji ugi. Kanggo dulur-dulur sumangga Juni juara kuwatah sanget promone nggih. Sing garep telepon sumangga 08 12 12 31 jendol. Assalamualaikum sugeng siang.
1: Sugeng siang, waalaikumsalam.
0: Sugeng siang ugi ramane, kepriwe kabare, Mak?
1: Ya, sehat nih, ninine sehat.
0: Alhamdulillah, pantungane dulur-dulur ninine diparingi sehat, diparingi waras, tapi urung wareg gaya gue.
1: Ya kok urung wareg, wareg apa?
0: Ya mengko limadang nek bar siaran, dadi wis kencot banget. Ramane, cuaca kepriwe nang kono cuaca?
1: Ya, panas tapi ora nemen.
0: Panas ora nemen. Berarti ngapa gue jenengane?
1: Iya. Gue ben bagus seneng.
0: Dan bagus enten tamu.
1: Oh iya, iya salam ben go. Ben.
0: Ben angsal salam saking Ramane Samiaji. Salame monggo.
1: Apa ben sing diprani?
0: Lagune apa? Mas sing wis disiap nak.
1: Mas ya, sampean sing eneng ora kudu disiap nak.
0: Ajeng nyuwun lesekar napa monggo?
1: Oh, aku njaluk kanu lagu iku nih.
0: Napa?
1: Duda manis.
0: Duda manis. Salame kagem sinten semonggo.
1: Salame kanggo Pak Darjo.
0: Sugeng siang.
1: Sugeng siang.
0: Nggih.
1: Terus kagem Bu Kristi.
0: Nggih. Sugeng siang
1: Bunda Sari maklumin tuh sugeng siang.
0: Sugeng siang ugi
1: Mak Karti Pak Supri.
0: Sugeng siang
1: Ibu sugeng siang.
0: Sugeng siang
1: Umi Mawar.
0: Sugeng siang
1: Mama Eka sugeng siang.
0: Sugeng siang ugi
1: Pak Sukaji sama Bu Yanto.
0: Sugeng siang
1: sugeng siang
0: yeah.
1: Kanggo Ibu Muslimah
0: yeah.
1: Untuk Prakti
0: sugeng siang
1: terus kanggo
0: sinten
1: anu
0: sinten malih nggih sugeng siang sugeng dalu
1: Terus kanggo pasur 5 minggu.
0: Larang beras murah jagung.
1: Sugeng siang langge.
0: Sugeng siang.
1: Ayah bapa sugeng siang.
0: Sugeng siang oke.
1: Ayah bapa.
0: Jih. Sugeng siang. Jih. Sugeng siang.
1: Terus oleng-oleng apa uleng-uleng ini?
0: Bunda oleng-oleng ramane.
1: Terus tak suka di uleng-uleng.
0: Kayak tiwul badi uleng-uleng ya.
1: Bagus nih.
0: Sugeng siang. Sugeng siang. Sinten malih? Mak. Ramane. Mak. Ramane sami aja. Ari ngendi ramane sami aja dening prutul lah. Ya Allah. Oh alah, pantesan ramane disundul karo Mbak Rio. Assalamualaikum sugeng siang.
2: Waalaikumsalam.
0: Sugeng siang, Mbak. Kepripun wartose? Ya Allah, dang sangat njenengan mboten
2: wartose pripun nggih?
0: Sehat. Oh, ala sami nek ngoten nek kur panas pada bae kae kuwe. Sumang sehat alhamdulillah pandongane dulur-dulur, Mbak. Panjenengan nggih sehat, nggih?
2: Alhamdulillah sehat. Mun bareng apa dereng?
0: Adereng, Mak, Mbak.
2: Wong mriki kula sukane ulang sapi.
0: Iya enak ya Allah. Mriki bacem tahu kali tempe, Mbah.
2: Malah masuk niku jare tiwel lho ni nek tak anu tempe.
0: Ora duwe, ora nana. Monggo, Mbak Rio monggo.
2: Salam-salam nggih.
0: Nggih, salame kagem sinten monggo?
2: Sekeco ke mawon kali sing saket-saket mau.
0: Enjih.
2: Kali baru mias.
0: Heeh. Bu. Ke burung mias sih jane mari ngendi sih? Heeh.
2: Lah kok dereng duki, Bu?
0: Heeh. Lah mari ngendi sih burung mias sih jane?
2: Duki mriku napa dereng?
0: Adereng.
2: Biasane gampang duki lho ni.
0: Nggih. Enggak.
2: Malam mintu. Nih.
0: Dalam.
2: Malam mintu niku nek asing wangkul kena ati-ati.
0: Halo, anu wong wis pikunnya kaya kae kadang-kadang sak jlemut-jlemut tek. Semoga lanjut. Ramane Sami Haji sing ana nang Ambarawa. Njih. Sing penting ruwok narika.
2: Janganlah mboten ketinggalan, tapi yen namung jengkel namung.
0: Sepes sekare napa, Mbah?
2: Sekare napa nggih niki?
0: Napa?
2: Sekare.
0: Banyuwangen, mugi-mugi saged keputar. Matur suwun, Mbah Rio.
2: Pokoke Banyuwangen kemudian sae ngaten mawon.
0: Njih.
3: Nomor yang Anda tuju sudah.
0: Halo?
2: Halo.
0: Panteng radio, Mbak.
2: Panteng Tri Rama lo nih, orang yang gini.
0: Neng kene baik. Matur suwun, Mbak Rio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rio matur suwun sambungnya wiji sugeng siang kanggo dulur-dulur sing wonten kali pasir sing lagi nyawiji nggih. Lumantar radio drama, matur suwun sanget. Pak Slamet Bu Sri sugeng siang nggih. Sing nyawiji lumantar radio Bima sing wonten Meraksa Aji Tulang Bawang matur suwun.

0: Batara sing wonten Bandar Lampung ya sugeng siang. Sing nyawiji lumantar Radio Asrianda nggih, sugeng siang kemawon pring sewu. Sing nyawiji lumantar Jas Radio Impres Purwodadi Gisting nggih sugeng siang. Mboten kula wiji name kabeh bae sing tasik nyawiji nggih. Matur suwun sangat, sumangga judi juara kuwatah sangat promone dulur-dulur saged ditumbas teng Radio Trirama lan jaringane. Monggo, sakira susah pada mari ngendi-endi lur, ayo pada ngibing maning karo Klenengan Nagarilus pancen
1: Jawa. Kenono kang tekad paling senengi lagu ireng manis.

rahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gong, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung. Bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik. Ya yang tenan re.

0: Aduh, ya Allah.
1: Bu Rina, Bu Rina kenapa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh, nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
1: Walah, aduh. Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
1: Saya rutin minum biosisihaga.
0: Oh, biosisihaga?
1: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa. Hah? Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
0: Iya.
1: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
0: Masya Allah.
1: Badan jadi lebih ringan.
0: Saya boleh coba, Bu?
1: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa. Iya,
2: Biosisihaga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami, berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
1: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
0: Alhamdulillah, berkat biosisihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
1: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga biosisihaga, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.

Konsumsi secara rutin madu Nemurafit setiap hari membantu meredakan asam urat, rematik, pegal linu, gangguan sendi, serta membantu kesehatan ginjal. Dapatkan madu Nemurafit

0: Keluarga Sehat Indonesia. Di zaman modern seperti saat ini, produk herbal masih terus digunakan untuk pengobatan berbagai penyakit. Salah satunya, baking, jamu tetes herbal yang menggunakan ekstrak buah-buahan yang kaya vitamin A, C, D, dan E untuk meningkatkan kesehatan dan melengkapi nutrisi tubuh. Dengan kandungan ekstrak buah apel, ekstrak buah salak, pegagan, kayu manis, ginseng, dan lidah buaya yang bermanfaat membantu memelihara kesehatan tubuh, meningkatkan fokus anak dalam belajar, membantu memperbaiki kecerdasan anak sebagai pendamping tumbuh kembang anak. Dapat digunakan untuk penderita speech delay, autis, dan ADHD, membantu memperbaiki fungsi otak pada pasien demensia atau pikun, dan bagus juga untuk menjaga kesehatan tubuh kita dari berbagai macam penyakit, terutama sebagai terapi khusus untuk penderita penyakit stroke. Baking, solusi tepat untuk keluarga sehat Indonesia.
1: Halo masyarakat Labuhan Ratu dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Tri Rama dan Radio Kansa, serta cek kesehatan gratis. Hari Selasa, tanggal 23 Juni 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di kediaman Mbah Parman, Silir Agung, Labuhan Ratu 3, Dusun 3, sebelah Pos Kamling, Kecamatan Labuhan Ratu, Lampung Timur. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan langsung hadir di acara cek kesehatan secara gratis langsung di lokasi. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya, spesial promo jujur, Juni juara, dan kupon undian gelegar hajatan untung. Jangan lupa datang ya, siaran keliling bersama Radio

0: Tri Rama dan Radio Kansa, serta cek kesehatan gratis hari Selasa tanggal 23 Juni 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di kediaman Mbah Parman, Silir Agung Labuan Ratu 3, Dusun 3, sebelah Pos Kamling, Kecamatan Labuan Ratu, Lampung Timur. Dapatkan sehatnya dan jemput juga hadiahnya.
1: Ayo dulur pada maringane ngerungokna kelenengan nagari Lusjo.

Matur suwun kang dulur-dulur sing sampun setia kali ya dicorok lenengan Agarilus sing disengkuyung kali Jampi Herbal Agarilus. Nggih, sugeng siang niki kanggo Mbah Wagiman. Nggih, matur suwun. Pak Nangwoto, enten Ibu Damiasi, enten Wira Joni, Joni Wira, enten Mas Yusuf Uki, matur suwun sangat. Nggih, sing sampun tumutan tengah dicorok lenengan Agarilus, ampun supaya benjengan ten siaran keliling, ten cek kesehatan gratis kok siaran keliling. Teng Radio Inovasi kalian ini Sari Tikramang nggih, jam sangat uki jam sekawan sonten. Ditenggo Juni Juara kata sangat promo nenje. Wancine sampun cekap menawi enten lepat nyun ngapunten nggih, mbok enten langgam sing dereng keputer, enten telepon sing dereng kaangkat, mugi-mugi benjeng kepanggih teng Radio Inovasi nggih. Kupat tutuwe santen menawi lepat nyun ngapunten. Ini Sari Tikrama pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasusah pada mari ngendi-ngendi lur, rayu pada mimbing maning karo kelenengan Agarilus pancen jo.

0: Inilah Lintas Terkini pukul 15 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Dewi Ramla dari Radio Bima Tulang Bawang. Dikutip dari media Fakta News, pemerintah TIU atau Desa Gedung Ratu, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat atau Tubaba, berikan bantuan bedah rumah kepada dua orang keluarga penerima manfaat atau KPM, yaitu masing-masing berada di RK3 dan RK6. Bantuan tersebut merupakan salah satu realisasi penggunaan dana desa atau DD tahap 1 pada tahun 2026 di TIU tersebut. Hal tersebut dijelaskan oleh Kepala TIU Gunung Kaptun Tasamsudin. Dalam penyampaiannya, Kepala TIU Laili mengatakan penggunaan DD untuk realisasinya tahap 1 telah pihaknya realisasikan seluruhnya dengan baik dan sesuai ketentuan yang ada. Pihaknya telah merealisasikan untuk penyaluran bantuan langsung tunai dana desa atau BLT DD, insentif marbut atau pengurus masjid, guru ngaji. Demikian Lintas Terkini pukul 15 waktu Indonesia Barat dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
1: Apa tuh sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5.

Trirama FMNet, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Nasional, Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM Anda 93,1 FM Bringsewu dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 0600.

0: Again.
1: Waktunya pantengin Dangdut Sore. Dangdut Sore, persembahan BOC, Herbal Tetes Premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sayang-sayangku, bestinya aku. Ketemu lagi ya besti sore hari ini sampai jam 5:30 sore.

0: Waktunya pantengin Dangdut Sore. Dangdut Sore, persembahan BOC, Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Bestie, ya ampun, sore-sore gini enaknya ngapain ya Bestie ya? Enaknya dong pantengin Tria sehari ini di Dangdut Sore BLC Herbal Tetes Premium masa kini. Bestie, ada yang lagi sibuk gak sehari ini? Sibuk banget ya, lagi aktivitas, lagi kerja belum kelar. Gak apa-apa sayangku ya, pelan-pelan aja. Nanti kalau waktunya pulang kan juga pulang gitu ya. Yang penting mah selalu berhati-hati dalam bekerja. Dan juga Bestie aku yang sehari ini udah mau siap-siap OTW mau nonton karnaval ya. Di mana Tria ada nonton karnaval? Di mana sih ada karnaval? Ih, Bestie, ketinggalan kan? Ini mah untuk yang di Waibungur-Waibungur aja gitu Bestie ya. Untuk Bestie-Bestie yang lagi pantengin dari Waibungur gitu ya. Kalau hari ini ya, sore hari ini tuh ada ulang tahun desa gitu ya. Di Tanjung Kencono tuh ya. Sore hari ini ada pawai Bestie. Ini siapa tahu mau OTW kan ya. Jangan lupa aku diajak, Bes. Aku mau jajan nih, aku pengen jajan apa ya? Jajan apa ya Bestie ya? Maunya jajan apapun tapi dibayarin sama kamu. Ya ampun Bestie. Nih pokoknya hati-hati kamu dimanapun berada ya Bes. Jangan lupa juga sore hari ini yang belum punya jamu tetes biosinya, gaskin aja buruan deh kamu Bestie langsung kesini ya. Ke Radio Tri Rama FM di Jalan Kauman, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Lampung Timur. Mumpung masih ada promo jujur Juni juara lo Bestie, setiap pembelian satu botol jamu tetes biosi gratis susu kambing Etawa. Jadi buruan kamu kesini Bestie, atau bisa dianterin ke rumah kamu loh. Kamu langsung telepon aja call center di 0831 760 600. Pokoknya mah kalau kamu udah konsumsi jamu tetes biosi Bestie ya, semua keluhan kesehatan yang kamu alamin bisa banget diatasin. Karena terbuat dari 100% bahan herbal alami yang aman banget, sudah berbadan POM dan juga sudah terdaftar di Badan MUI Bestie.

Promo jujur, Juni juara. Setiap pembelian 1 BOC, gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda, gratis 1 Morinda. Dan setiap pembelian 2 Herbal Biking, gratis 1 Biking. Dapatkan sekarang juga spesial promo jujur Juni juara, hanya tersedia di seluruh jaringan Trirama FM Net.

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh, Pak Darto.
0: Ah, sekarang kelihatan lebih seger, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
2: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Terus sekarang gimana, Pak?
1: Iya, Pak. Alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan iya. Setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
2: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami. Bantu tubuh dari dalam.
1: Iya.

0: Iya.
1: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
0: Badan
2: selalu fit. Dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
0: Badan
2: selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga. Jamu tetes.

0: dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
1: Aku masih bingung nih, mau daftar sekolah di mana? Nyari yang ada beasiswa sama seragamnya gratis. Ada nggak ya? Daripada kamu bingung-bingung, mending daftar aja ke SMKS Ma'arif Probolinggo. Ada pilihan program keahlian, fasilitas lengkap, bahkan ada beasiswanya. Terus, lulus bisa langsung kerja nggak ya? Bisa dong. Banyak lulusan langsung kerja di industri. Bahkan bisa magang ke Jepang dan Taiwan. Yuk daftar sekarang di SMKS Ma'arif Probolinggo.
2: Pendaftaran peserta didik baru sudah dibuka. Saatnya bergabung bersama SMKS Ma'arif Probolinggo. Kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara. SMKS Ma'arif Probolinggo telah menorehkan berbagai prestasi membanggakan. Di antaranya, juara 1 kontes Honda Lampung tahun 2026, juara 2 peralatan praktik se-Sumatera, juara 3 kontes Suzuki Lampung, hingga juara 1 futsal putri tingkat Lampung, dan masih banyak prestasi lainnya. Didukung dengan kurikulum merdeka dan kurikulum industri, sehingga siswa benar-benar siap menghadapi dunia kerja. SMKS Ma'arif Probolinggo membuka berbagai program keahlian, antara lain akuntansi, manajemen perkantoran dan layanan bisnis, pemasaran, teknik komputer dan jaringan, teknik otomotif sepeda motor, teknik kendaraan ringan, serta teknik instalasi tenaga listrik. Fasilitas praktiknya juga sangat lengkap. Tersedia kelas industri seperti Honda Motor Class, Daihatsu Class, Indomarko Class, Axio Class Program. Menariknya lagi, banyak lulusan SMKS Ma'arif Probolinggo yang langsung bekerja di berbagai industri di Lampung. Siswa juga memiliki kesempatan mengikuti program magang ke luar negeri seperti Jepang, Taiwan, Malaysia, dan lainnya. Selain itu, tersedia berbagai ekstrakurikuler mulai dari sepak bola, futsal, voli, pramuka, pencak silat, musik, tari, hingga kewirausahaan. Dengan biaya pendidikan yang murah, seragam gratis dari sekolah, serta berbagai program beasiswa seperti beasiswa prestasi akademik dan non-akademik, beasiswa kurang mampu, beasiswa yatim piatu, dan banyak siswa yang mendapatkan KIP. Fasilitas tambahan, seragam sekolah gratis, asrama pondok pesantren bagi siswa yang rumahnya jauh. Daftar sekarang juga secara online di snpmb.smkma'arifprobolinggo.com atau datang langsung beralamat di Jalan Wahid Hasyim, nomor 1, Tanjung Intan, Probolinggo, Lampung Timur. Informasi pendaftaran, hubungi Tekad Winarto 0813-7919-4277 atau Wardoyo di 0858-4108-2336. SMKS Ma'arif Probolinggo, kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara.
3: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
3: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
4: Iya, bener, Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
3: Wah, betul ya. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya, beli kasur busa Inoak ini.
4: Siap, Bude. Monggo, saya antar ke toko Larissa.
5: Benar sekali. Toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak, kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Probolinggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo, datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda. Dapatkan Herbal Agarilus Bright di Radio Jaringan Mutiara Berlian Network.

0: gimana nih sore hari ini? Cukup cetar nggak? Kayaknya sih hari ini nggak begitu cetar-cetar banget ya Besti ya. Cuacanya masih diterima sama kulit kita. Nggak begitu menyengat kah Besti? Aman deh, pokoknya aman banget ya sore hari ini. Pokoknya cuacanya just ya Bes. Untuk Besti aku juga sore hari ini mau gabung bareng sama aku, boleh ya Bes ya? Kamu bisa menyatu aja di 0812 12 12 9310. Yuk aku tungguin gabungannya Besti. Bisa gabung telepon, bisa gabung SMS, dan juga bisa gabung di WhatsAppnya Radio Trirama FM. Coba aku cek dulu nih Bes. Selamat sore Pak Aska dari kawasan Toto Harijo. Ini lo masih proses lo. Salamnya buat semuanya aja deh, nanya ngikut aja deh. Karena di sore masih lumayan sibuk, malas ngetik. Udah dulu ya, terima kasih. Sama-sama ya, lagi proses mau tanam jonggol ya. Jonggol gak sih? Mau tanam batang singkong ya. Semangat ya Pak Yaska. Dalan Mebel dari RB3 Rumbia juga hadir aja. Thank you ya Besti. Buat Besti aku yang baru gabungan di 93,1 FM, jangan lupa pokoknya Besti ya, kamu bisa rutin konsumsi yang namanya Biosi, jamu tetes Biosi yang banyak banget manfaatnya Besti. Kalau kamu punya keluhan asam urat, hipertensi, asam urat, hipertensi, asam urat, hipertensi, terus juga kamu punya keluhan kolesterol, kamu punya keluhan-keluhan nyeri-nyeri sendi atau lain sebagainya nih Besti ya, gak usah khawatir sayangku cintaku. Ada yang namanya jamu tetes Biosi, herbal tetes premium masa kini yang tentunya dibuat dengan bahan-bahan herbal yang sangat amat luar biasa mantulnya Besti. Kamu coba dulu aja Besti ya. Kalau kamu coba pasti kamu tahu deh manfaat luar biasanya. Dan cukup kamu teteskan 5-7 tetes atau 7-10 tetes ya untuk keluhan kesehatan kamu Besti. Bisa dicampur di air yang hangat-hangat kuku atau juga bisa kamu langsung teteskan di bawah lidah. Nah tenang aja Besti ya, kamu bisa konsumsi 2 kali dalam 1 hari. Pagi ya sebelum sarapan dan juga malam sebelum tidur. Kalau keluhan kesehatan kamu cukup parah nih Besti, kamu bisa konsumsi sehari 3 kali, pagi, siang, dan juga malam sebelum tidur. Gitu ya Besti, ya harus rutin loh kamu konsumsinya 3-6 bulan untuk mendapatkan hasil yang maksimal dengan konsumsi jamu tetes Biosi. Dari veteran juga hadir sayangku. Ya cintaku Mbak Mary Susanti ya, sudah menyatu juga bareng sama aku. Ya agak syahdu suara aku ya Besti ya. Agak seksi-seksi gimana gitu ya. Enggak sih, agak seksi sama ngap yang benar ya. Enggak tahu lah ini ya, tiba-tiba suaranya habis gitu Besti. Lagi musim debu soalnya kan ya. Ini buat Besti-Besti aku juga, pokoknya kalau kemana-mana jangan lupa pakai masker Besti. Soalnya kalau gak pakai masker kan nanti kamu kena debu ya lagi di jalan. Apalagi kan kita kayak naik sepeda motor gitu ya Besti ya. Nanti gini jadinya batuk kan, terus suaranya jadi habis deh. Jadi mending kamu pakai masker aja. Jangan lupa ya biar tetap terjaga ya imunitas tubuhnya. Biar gak gampang meriang, biar gak gampang sakit. Kamu juga sediakan Biosi di rumah Besti ya. Jadi gak cuma untuk mengatasi keluhan kesehatan, jadi jamu tetes Biosi ini bisa banget menjaga stamina tubuh kamu biar tetap sehat, biar tetap kuat gitu Besti. Jadi buruan mumpung masih ada promo jujur Juni juara. Kamu bisa dapetin langsung di Radio Trirama FM Besti di Jalan Kauman, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Lampung Timur. Buruan ya Besti, aku tungguin lo Besti ya. Hari ini boleh, besok juga boleh pokoknya ya, untuk dapetin jamu tetes Biosi herbal tetes premium masa kini.
1: Iya masih gitu.

0: langsung hadir di acara cek kesehatan secara gratis langsung di lokasi. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Spesial promo jujur, Juni juara, dan kupon undian gelegar hajatan untung. Jangan lupa ikut hadir ya, siaran keliling bersama Radio Trirama, serta cek kesehatan gratis hari Kamis, tanggal 25 Juni 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Kota Raman, Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur. Dapatkan sehatnya dan jemput juga hadiahnya.
1: Assalamualaikum Pak Hasan.
2: Waalaikumsalam.

0: Muhammadiyah Darul Hikmah, pesantrennya para kader, berakhlak, berilmu, dan berkarakter.
1: Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri.
2: Tapi ajak ayah sama kakak ya.
0: Tempat wisata Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam Renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu, SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam Renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda. Waktunya pantengin Dangdut Sore. Dangdut Sore, persembahan Biosi, herbal tetes premium masa kini.

Jangan ngambek-ngambek atuh sayangku. Udah deh sini kamu gabungan sama aku aja. Biar gak ngambek-ngambek, biar gak marah-marah, biar gak kesel-kesel, biar gak emosi gitu ya. Seterusnya mah jangan emosi dong sayangku ya. Ayo gabungan bareng sama aku, telepon-telepon sini yuk. Di 08-12-12-12-9310. Ada Mbak Merianti dari Pesawaran juga menyatu aja dong sore hari ini. Ha, ikutan gabung aja mau lagunya Emang Gue Pikirin. Oke sih ya Mbak Merianti. Terima kasih. Kok media anti? Gak apa-apa, tapi aku tahu kok kalau ini Mbak Merianti kan, walaupun tulisannya Mbak media anti. Tapi aku paham kok Mbak Merianti ya, tenang aja. Yuk selamat sore lagi buat Pak Barsono. Pak Barsono gabung di Dangdut Sore ya Mbak Tria. Kemarin Mbak Chandra udah nyanyi. Belum Katena. Kemarin saya kundangan. Kemarin

Mbak Neri, Mbak Neri dari Kota Gajah ya. Batu sauda, terus juga ada kulit kayu manisnya, ada umbi rumput teki, ada buah tomat, terus juga ada buah bit, ada kedelai hitam, terus juga ada air mineral laut dalam. Jadi gak usah khawatir dong ya, ini tuh udah bagus banget menjaga kesehatan tubuh kamu, Mur. Udah gitu menormalkan

dan mineral esensial seperti kalsium dan magnesium yang mampu mengurangi peradangan dan rasa sakit yang disebabkan radang sendi, serta mencegah kerusakan jaringan pada persendian. Pesan dan minum susu kambing Etawa Herbal Etamed Premium sekarang juga.

0: Alhamdulillah ya Pak, akhirnya sekarang kita punya rumah sendiri.
1: Iya Bu Neng, Alhamdulillah, ini berkat kerja keras kita selama ini.
0: Satu lagi Pak, Ibu Ki kepengen banget punya dapur yang nyaman, rapi, lanco, wantik Pak.
1: Sabar Bu Neng, Bapak sudah memikirkan itu. Terus, rencana Ibu yang dulu pengen buka warung di rumah jadi Bu?
0: Ya jadi toh Pak, tapi ya itu, Ibu masih bingung, peralatannya juga kita belum punya.
1: Nggak usah khawatir Bu, ayo ikut Bapak ke toko Budiman Jaya Aluminium.

0: Budiman Jaya Aluminium melayani dan menerima pesanan berbagai macam jenis barang seperti lemari baja berbagai macam model, lemari sudut, kitchen set atau dapur cantik, akuarium serta aksesorisnya, etalase, kusen aluminium, menerima servis dan pembuatan berbagai jenis barang dari bahan aluminium. Dibuat dari bahan damai bukan oplosan dengan kualitas terjamin kekuatannya. Insya Allah tidak akan kecewa. Datang segera ke toko Budiman Jaya Aluminium atau langsung kunjungi alamat produksi kami di Jalan Lintas Timur Taman Negeri dari arah Sukadana 50 meter sebelum pasar Taman Negeri. Telepon Kang Iwan 0853-8443-3919. Budiman Jaya Aluminium dengan harga terjangkau dan bersahabat.
1: Nah kan, sekarang jalannya udah lurus. Terus udah bisa jalan jauh toh pak, gak kayak kemarin.
2: Bener bu, kemarin rasanya persendian ini tenceng kerut, ngilu, lenu. Semenjak dibelikan Madhuna Murafit, alhamdulillah badan dan persendian di kaki dan tangan ini rasanya lebih ringan dan gak sakit lagi loh bu.
1: Udah dibilangin kok, Madhuna Murafit ini khasiatnya bisa membantu meredakan pegel linu dan nyeri pada persendian.
3: Memang benar, kalau Anda merasakan pegal linu dan nyeri pada persendian akibat asam urat atau rematik atau saraf terjepit, madu No Murafit solusinya. Ingat, cukup 3 kali sehari bagi penderita kronis dan 2 kali sehari untuk gejala awal. Untuk pencegahan, cukup dengan sehari sekali.
1: Alhamdulillah Pak, semenjak minum madu No Murafit, sekarang kalau mau tidur Bapak udah gak ngeluh badannya pegel, linu, dan sekarang udah gak mijitin kaki nih Bapak lagi toh.
2: Iya.
1: Jadi aman pokoknya.
2: Bu, anu.
1: Apa tuh pak? Mumu-mumu, madu No Murafit apa?
2: Masa gak paham lu ah.
4: Madu No Murafit adalah produk kesehatan alami yang terbuat dari bahan berkualitas tinggi seperti madu murni, ekstrak sindaguri, ekstrak mendiran, ekstrak sambiloto, dan ekstrak brotawali. Madu No Murafit sangat berkhasiat untuk membantu mengobati asam urat, kolesterol tinggi, dan gangguan peredaran darah. Konsumsi sekarang juga madu No Murafit bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net dan MB Radio Net.
5: Madu No Murafit, asam urat, kolesterol, semua dilibat. Sehat.
3: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah. Setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sriwijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi niku kok rontok mending rasane ati kulo tumbas meleh sale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo

0: Enggak dah keluar kata Mbah Wedok. Waktu so biusi teng inovasi. Semenjak konsumsi biusi niku kok rodok mending. Lan iki kadung kula padhes meleh. Mudah-mudahan Allah maringi tinggal waras. Cekap wonten mawon matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi, mengandung senyawa aktif. Di antaranya, Kufemnet. Biosi. Waktunya, pantengnya.

Ya kalau udah ada bengkak terus kemerahan itu berarti itu sudah menjalar ke gout gitu ya Besti. Terus juga nih Besti ya, perlu kita ketahui untuk kadar normal asam urat untuk dewasa pria itu tuh 4-8,5 miligram. Urat kamu normal atau tidak? Nah biasanya gejala yang dirasain itu Besti ya, yaitu sendi membengkak. Nah ini sangat mudah sekali ya untuk menandai bahwa oh asam urat kamu tinggi nih gitu. Ternyata sendi itu membengkak, terus juga rasanya panas, kemerahan, dan paling sering di area jempol kaki, lutut, serta pergelangan kaki. Terus juga nyeri muncul mendadak, seringkali pada malam atau dini hari dan sangat parah gitu Besti. Terus juga sendi menjadi kaku dan kaki ini bengkak-bengkak gitu Besti ya, kayak bengkaknya setelur burung gitu Besti ya, burung puyuh. Nah segitulah perkiraan gitu Besti, nggak sampai ke sampai telur ayam gitu kebesaran sih kalau itu ya. Alkohol dan minuman tinggi fruktosa atau tinggi gula buatan atau juga tinggi gula itu juga harus perlu banget kamu hindari. Terus juga yang selanjutnya, karena kondisi alami serangan akut gitu ya, istirahatkanlah sendi, kompres dengan es, dan konsumsi, mungkin bisa kamu konsumsi obat dokter ya, atau urat, dan juga tadi kalau bisa gula darahnya maksudnya tekanan darahnya tinggi gitu ya, kamu harus menormalkan lagi gitu Besti ya, supaya semuanya tetap normal, semuanya sehat gitu. Kamu bisa rutin konsumsi jamu tetes Biosi Besti ya, kamu langsung bisa dapetin aja langsung ke sini ke Radio Tri Rama FM di Jalan Kauman Desa Taman Negeri Kecamatan Waibungur Lampung Timur. Silakan ya Besti ya, kamu bisa konsul langsung ke sini yang tentunya udah banyak banget loh yang merasakan sembuh dan sehat setelah konsumsi si jamu tetes Biosi. Jadi sekarang giliran kamu Besti buat dapetin manfaat juga khasiatnya.

0: dikasih info masa. Sekarang sudah jam 5 sore.
1: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Trirama FM Net.
0: Bersama saya Chandra Dewi, berikut kilasan informasi. Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review, Glory Harimas, ditetapkan sebagai tersangka ke-6 dalam kasus korupsi makan bergizi gratis atau MBG oleh Kejaksaan Agung pada Kamis kemarin. Glory menjual satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG kepada mitra Rp100 juta per titiknya. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung, Syarif Sulaiman Nahdi, menjelaskan SPPG yang dijual Glory untuk satu titik dapur MBG kepada mitra paling kecil Rp100 juta. Dari penjualan titik tersebut, Glory menyetor sejumlah uang kepada mantan kepala BKN Dadan Hindayana sejak 2025. Besaran penerimaannya di atas Rp20 juta dan rata-rata sekitar Rp100 juta. Serta pemberiannya dilakukan rutin sejak 2025. Syarif menjelaskan, Dadan memberikan akses kepada Glory dalam memperoleh informasi titik-titik dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi mitra BKN.
2: Allah Ta'ala alim alur sapa Allah amara biha fi dhimni qawlihi la tashab man la yanhaduka haluhu wa la yadulluka ala Allahi maqaluhu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kang kula hormati, pada pengajian yang lalu kula kali panjenengan sampun diperintah nonang kiai musonib, kita berbuat apa saja marek jangan sampai tujuan akhir daripada perbuatan kita ini berkaitan dengan makhluk. Ini oleh jasa, lewis oleh jasa kena digawe nyambut gawe. Ngono niku cobaan sampean, buak tekuati sampean. Ojo dibiasa no nyekolah no anak kepingin duwe penggawean. Lek sampean membiak, masih sampean wis ketok nyambut gawe ono di kantor. Jangan pekerjaan yang jadikan tujuan utama, tetapi adalah jadi

0: ya tidak akan memberi dorongan pada satu pekerjaan sing ono jurusan ibadah. Lek urusan dunyo, wah, sampai mowul-mowul nyangkeme sing guneman. Ibadah nang Allah hal makoluhu apa pengucape man. Jadi kemusone tadi sampean lek golek kanca, ojo golek kanca sing tingkai iku ndak memberi dorongan untuk beribadah nang Gusti Allah. Hati-hati kanca ngene iki. Sama kerjasama akhirnya tukaran. Soalnya apa? Urusan donya. Wong niku lek kancane urusan donya tok tidak. Wong barangan bumbune padha, gedene pentole ya padha, raciane ya padha. Tek kancaku payu ping telu, tek ku durung payu blas. Nah suwene kan loro ati nang kanca niku wae. Tumbuhlah sifat benci, tumbuhlah sifat hasud, akhirnya tukaran. Lemerkane ojo koncoan karo wong yang tingkah lakunya tidak memberi semangat kepada kita untuk beribadah. Tenang masjid dikembosi lapo nang masjid aduh. Ditopat wong sing nombe sole tuwa. Kelawan yen to ora ono apa halu tingkai man wahimatulan. Sejoni man iku muta'alliqatan bi khilafi suhbati man kelawan betane ngancani ing wong. Yan adu kang nange akan kain sirobo halu tingkai man wayatul
1: ing Klatah Solokarto Lurahan Tulungagung Cabim Betelas Tunggal Botol Jelte Bukel Tunggal Botol Raos Kula ingkang langkung damunipun menika sampun pinanggih agar kula sampun mendingan mugia para kadang sedaya wonten ing papan pundhike mawon monggo kita sesarengan napa nggih ingkang bakunipun ngonsumsi agar kula menika obat utawi
2: produk-produk Agarilus series di apotik, toko obat herbal dan agen-agen terdekat di daerah.
0: Mbak Mim ngomong. Ana apa le? Anu, Mbak, ana perlu ne, Mbak, kula, Mbak. Apa? Mak kula sakit. Apa sing dilarano? Wetenge gendut, kadek pucet, motone kuning. Oh, ya wis denono. Dinteni barang pun mlebu menjero. Oleh kira-kira setengah jam ternyata wong sing umayan ini sore genitu niku sik dulure dhewe mintoan takon carane kasar akhire sampe dadi lantukarane aku mokoke teko rene iki njaluk nang sampean iso ndak iso makku kudu waras lek ndak waras

tepat pukul 6 sore. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh Herbal Agarilus Series, menyembuhkan penyakit degeneratif dan kronis.

gratis Jesus Zigo 26. Beli satu Oyeh Morinda gratis satu Morinda dengan kemasan hemat. Kita keluarkan paksa ya dalam tubuh atau menjaga kesehatan sudah mendapatkan untuk Zigo 26. Agar banyak keluarga sehat. Yuk silakan dipilih ya. Kayaknya kak. Semoga aja betul keluarga sehat ya. Pokoknya untuk dimana keluarga sehat yuk. Kita dengerin dulu satu dendang. Jangan kemana-mana tetap di Dang Besar Kemalam. Persembahan susu kambing Etawa.

Apakah keluarga sehat sering merasakan sakit pinggang? Awas, jangan langsung dipijat. Pijat sembarangan jika disebabkan oleh tulang kropos, saraf kejepit, atau kerusakan tulang belakang malah justru akan memperparah sakitnya dan bisa menimbulkan peradangan. Jika keluarga mengalami sakit pinggang,

0: kualitas terjamin kekuatannya. Insya Allah tidak akan kecewa. Datang segera ke Toko Budiman Jaya Aluminium atau langsung kunjungi alamat produksi kami di Jalan Lintas Timur Taman Negeri dari arah Sukadana 50 meter sebelum Pasar Taman Negeri. Telepon Kang Iwan 0853-8443-3919. Budiman Jaya Aluminium dengan harga terjangkau dan bersahabat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda sedang mencari lembaga pendidikan Islam terbaik untuk putra putri tercinta. Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah hadir sebagai pilihan tepat. Berlokasi di Jalan Tambaluhur, Desa Toto Harjo, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur. Pesantren modern yang mengintegrasikan pendidikan keislaman dan keilmuan masa kini dengan program unggulan bahasa Arab dan tahfiz Al-Quran berbasis standar mutu pesantren modern. Didukung lingkungan pendidikan Islami yang nyaman, representatif dan kondusif. Pembinaan santri dilakukan secara menyeluruh, mencakup akhlak, intelektual, hingga prestasi. Didukung fasilitas lengkap untuk menunjang kegiatan belajar dan pembinaan. Masjid luas sebagai pusat kegiatan ruhiyah, asrama santri yang nyaman dan tertata, perpustakaan dengan koleksi buku umum dan kitab turats, laboratorium komputer dan tata busana, serta sarana olahraga untuk kesehatan dan kedisiplinan. Dibimbing oleh ustadz dan ustazah profesional dengan kualifikasi pendidikan mulai dari S1, S2 hingga S3. Beragam program unggulan dan kegiatan ekstrakurikuler tersedia seperti literasi ilmiah kreatif, dakwah Islamiyah, tilawah dan kaligrafi, tapak suci dan hizbul waton, seni vokal, hadroh, serta olahraga seperti voli dan futsal. Berbagai santri telah meraih prestasi membanggakan, baik di bidang sains maupun keagamaan, tingkat lokal hingga nasional. Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah mengedepankan pembentukan karakter dengan budaya disiplin, kompetitif, dan berorientasi prestasi, serta pengembangan bakat dan minat santri secara optimal. Segera daftarkan putra-putri Anda sekarang juga di Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Novel Sahnitri, telepon atau WhatsApp 0851-7442-4464. Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah, pesantrennya para kader, berakhlak, berilmu, dan berkarakter.
2: 93,1 Tri Rama FM. Pantang terus, goyang malam. Asik sekali, Besti.
3: Asik sekali, Besti.

0: Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 8 malam.
1: Antum Radio,
2: pemberi rama, digoyang-goyang asyik. 93,1 Trirama FM. Pantang terus, goyang malam. Asyik sekali, Besti.

0: Balik lagi Bes, masih digoyang malam, asik sekali Besti. Gak kerasa udah jam 8 malam aja ya Bes ya. Berarti ada waktu sekitar 1 jam lagi Besti masih pantengin goyang malam sampai jam 9. Ya mau ikutan mulai telepon, SMS juga WhatsApp yuk di 0812-1212-9310 ya. Dan kayak biasanya kalau malam Sabtu, Fani bakal kasih dendang-dendang pilihan ya. Besti tinggal pilih saja. Langsung aja kita angkat telepon perdana yang sudah masuk. Halo goyang malam.
1: Asik sekali Besti.
0: Selamat gimana malam kabarnya? Besti. Kabarnya baik, dirimu sehat kabarnya?
1: Dari mana aja Mas?
0: Enggak kemana-mana, wow, habis lamaran kok.
1: Alhamdulillah.
0: Ada
1: undang-undang.
0: Ya enggak, orang lamar kerja kok.
1: Oh. Kirain lamaran.
0: Enggak, dirimu kapan lamarannya?
1: Ya lagi nunggu yang ini nih.
0: Ya mau dilamar ya. Aduh, ya, aduh. Jangan nunggu-nunggu, kalau bisa dirimu langsung aja ngelamar.
1: Oke.
0: Kalau ditolak enggak apa-apa.
1: Aduh. Ojo no.
0: Aduh. Ya udah deh kalau gitu. Iya. Iya, yang lebih baik ta'aruf ya. Oke deh.
1: Dendangnya apa, Mas?
0: Dendangnya ada cintaku klepek-klepek, ada cikini gondang dia, ada indah pada waktunya. Mau yang mana?
1: Enggak request lagi.
0: Enggak boleh.
1: Indah pada waktunya, terus
0: mau okay. Klepek-klepek, ada cikini.
1: Oh. Lupa-lupa
0: kalah. Oke, silakan salamnya buat siapa?
1: Buat Ibu Mariati. Dengan Ibu Parmi, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Minta restunya ya.
0: Ya. Oke, siapa lagi yo? Ya.
1: Sudah Muklas. Dalili.
0: Ya.
1: Ibu Bakti. Ibu Wandina Membaga.
0: Oke. Okay.
1: Bang Putra LA. Mas Julius. Amarkan.
0: Iya.
1: Terus siapa ya?
0: Siapa lagi?
1: Tony Empet, Mas Birin.
0: Oke. Okay.
1: Mas Oka, Mas Kentung.
0: Iya.
1: Mas Iki wala wis lah spesial iki.
0: Buat siapa?
1: Tapi ya spesialin dong Bunda Diana.
0: Ya, ucapannya.
1: Sehat selalu.
0: Amin.
1: Jangan telat makannya, oke? Okay?
0: Ya, oke. Okay. Kecupannya?
1: Tunggu.
0: Kecupannya enggak? Oke deh, terima kasih Mr. X Banteng Radio.
1: Selamat dong Besti, sehat-sehat
0: Mas. Ya, ya, ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mr. X sudah bergabung malam hari ini jadi penelpon perdana ya. Halo goyang malam.
2: Asik sekali Besti. Kenal penyiar baru.
0: Oh iya. Ini dengan Bambang.
2: Bambang Panuroto.
0: Bukan, Bambang Pamungkas.
2: Itu Pamungkas, akhirnya Bambang Panuroto.
0: Bukan, siapa
2: sehat,
0: tuh?
2: Le.
0: Kabarnya baik, maklum sehat, Mak.
2: Alhamdulillah sehat, Le.
0: Iya, kemana aja maklum kok nggak pernah nelpon Pandi.
2: Alah, dirimu lo yang ninggalin Mak itu.
0: Orang
2: aku
0: Pandi sih.
2: Tunggu, aku muter. Nah, ini karena wis teko Pak, ngono aku nampak warno.
0: Tadi kan ngomong waktu siang tadi kok ada suara laki-laki gitu toh? Ya, masa suaranya siapa?
2: Iya, aku yang mikir-mikir. Bapak-bapak gak ngomong, Bapak udah pulang gitu aku.
0: Iya, aku udah kembali maklum ya.
2: Oke,
0: sehat-sehat semuanya yang ada di sana ya, Mak.
2: Amin.
0: Alhamdulillah. Wes, siap monggo.
2: Aku mau ikutan aja lah, semua bakal diputer.
0: Oke, yuk. Kirim goyangi.
2: Mbak Bu Ediana.
0: Wah.
2: Kepada Mama Cinta, Bunda Willy, Bunda Lili.
0: Ya.
2: Mesut sama Kang Pur Kentung penjaga cinta Amirkan. Terus sama Kang Firman malam. Kang Iwan ada Pak Pendi Kuceng ya, Dwi Ranger juga, Tertinggu, Mary Susanti, Neri Kota Gajah, Kang Mas Broto, Mas Wiki, Mas Edi BW, Kang Ayar, malam juga Bu Watini, Bunda Meyasi, Bunda Kristin malam, Bapak Eni, Bunda Ulfa, Dara Malang, Mama E Abdul, Bapak E Abdul, terus sama Kang Alpian ya, juga selamat malam. Jadi Pak Terlewa itu, Bu Ribut, Neli, Bu Muslimah, Le Turina, malam Le.
0: Malam Le.
2: Buat Kang Prabu Suprapti juga, Om Bandut.
0: Ya.
2: Pak Mbah Pangat sama Pak Desatotnya.
0: Ya.
2: Pak Andri, Pak Tubijo, Bang Bang Tampan, Julius. Juga selamat malam, Pak Rustamnya juga. Bunda Lili Pukung sama Gading Rejo, Putri Tanggamus, Bu Supriyatini, Mama E Arif, sama Bu Aswati juga selamat malam. Buat Bu Anda Samba sama Kang Heri Pating, sama Mama Bunda Ulpa, Bunda Muklas. Mama bakatnya juga. Dan makasih waktunya buat semuanya lah yang belum spesial Grand Mama Ruti.
0: Terus
2: buat dirimu makasih ya Le.
0: Oke, kecupannya. Makasih udah dikecup ya sampai merah nih bekasnya.
2: Iya toh, karena anak Pak Warno lain lagi no.
0: Waduh, iya.
2: Nanti kalau ya.
0: 7 kali ya. Oke deh kalau gitu.
2: Oke.
0: Terima kasih maklum Panteng Radio Mak.
2: Dirama dong. Thank you Le.
0: Nggih, makasih sami-sami ada maklum sudah bergabung dari Varia Agung. Salam untuk yang ada di sana semuanya, selamat malam ya. Siapa ini? Halo, goyang malam.
3: Goyang malam.
0: Asik sekali Besti passwordnya. Ya, Mas Hendri apa kabar, Mas?
3: Sehat, Mas. Apa kabar?
0: Kabarnya baik. Dirimu udah makan belum?
3: Belum.
0: Makan dulu atuh.
3: Iya, makan roti.
0: Makan roti. Malam hari ini lagi di rumah apa lagi keluyuran?
3: Ya. Apa?
0: Lagi di rumah apa lagi keluyur?
3: Lagi di rumah,
0: ayo
3: kupang.
0: Hah?
3: Ayo kupang.
0: Hah? Ayo kupang. Iyalah ya. Sehat-sehat ya Mas di sana ya. Oke deh. Ya wes, mau kirim-kirim goyangnya buat siapa?
3: Semuanya aja.
0: Ya, dendangnya ikutan aja ya.
3: Ya,
0: terima kasih Mas.
3: Terima kasih sama
0: Panteng Radio, Panteng Trirama. Terima kasih ada Mas Henry dari Tridatu. Ini tetangganya Mami Deno ya, Best ya. Rumahnya ada di sanalah pokoknya dekat Radio Kansa. Sehat-sehat semuanya. Waduh, banyak yang nelpon. Ya udah deh kita angkat dulu ya. Halo, goyang malam. Malam Mbak Lia, apa kabarmu Mbak?
4: Ya.
0: Kabarnya baik ya Mbak?
4: Alhamdulillah baik.
0: Ya, oke deh. Kabarnya baik Mbak. Udah makan belum Mbak?
4: Udah.
0: Udah makan mie ya?
4: Enggak.
0: Makan apa? Jengkol.
4: Enggak.
0: apa? Gambas.
4: Sayur.
0: Sayur apa? Sayur opor ayam, waduh enak ya. Oke deh. Ya wes, silakan. Mau kirim goyangnya buat siapa?
4: Semuanya.
0: Oke, terus?
4: Terima kasih, Panteng Radio.
0: Oke, Panteng Trirama, makasih. Oke deh, Mbak Lia sudah bergabung, Best. Thank you ya, warga Metro, Lampung Tengah, Lampung Timur semuanya. Yang lagi panteng via aplikasi, via streaming, selamat malam. Malam hari ini gak ada hiburan, dengerin radio aja lah. Ya gak apa-apa ya, dengerin radio buat nemenin besi-besi yang lagi kesepian. Barangkali lagi di rumah gak ada siapa-siapa. Daripada bengong ya, takut mikir yang aneh-aneh. Jadi lebih baik mikir yang baik-baik tentang masa depan. Sambil pantengin radio, insya Allah nanti kita punya pikiran baru ya. Jadi biar gak hampa, biar gak suntuk, biar gak mikir yang aneh-aneh. Jadi dengerin radio, apalagi radionya Trirama ya. Di sini banyak dendang yang enak-enak, terus banyak informasi-informasi yang bisa bikin wawasan besti jadi makin bertambah ya. Apalagi kalau dengerin informasi kesehatan, bikin kita jadi semangat untuk menjaga kesehatan badan supaya kita bisa sehat sampai tua nanti. nanti. Ngomong-ngomong, biar besi daya tahan tubuhnya lebih terjaga, jangan lupa konsumsi produk-produk herbal dari Radio Tri Rama ya. Ini ada produk terbaru dari kami, namanya Biosi ya. Biosi ini adalah salah satu produk herbal tetes yang punya banyak manfaat untuk mengatasi berbagai macam keluhan penyakit kronis kayak asam urat, asam lambung, pegel lino, darah tinggi ya, asma, terus yang punya masalah dengan kanker pun bisa diatasi dengan mengkonsumsi Biosi. Minumnya sampai 5 sampai 7 tetes ya, konsumsi 2 kali sehari. Jadi ini produk tuh lebih awet ya. Isinya ada berapa mili? Isinya ada 20 mili. Ya, mungkin bisa kepake sampai sebulanan ya. Awet produknya dan insya Allah bisa bikin besi lebih awet kesehatannya. Biosi bisa langsung didapatkan di Radio Tri Rama FM. Lagi ada promo, promo jujur Juni juara. Beli Biosi 1 gratis 1 susu Etawa. Promo jujur juga berlaku untuk pembelian 1 botol Agarilus LT gratis 1 kotak susu Zigo 26. Agarilus drink pun sama, beli 1 gratis 1 susu Etawa Zigo 26. Ada baking, beli 2 gratis 1, Morinda beli 1 gratis 1, langsung diborong di Radio Tri Rama FM dan jaringan. Kemarin waktu pengundian tanggal 15 ya, selamat untuk para besi yang sudah berhasil membawa pulang hadiah-hadiah ya dalam acara gelegar hajatan untung. Mudah-mudahan bulan depan tanggal 15 pas pengundian namanya besi yang keluar dan bisa bawa pulang hadiahnya ya. Yang mau ikutan acara gelegar hajatan untung caranya mudah banget. Kumpulkan kupon yang ada pada kemasan Agarilus Drop ya. Isi kuponnya yang lengkap langsung kirimkan ke Radio Tri Rama FM dan jaringan.

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh Pak Darto.
0: Ah sekarang kelihatan lebih seger Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya Pak.
2: Iya Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Eh, terus sekarang gimana Pak?
1: Iya Pak. Alhamdulillah sekarang sudah jauh mendingan. Iya. Setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya Pak. Itu obat apa ya Pak?
2: Jamu tetes Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
1: Oh, iya, Pak.
0: Iya.
1: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi, kerja ginjal lebih ringan.
2: Oh. Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan, pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
0: Oh, iya,
2: badan
0: iya.
2: Selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
4: Biosi Haga.
3: Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
4: Biosi.
5: Mah, main si Titin teman aku cerita.
6: Cerita apa, Dek?
5: Cerita mah ada cerita berenang. Asik deh, Ma.
6: Gimana?
5: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
6: Oh ya? Terus?
5: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh, Ma.
6: Wah, asik ya.
5: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
6: Oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
3: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri. Tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, waterslick, waterboom bumerang. Dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri. Alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri. Wahana rekreasi keluarga Anda.
7: Aku masih bingung nih, mau daftar sekolah di mana? Nyari yang ada beasiswa sama seragamnya gratis, ada nggak ya? Daripada kamu bingung-bingung, mending daftar aja ke SNKS Ma'arif Lubulinggo. Ada pilihan program keahlian, fasilitas lengkap, bahkan ada beasiswanya. Terus, lulus bisa langsung kerja nggak ya? Bisa dong, banyak lulusan langsung kerja di industri. Bahkan bisa magang ke Jepang dan Taiwan. Yuk daftar sekarang di SNKS Ma'arif Lubulinggo.
3: Pendaftaran peserta didik baru sudah dibuka. Saatnya bergabung bersama SMKS Ma'arif Purbalingga. Kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara. SMKS Ma'arif Purbalingga telah menorehkan berbagai prestasi membanggakan. Di antaranya, juara 1 kontes Honda Lampung tahun 2026, juara 2 peralatan praktik se-Sumatera, juara 3 kontes Suzuki Lampung, hingga juara 1 futsal putri tingkat Lampung, dan masih banyak prestasi lainnya. Didukung dengan kurikulum merdeka dan kurikulum industri, sehingga siswa benar-benar siap menghadapi dunia kerja. SMKS Ma'arif Purbalingga membuka berbagai program keahlian, antara lain akuntansi, manajemen perkantoran dan layanan bisnis, pemasaran, teknik komputer dan jaringan, teknik otomotif sepeda motor, teknik kendaraan ringan, serta teknik instalasi tenaga listrik. Fasilitas praktiknya juga sangat lengkap. Tersedia kelas industri seperti Honda Motor Class, Daihatsu Class, Indomarko Class, Axio Class Program. Menariknya lagi, banyak lulusan SMKS Ma'arif Purbalingga yang langsung bekerja di berbagai industri di Lampung. Siswa juga memiliki kesempatan mengikuti program magang ke luar negeri seperti Jepang, Jepang, Taiwan, Malaysia, dan lainnya. Selain itu tersedia berbagai ekstrakurikuler, mulai dari sepak bola, futsal, voli, pramuka, pencak silat, musik, tari, hingga kewirausahaan. Dengan biaya pendidikan yang murah, seragam gratis dari sekolah, serta berbagai program beasiswa seperti beasiswa prestasi akademik dan non-akademik, beasiswa kurang mampu, beasiswa yatim piatu, dan banyak siswa yang mendapatkan KIP, fasilitas tambahan, seragam sekolah gratis, asrama pondok pesantren bagi siswa yang rumahnya jauh. Daftar sekarang juga secara online di snpmb.smkmaarifpurbolinggo.com atau data langsung beralamat di Jalan Wahid Hasyim, nomor 1, Tanjung Intan, Purbolinggo, Lampung Timur. Informasi pendaftaran hubungi Tekad Winarto 0813-7919-4277 atau Wardoyo di 0858-4108-2336. SMKS Ma'arif Purbolinggo, kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara.
8: Nirama FMNet dan MB RadioNet mempersembahkan Gelegara Hajatan Untung bersama Agarilus Drop berhadiah uang tunai total 18 juta rupiah.
9: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita gaskan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Agarilus Drop. Isi data diri dengan nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP atau identitas, dan nomor telepon yang aktif. Kumpulkan dan kirim kupon sebanyak-banyaknya ke jaringan Trirama FM Net serta Radio Lilin FM dan Ramama FM. Periode pengumpulan mulai 1 Januari sampai 15 Juli 2026. Pengundian pertama akan diundi pada tanggal 15 Februari 2026 jam 9 pagi dan akan diundi setiap tanggal 15 untuk merebutkan uang tunai 3 juta rupiah di setiap bulannya.
8: Rebut juga grand prize 3 unit lemari es, 9 unit rice cooker, 15 unit kipas angin, dan 30 unit radio FM akan diundi pada tanggal 15 Juli 2026. Jadi tunggu apa lagi? Borong lagi Agarilus Drop sebanyak-banyaknya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan uang tunai jutaan rupiah. Gelegar Hajatan Untung, Trirama FM Net dan MB Radio Net. Persembahan Agarilus Drop, solusi sehat ketika ngedrop.
10: 93,1 Trirama FM.
11: Pantang terus, goyang malam. Asyik sekali, Besti.
12: Asyik sekali, Besti.
13: Selamat malam, Besti. Jam 8 lewat 28 menit ya, Bes ya. Iya, udah pada makan belum? Sudah, alhamdulillah ya. Perut kenyang, hati pun senang. Kalau perutnya nggak kenyang, harus cari makanan ya. Di dapur ada apa aja, Bes? Waduh, ternyata di dapur di kerunduannya nggak ada apa-apa. Bingung ini mau makan apa? Cari di kulkas. Di kulkas adanya apa? Adanya cuma air putih doang. Masa mau makan air putih nanti kembung? Waduh, di rumah nggak ada makanan apapun, Besti. Hari ini mungkin nggak belanja ya, Bes ya. Kehabisan stok makanan. Saking sibuknya kerja, waduh sampai lupa untuk beli sayuran. Belinya di mana biasanya? Ya di pasar atau di tukang sayur. Atau tukang sayurnya hari ini nggak lewat ya. Kadang-kadang bingung ya, Bes ya. Mau beli sayuran aja susahnya luar biasa. Masa mau makan mie instan mulu? Ya sesekali nggak apa-apa sih makan mie instan ya. Tapi memang mie instan itu dikonsumsi malam hari itu bisa bikin lemes paginya. Apalagi makan mie-nya itu nggak pakai apa-apa ya. Kalau pakai nasi mah masih mending ya, Bes ya. Kita bisa kenyang. Terus kalau makan mie instan pakai nasi terus pakai telur ya, itu juga enak sebenarnya. Ya mungkin ada tambahan protein dari telur yang bisa bikin kita kenyang agak sedikit lama. Nah untuk besi-besi yang punya anak ya, yang biasanya sekolah itu harus sarapan. Kalau bisa sarapannya jangan dikasih mie instan ya. Bukannya apa-apa itu kalau sarapan pakai mie instan bisa bikin lemes, Besti. Mumpung anak-anak sekarang sekolahnya libur, kalau mau makan mie instan ya nggak apa-apa sesekali. Tapi nanti kalau sudah memasuki waktu sekolah, kalau bisa sarapan paginya jangan dikasih mie instan ya. Karena mie instan itu tuh makanan yang hanya cukup untuk 2 jam. Takutnya habis makan mie instan, aduh perutnya langsung sakit, pencernaannya nggak lancar ya. Tiba-tiba naik asam lambungnya. Terus gimana tuh solusinya kalau asam lambungnya naik? Ini bikin kita nggak nyaman ya, Bes ya. Yang udah punya keluhan seperti GERD, kadang-kadang kalau kumat itu rasanya nggak tahan banget. Ada nggak solusinya? Solusi yang mudah, murah, dan bisa dilakukan tanpa harus pergi ke rumah sakit. Nah, Besi coba konsumsi produk herbal. Herbal dari Radio Tri Rama FM. Untuk mengatasi masalah asam lambung, GERD, atau masalah pencernaan lah ya. Ini Fanny punya produk herbal namanya Biosi. Bisa ditambah dengan produk madu lambungku. Minumnya boleh dicampur loh, Bes. Jadi Biosi ini campurkan dengan madu lambungku ya. Madunya diminum 1-2 sendok makan. Campurkan dengan air putih ya, kurang lebih setengah gelas ya. Air putih anget-anget kuku gitu loh, Bes. Nanti minumnya 3 kali sehari. Minumlah rutin madu lambungku dan Biosinya, dan rasakan keluhan asam lambung bisa teratasi dengan baik. Langsung dapetin yuk produk asam lambung, produk untuk madu lambungku dan Biosinya. Langsung datang ke Radio Tri Rama FM dan jaringan. Untuk keluhan-keluhan penyakit lainnya, Besi bisa konsultasi di nomor call center kami ya, di 0831 760 600. Silakan tanya-tanya ya, kira-kira produk apa sih yang pas sama keluhannya Besi. Nanti akan kami sarankan produk yang pas sama sakitnya ya. Oke deh, terima kasih semuanya masih pantengin Goyang Malam di edisi hari ini, Jumat tanggal 19 Juni 2026. Malam hari ini lagi pada santai ya. Iya, ini santai. Santainya sendirian atau berdua sama Ayang. Kalau santainya berdua biasanya sambil ngobrol ya, ngobrol tentang hari esok. Hari esok kita harus diobrolin mulai dari sekarang rencananya mau ngapain ya. Biar suami istri itu saling terbuka gitu loh. Jadi apa yang dikerjakan suami, istrinya tahu, dan sebaliknya ya. Oke deh, selamat menikmati suasana santai besti-besti. Besok katanya mau ada acara cek kesehatan gratis ya di Inovasi. Iya, datang mau kesana ya. Jangan lupa besok sama Nini Sari ya. Ada Pak Turino alias Yusuf besok kalau nggak ngelembur mau cek kesehatan di Inovasi. Monggo Pak ditunggu kehadirannya. Mudah-mudahan bisa langsung datang dan bisa cek kesehatan gratis ya. Sekalian besti-besti yang mau dapetin promo jujur Juni juara, boleh datang ke Radio Tri Rama FM dan jaringan. Karena masih berlaku tuh promo jujurnya. Promo untuk pembelian 1 botol Biosi gratis 1 kotak susu Etawa. Ada lagi promo untuk pembelian 1 Agarilus drink, 1 botol Agarilus CLT, dapat bonusnya 1 kotak susu Zigo 2E6. Ada lagi baking beli 2 gratis 1, dan terakhir ada Morinda beli 1 gratis 1 paket hemat ya. Langsung diborong yuk di Radio Tri Rama FM dan jaringan.

0: Udin.
1: Eh, Pak Budi.
0: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Kemana aja, Pak Udin?
1: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke saya, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
1: itu,
0: Pak?
1: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern. Kandungannya lebih lengkap.
0: Eh, Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya. Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
0: Oh iya ya.
1: Iya.
0: Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang, cuma 3-5 tetes saja. Sehari 1-2 kali.
0: Wajib dicoba ini, apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
2: Biosi Sihaga.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM. Biosi Sihaga.
4: Biosi. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oh, Budi. Monggo, silakan masuk, Budi. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
4: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
0: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
4: Wah, betul eh. Benar-benar enggak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya. Beli kasur busa Inoak ini.
0: Siap, Bude. Monggo, saya antar ke toko Larissa.
3: Benar sekali. Toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbalingga, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri. Dengan nomor HP 0812 3393 645.

atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi si badak mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo bayar pajak karena orang bijak tak pajak untuk Lampung Timur semakin makmur.

0: Chris.
1: Yeay, akhirnya lulus juga. Eh, Nina, kenapa? Kamu udah lulus kok masih cemberut aja sih? Galau karena dia.
2: Gimana gak cemberut, Fir? Bingung banget nih, pilih kampus buat lanjutin kuliah.
1: Oh, itu yang bikin galau. Udah, ikut daftar di Universitas Muhammadiyah Metro aja.
2: Kenapa harus ke Universitas Muhammadiyah Metro?
1: Nah, ini nih yang gak pernah update informasi. Jadi, Universitas Muhammadiyah Metro itu kampusnya berbasis Islam modern. Biaya kuliahnya terjangkau dan banyak beasiswanya. Kampusnya nyaman dan fasilitasnya juga lengkap. Peluang karirnya luas dan networkingnya berskala nasional.
2: Wah, ini mah udah komplit banget.
1: Makanya, gak usah ragu lagi deh. Yuk daftar sekarang daripada galau mikirin dia.
3: Semua bisa kuliah di Universitas Muhammadiyah Metro. Universitas Muhammadiyah Metro menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan program pasca sarjana S2 Magister, program sarjana S1 dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknik, Fakultas Agama Islam, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Kedokteran, dan program vokasi atau D3. Ayo bergabung bersama Universitas Muhammadiyah Metro dan dapatkan beasiswa. Mulai dari beasiswa KIP kuliah, beasiswa Sansuria, beasiswa untuk mahasiswa berprestasi, dan beasiswa lainnya. Informasi penerimaan mahasiswa baru, kunjungi website kami, penmaru.ummetro.ac.id, Instagram, @admisi_ummetro, WhatsApp di 0858-9666-6588. Periode pendaftaran, periode kedua, mulai 3 Maret sampai dengan 13 Mei 2026. Dan periode ketiga, mulai 3 Juni sampai dengan 13 Agustus 2026. Universitas Muhammadiyah Metro beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 116, Iring Mulyo, Metro Timur, Kota Metro. Saatnya wujudkan masa depanmu bersama Universitas Muhammadiyah Metro. Daftar sekarang dan jadilah bagian dari kampus profetik dan profesional.
4: 93,1 Trirama FM. Panteng terus Goyang Malam. Asik sekali Besti.
5: Asik sekali Besti.
6: Balik lagi Bes, masih di Goyang Malam, asik sekali Besti. Aduh, makin malam kok makin ngantuk ya Bes ya, wajar dong. Malam ngantuk, apalagi tadi siang ya, aktivitasnya banyak banget. Sekarang capek dan ngantuk. Ya udah deh, tidur aja Besti, selamat menikmati istirahat, leyeh-leyeh, santainya ya. Mudah-mudahan malam hari ini capeknya hilang sehabis tidur, badannya besok pagi fresh kembali ya. Sebelum tidur jangan lupa konsumsi produk-produk herbal dari Agarilus Series. Mau minum Biosi juga boleh, atau mau minum susu Etawa juga boleh. Minumnya yang apa susu Etawanya? Apa aja? Mau yang varian Etabes, Etakol, Etamet, Etabos, atau Zigo 2E6 juga boleh. Sekali minum 2-3 sendok juga boleh ya. Lagian ada banyak varian-varian susu Zigo-nya. Ada susu Zigo varian original, ada susu Zigo 26 varian strawberry ya. Terus ada Zigo coklat, Zigo untuk kolesterol. Waduh, lengkap banget ya Bes. Langsung aja borong di Radio Trirama FM dan jaringan. Oke deh, terima kasih yang sudah pantengin Goyang Malam di edisi hari ini Jumat tanggal 19 Juni 2026. Yang lagi pantengin via aplikasi, via streaming, selamat malam semuanya. Yang sudah nyenggol-nyenggol juga matur nuwun ya. Fadi mau sapa-sapa dulu. Ada Pak Erati, selamat malam. Ada Bu Ribut juga, selamat malam. Ada Pak Yusuf juga, selamat malam. Terus tadi yang sudah telepon, ada Mas Pur Kencung, ada Mbak Lia Metro, ada Mas Andri, Andri dari Tridatu. Ada Maklum juga, malam Mr. Egg, malam. Terus siapa lagi? Semuanya lah ya. Kebetulan Fadi udah lama gak menyapa-nyapa ya. Kadang-kadang biasanya kalau lagi pantengin gak WA, jadi Fadinya lupa mau nyapa siapa ya. Pokoknya untuk warga-warga yang ada di seputaran Lampu Tengah, Lampu Timur, yang di luar Lampung juga selamat malam. Yang lagi di mobil hati-hati di jalan ya, fokus dalam berkendara. Kemarin waktu Fadi balik ada kecelakaan bes. Di mana? Di itu loh, di Seputih Raman ya. Benar, di Seputih Raman itu ada kecelakaan maghrib-maghrib pula ya. Memang sih enggak terlalu parah banget, tapi ya kasihan mobilnya remuk ya. Orangnya luka-luka ya. Pokoknya ada 3 orang di dalam mobil, terus yang 2 mental, keluarga sehat. Aduh, kita doakan aja mudah-mudahan enggak kenapa-kenapa ya, sembuh. Dan di balik kecelakaan tersebut ada hikmahnya. Amin. Besi, besok hari Sabtu rencananya mau kemana? Kalau nggak ada rencana kemana-mana, jangan lupa datang ya. Acara cek kesehatan gratis di Radio Inovasi bakal buka besok dari jam 9 sampai dengan selesai. Langsung hadiri ya, bes ya. Kebetulan untuk minggu-minggu depan ya, kita banyak banget rute-rute siaran keliling. Besok tanggal 25 Juni siaran kelilingnya di Pasar Raman, terus tanggal 23-nya di Wai Cupara ya. Pokoknya agenda kita luar biasa. Keliling-keliling untuk menemui besti-besti ya. Jadi jangan sampai dilewatkan. Hadiri acara siaran keliling ya. Besti bisa langsung cek kesehatan gratis sekaligus beli produk herbal Agarilo series yang banyak promo. Promo jujur Juni juara. Besok hari Sabtu yang mau kesini silakan. Radio Tri Rama buka setiap hari dari pagi sampai malam ya. Yang mau cari-cari produk herbal Agarilus atau mau konsultasi juga boleh, atau kesini mau ngiklan juga nggak apa-apa ya. Kita kita butuh kerjasama sama besi yang mau iklan, pokoknya boleh-boleh aja ya. Dan untuk besi yang mau COD produk herbal Agarilus juga boleh. Hubungi nomor call center di 0831 760 600.

Terima kasih Bes sudah pantengin Goyang Malam. Selamat menikmati suasana santai dan program selanjutnya ya. Tetap jaga kesehatan badan dan rutin konsumsi produk-produk herbal dari Radio Tri Rama FM. Ada Biosi, Susu Etawa, dan produk herbal Agarilu series-nya. Langsung dapetin di Radio Tri Rama FM dan jaringan ya. Terima kasih untuk semuanya. Padi pamit dulu. Air kata wassalamualaikum dan sampai jumpa.

0: Sekarang sudah jam 9 malam. Sebelum tidur, jangan lupa konsumsi Agarilus dulu ya.
1: Saatnya, Lintas Terkini. Lintas Terkini.
2: Inilah Lintas Terkini pukul 21 waktu Indonesia Barat. Persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Bersama saya, Farid Radio Gistara Lampung Barat. Dikutip dari Antara News Lampung, Kabupaten Lampung Barat memiliki destinasi wisata edukasi yang unik dan menarik, yaitu Kampung Kopi Ricis Jaya yang berada di Kecamatan Air Hitam. Kawasan ini dikenal sebagai salah satu sentra kopi robusta unggulan di Lampung, sekaligus destinasi agrowisata berbasis masyarakat. Di kampung wisata ini, pengunjung tidak hanya menikmati panorama hamparan kebun kopi yang hijau, tetapi juga dapat mengikuti paket edukasi bertajuk, yaitu perjalanan secangkir kopi. Melalui program tersebut, wisatawan diajak mengenal seluruh proses pengolahan kopi, mulai dari pembibitan, budidaya, panen, pengolahan pasca panen, penyangraian, hingga penyeduhan kopi. Menariknya, pengunjung dapat berinteraksi langsung dengan para petani kopi dan belajar mengenali berbagai jenis serta cita rasa kopi khas Lampung Barat. Selain itu, tersedia pula fasilitas homestay dan area berkemah yang memungkinkan wisatawan menikmati suasana pegunungan yang sejuk dan asri. Kampung Kopi Ricis Jaya juga telah mendapat perhatian nasional. Destinasi ini pernah masuk dalam 50 besar anugerah desa wisata Indonesia karena dinilai berhasil menggabungkan potensi alam, budaya lokal, dan perkebunan kopi menjadi daya tarik wisata edukatif yang mampu mendukung perekonomian masyarakat setempat. Dengan konsep wisata belajar yang menarik, Kampung Kopi Ricis Jaya menjadi pilihan tepat bagi wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam sekaligus mengenal lebih dekat perjalanan secangkir kopi dari kebun hingga tersaji di meja. Demikian Lintas Terkini pukul 21 waktu Indonesia Barat dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
1: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian. Didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM.net siap menemani aktivitas Anda, kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Buta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 0600.

0: again.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja pangkling suarane. Aku Kirun ning nong ning gong larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM Radio Lampung bersama Kirun. Oklik oklik oklik. Ya yang tenan rek.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketentraman, kesarasan, kebahagiaan tuwin kamulyan. Mugi tetep kajiwa kasaliro dateng kita sami. Inji habit saking sih kawelasaning Gusti ingkang Maha Agung. Gusti ingkang murbeng dumadi. Kula nuwun ngaturaken pambagyo kasugengan dumateng sadaya para kadang sutresnaning Radio Trirama ingkang dahat kinurmatan. Utaminipun dumateng para pepunden, para bini sepuh, aji sepuh, saha kasepuan ingkang dahat kinar bakten. Saha ngaturaken sugeng dalu sugeng pepanggihan malih kalian atur giaran ringgit purwo sadalu natas dalu punika. Iji kaleres wonten ing dinten Jumuwah Pahing malam setupon Surya sangalas wonten ing candra Juni warsa 2026. Sinarengan tanggal sekawan wonten ing sasi Suro tapi sasi Muharram nggih. 1908 Hijriah. Utawi 1920 tahun bak menggah pranata mangsa dalu punika tasih mapan wonten ing mangsa sado utawi mangsa ingkang kaping 12 parandene wukunipun dalu punika ugi tasih kalebet wonten ing wuku galungan. Inji bila sangat roseng mana bila mengtal dalu punika kadang panjenengan Surya Budaya ingkang marak suan malih tina genah ngayai pakaryan caos panglipur sawetawis ngaturaken giaran ringgit purwa sadalu natas ingkang dalu punika badhe ngaturaken setunggaling carios gimana asmara bumi ingkang badhe katindakaken dening dalang Ki Aji Wibowo. Para pirsa kados padatan bilih giaran ringgit purwa sadalu natas menika kawiwitan tabuh songo dalu ngantos dumugi samangke paripurna ing para enjang. Nyuwun tambahing pangestu mugi kemawon anggen kawula ngayahi pakaryan dalu menika mugi tansah pinarengan rahayu wilujeng kiat sadalu natas tan wonten setunggaling rubeda kalis ing sambi kala. Inggih para pirsa tasih kados padatan ugi bilih giaran ringgit purwa sadalu natas menika sinengkuyung sesarengan utawi makarya sareng kalian jambi herbal agarilus.
1: Halo Bapak Ibu sekalian, sebagai tukang woro-woro dan sekaligus utusan dari Bapak Wira, saya mau memberitahukan susu kambing. Ya, betul Bapak Ibu tidak salah dengar. Susu kambing yang sudah dikenal sejak zaman Rasulullah, yang mana terdapat banyak kebaikan yang terkandung di dalamnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kini sudah hadir susu kambing Etabes yang baik diminum semua keluarga, dan jangan salah, bisa dikonsumsi juga untuk anak-anak hingga lansia loh. Susu kambing Etabes ini manfaatnya banyak banget. Di antaranya, baik untuk jantung yang dapat menjaga tekanan darah tinggi, menambah vitalitas dan daya tahan tubuh, menyembuhkan sakit mah dan asam lambung, serta mengobati penyakit paru seperti sesak nafas, asma, TBC, serta infeksi akut lainnya. Selain itu, bisa juga mengobati linu pada tulang, asam urat tinggi, osteoporosis, dan baik untuk kesehatan tulang. Banyak toh? Pokoknya jangan lupa, susu kambing Etabes namanya. yang dihasilkan dari kambing yang sehat dan sangat memperhatikan kebersihan kandang, diolah di pabrik yang telah sesuai dengan standar BPOM dan menggunakan teknologi tinggi terkini. Soal rasa tidak usah khawatir. Selain itu juga, susu kambing Etabes juga tersedia berbagai varian loh. Pokoknya jangan lupa, dapatkan susu kambing Etabes di seluruh jaringan radio Tri Rama FMnet. Diingat-ingat ya Bapak Ibu, sekian dulu Bapak Ibu pengumuman dari saya. Pokoknya jangan lupa, susu kambing Etabes sehat dan menyegarkan. Terima kasih. Bapak, ngapunten itu sendal saya, jangan dibawa pulang loh ya.

0: keluarga sehat agar Ilu Series, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari Mutiara Berlian Indonesia.
1: Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Ibu siapa?
2: Nama Ibu Bu Sri Wanita.
1: Bu Sri Wanita. Alamat
2: rumahnya di Pukonaji.
1: Pukonaji.
2: SP4.
1: Ini Ibu minum Agarilus. Pertama keluhannya

0: nafas, nggak ada sesak lagi, jantung nggak sakit lagi. Nah, ini saya minta obat lambung. Nah, melemahkan lambung ini nggak pernah lagi mau makan terus.
1: Jadi makan nggak berhenti ya, Bu? Maksudnya lapar terus.
0: Rasanya pedih lapar terus. Baru udah makan, aman dia gitu.
1: Tapi sebentar makan lagi.
0: Tadi udah di rumah, ada makan lagi nih.
1: Makan lagi.
0: Gimana ini? Ya biar kata bapak, abis berat masak lagi.
1: Tapi setelah minum agar-agar sendiri gimana ibu perkembangannya?
0: Ya gak ada lagi rasa-rasa. Ini gak ada. Nah terus itu rasa-rasa mumet-mumet gak ada. Rasa-rasa apa namanya, kayak dulu dengkul-dengkul sakit gak ada lagi. Sudah senang lah, keringet ini kayak mandi terus.
1: Tapi setelah minum agar-agar juga makannya sekarang udah berkurang ya bu ya. Udah sehat yang dirasain ya bu ya. Terima kasih ibu.
2: Dapatkan produk Agarilu Series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.
3: Sehat.
4: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi niku kok rontok mending lah jane ngaten perut mbah meleh sale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso diusi teng inovasi semenjak ngonsumsi diusi niku kok rontok mending lah niki ajeng kula pados meleh. Mudah-mudahan Allah maringi tinggal waras. Cekap mantan mawon, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net. Biosi.
7: Nami kula Ibu Dewi Ariningse, alamat Sari Bakti, Dusun Gangsal. Kula keluane nganu Bu, urat kejepit nggih linu-linu, dadi mulai dari pinggul belakang itu sampai kaki itu apa namanya linu-linu, terus tangan kanan tuh lemas, kaki kanan lemas. Alhamdulillah ini konsumsi Agralios Drop dah hampir habis 5, itu agak berkurang. Jalannya agak susah, malah ala kayak orang setruk tuh loh Bu. Tapi alhamdulillah sekarang ya bisa agak cepat, udah mulai agak enteng gitu. Agak enakan tapi ya belum sembuh normal gitu. Kan suami saya dulu apa namanya dia habis 20 kotak itu sembuh badannya. Alhamdulillah sampai sekarang. Terus saya ikut-ikutan minum gitu. Terus saya bacakan penyakit apa saja gitu. Terus saya coba ya, terus itu harus rutin kata suami saya, harus rutin minumnya, jangan diganggang gitu. Alhamdulillah saya terusin ya, agak lumayan lah. Sakitnya jantung, malah jantung ya Mbak Alim tuh. Terus kakinya itu udah 2 bulan loh Bu, gak bisa aktivitas dia. Makan itu muntah, pokoknya kayak orang mah itu asam lambung juga kayaknya. Dia habis 4 itu udah malah udah bisa kerja buruh tandur itu loh Bu. Ya iya, konsumsi Agralius ya. Alhamdulillah mudah-mudahan sehat lah, sehat, salam sehat dari Agralius Drop.
8: Terima kasih ya Bu.
7: Iya.
2: Dapatkan produk Agarilu Series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.
8: Heleh, toh, baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
9: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
8: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
9: Nah itu kan, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
10: Tunggu dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda cingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
11: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FM Net.

0: Iki baru mirsa tase sesarengan midhangetaken kiaran ringgit purwasa dalun atas ingkang dalu punika ngaturaken setunggaling carios utawi lampahan gemenika asmara bumi dening dalang Ki Aji Wibowo. Sahabat awe sampun 3 menit menikon jadi punjul saking tabuh sangondalu wektal radio Tri Ramalan saintoronipun. Jadi pemirsa kata sepatatan menikon saderengipun ringgit pinurwagan. Sahabat awe wektal saged kaginaken kangge hanampi telepon napa dene kangge hamausaken seseratan SMS napa dene WhatsApp ingkang sampun kakintunaken dening para kadang. Hanamung saderengipun kula ngaturaken sugeng dalu saha ngaturaken matur nembah nuwun gawi katosanipun. Dumateng sedaya para kadang keluarga sehat parantiri ngantuk betal dalu menika penjenengan tansah setia tuhu sesarangan hanya wiji sesarangan midhangetaken giaran ringgit purwasa dalun atas utaminipun katuraken sugeng dalu katur penjenanipun simbah eriyo simbah kakung simbah putri ingkang wonten laladan beka setunggal mereka penjenanipun ugi sampun samapta sesarangan hanya wiji sesarangan ugi midhangetaken giaran ringgit purwasa dalun atas. Jadi sepesan malik aturakan matur panuhun kewi katosanipun dumateng penjenengan simbah Rio simbah kakung simbah putri ye ingkang dalu punika ugi tirakatan sareng midhangetaken giaran ringgit purwasa dalun atas. Datan kantun kula ugi ngaturaken sugeng dalu katur penjaranipun simbah Basuki ye utawi simbah Sibas ingkang ugi wonten beka setunggal mereka ampun pilih dalu punika ugi sampun hanya wiji seserangan midhangetaken kiaran ringgit menika njing katuraken ugi matur nuwun gawi katosanipun saha katuraken sugeng dalu katur simbah Sibas ye utawi simbah Basuki. Aje sugeng dalu ki katur panjenenganipun simbah Sarmajianto ingkang wonten laladan SP setunggal wai terusan. Aje kula pitados pilih panjenenganipun simbah Sarmajianto menika datan kendhat tansah setya tuhu midhangetaken kiaran ringgit ingkang katuraken lumantar sengeng dasa 3 potolin setunggal FM Radio Trirema Lampung Timur ugi jaringan Trirema FM Net semantan ugi kula ugi ngaturaken sugeng dalu katur panjenenganipun simbah Surati Bedor ingkang wonten wewengkon Persil Selikur Biraman Fajar katuraken ugi sugeng dalu simbah Yanto simbah kakung simbah putri ingkang wonten dusun Sekawan Galgondo kula aturaken ugi sugeng dalu sugeng wewungan sesugeng midhangetaken kiaran ringgit menika njenjen panjé sinambi anjé cegah wungan kaleresan menika sasi suro tirakatan. Jatuh uningan dumateng sadaya para kadang keluarga sehat ingkang kerso badan derek kintu salam jalan sakit sesambetan wantening nomor 08 11 11 11 03 10 meniko kata sepatatan je ugi sakit hangin tunakan seseratan lumantar nomor ingkang sami je lumantar WhatsApp nampotin SMS. Aje setunggal ingkang sampun katingal malebet menika kula tampi kemawon dipun aturaken sugeng dalu assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam.
1: Pripun wasase Mas Suryo, sehat ya.
0: Berkah Bang Estunipun Pak De Rasmin menika nggih.
1: Alhamdulillah.
0: Ji, sehat.
1: Menuki kansah pinaringan sehat wal afiat
0: amin. Amin. Ji.
1: Kulon derek tirakatan sak mangke antuke ngaya kecipahan matur yo mboten mangke galangan sumber punapa ngantos paripurna sak mangke.
0: Amin aja.
1: Lampane napa niku Mas?
0: Lampanipun asmoro bumi.
1: Wah, saya ini ku.
0: Enjir.
1: Ya, kalau kentu-kentu salam keting ya.
0: Enjir. Senangkan.
1: Pak Cenggot Naga, Cukeng Galu, Mas Heri Pasing, di Cukeng Galuki, dan Pak Artoyo, dan Wiapung, kali Bunda Soiman nggih sugeng dalu, wonten Mbah Kaul nggih sugeng dalu iki. Katur Pak Samiaji sugeng dalu. Wonten malih Pak Wiratmoyo Kota Bumi Prokimal nggih sugeng dalu. Katur sedaya mawon Mas nggih.
0: Katur sedaya. Anje.
1: Krepek kedang krepek telo sisi edang karo kanca.
0: Nggih, watone rata.
1: Watone rata. Langgeng ngoten mawon katur Mas Suryone sugeng ayahi tugas mugi-mugi ngantos paripurna samangke mboten mangke langen tunggal punapa.
0: Amin.
1: Kangsanipun paringi kesehatan kekuatan iman Islamipun.
0: Amin.
1: Amin. Amin. Gining kang tansah halal duwe barokah.
0: Injih.
1: Kula badhe mandhap. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula aturaken matur mbah nuwun nggih dumateng panjenenganipun Simbah Rasmin utawi Pak Rasmin ingkang wonten wates Simpang Bekri ingkang telu punika panjenenganipun ugi sampun nderek hanya wiji lumantar gegono nggih. Jis pesan malih kula aturaken matur mbah nuwun gawi katusanipun katur panjenenganipun Pak Rasmin ingkang wonten laladan wates Simpang Bekri ingkang dalu punika ugi sampun murwagani pepanggihan kita wontenipun kiaran ringkit sadalun atas. Kula tampi salajengipun sugeng dalu. Assalamualaikum.
2: Sugeng dalu. Sehat Pak.
0: Bang Estunipun wilujeng Mas Andri. Sehat je.
2: Sehat.
0: Sehat.
2: Lapa ni? Lapa Pak?
0: Dalam.
2: Lampanipun
0: asmoro bumi Mas Andri.
2: Sain ni Pak.
0: Sain je. Anje.
2: Dalange
0: Ki Aji Wibowo.
2: Enjeh.
0: Salame sedaya mawon. Enjeh.
2: Jadi kan sing Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katuraken matur mbah nuwun nggih. Wonten Mas Endri. Ingkang wonten laladan Tridatu panjenenganipun ugi tansah setya tuhu menika midhangetaken kiaran ringgit riraman nggih. Katitik telu menika panjenenganipun ugi sampun nderek hanya wiji lumantar telepon nggih. Salamipun dipun aturaken katur sadaya para kadang ingkang telu menika hanedeng wewengon sesarengan. Ingkang salajengipun kula tampi sugeng dalu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih. Wilujeng Pak De. Nggih, sehat.
3: Nggih.
0: Nggih. Anje, halo.
3: Sehat mas.
0: Je, berkah pangestunan Pak Dery Pasing menika Surya sehat. Sak kunturi pun terus kunti.
3: Iya.
0: Bapak Marsono Sugeng Dalu.

0: awal.
1: Ngeten.
0: Apa? Sekarang rumun ini terata kemunun soho Mas Musar itu sudah ngelalu, Mas Haji juga ngelalu. Ini ngomong awal sedang gede jalo Mas Suryo.
1: Ji.
0: Sudah datang wakil rosto. Mungkin Mas Suryo ngelalu.

kan lebih sugeng telu sugeng hanya wiji sok sugeng wawongon sesarangan katur penjenanipun simbah Tugino ingkang wonten laladan SK setunggal. Tasih wonten laladan SK setunggal kula ngaturaken sugeng telu Ibu Elizabeth ingkang wonten laladan SB 6 mriki nggih. Dalam penjelasan pun Bapak Saeno

dados dini banyu. Menapa kang putra nala garing kanggep lepat yaine? Menawi kula kanggep lepat, mugi kepareng ana dah dateng kalepatan kula kejawi kula nyuwun pangapunten nggih. Kula sagah ndandosi ing rah kalepatan kula. Enten napa to momo? Saya tua kok saya angel aden-adenane titik nesu titik meneng. Kula niki dadi anak kurang pripun oleh bekti dateng wong tua. Mermangsane kula niki dilairke ten alam donya saking Gusti Lumantar Bapak Semar darah ibu. Panamila tan kendhat anggen kula bekti dateng kiyaine dene wis manten kok ngajeng kendel niki kados pundi to, Pak? Piye le, Truk? Bapak kok dereng kersa paring pangandikan ki sebabe apa, Truk? Kowe anak angka loro sing klebu karo atine bapak. Mbok menawa kok dangu bapak kersa paring pangandikan le, Truk? Aku dhewe ya bingung kok Kang Gareng. Bapak kok beneh kelawan padatan. Malah tak sawang-sawang bapak ya nun wanci siang lali dahar wanci dalu angel oleh anggone sare. Janjane iki menggalih perkara apa ya kan? Mongko anak telu gede ya gede dhewe. Rabi raga dhewe. Omah ya duwe dhewe ora ketan mung tipe 36. Ewa dene kok kakung urung kersa paring pangandikan iki sebabe apa ya Kang Gareng? Gong apa Kang? Kowe anak ragil uga. Anak ragil iki mesti sing klebu atine karo bapak. Bapak kok mendel iki sebabe apa, Gong? Aku dhewe ya bingung kok, Truk, bapak menggalih apa? Apa bapak mikir pajak PKB karo BBNKB sing ana tambane opsen ku ya, Truk? Bayangke, Truk, Truk. Rakyate durung iso ngrasake manfaate pajak apa wae mundhak terus. Rakyat cilik anggone kerja, hasilnya apa mung dikon bayari pajak tok ya, Truk? Ngelingi, Truk. Ning gone dhewe iki Jawa Tengah iki UMR-e paling cilik lho, Truk. Pajak kok diundakke terus ya, Truk. Ya muga-muga ana kawigatene lan solusi kanggone para pejabat pemerintah, Gong. Ho-ho kok, Truk. Muga-muga kabeh iso ditata lan gelem ditata ya, Truk. Nah, ngene Kang Gareng karo kowe, Bagong.

abot-abote bapak kuwi dadi pamong momong wong sakarang kadempel. Merenata wong sakarang kadempel. Mongko nyatane bapak kuwi minangka songsong agung ning karang kadempel kene. Goreh lan orane karang kadempel kuwi sing nanggung jawab bapak Semar. Mula rahayune bapak kuwi duwe pambiyantu wujude aku kang gareng karo Bagong. Mula saka iku yen niat sabiyantu ya sing padha lair batine oleh biyantu aja kok malah ngrusuhi marang bapak. Maka dari itu jangan sampai membawa peran nama bapak untuk kepentingan pribadi kuwi ra entuk. Mula para pambiyantu kudu tansah ngestokke dawuh. Apa dawuh saka dhuwur ditindakke aja nganti direkayasa dhewe-dhewe. Wah, ngono le. Nadyan ton duwe kawicaksananan ning aja nganti ninggal marang waton sing wis ana. Dadi tumrap awake dhewe dadi pambiyantu aja mung sendika dawuh tok. Ning ya kala mangsa ngetokno kawicaksanan ingkang bisa nyengkuyung marang jejibane Bapak Semar. Ngono ya le. Iya Kang Gareng. Mula saka iku ayo padha nyengkuyung marang program-programe Bapak Semar. Contone di bidang kesehatan. Ben supaya sehat manggone aja nganti ning papan sing kumuh. Kudu mapan sakjroning papan resik lan steril. Mula mawantu-wantu panyuwunku kanggo para pengusaha sing duwe pabrik-pabrik sing gedhe kae kudu iso ngolah limbahe. Aja nganti ngracuni marang lingkungan sak kiwa tengene. Kabeh kudu iso lumaku kanthi selaras lan ana manfaate Kang Gareng. Produksi pabrik mlaku sing kiwa tengene aja nganti keganggu. Sebab dumadine pabrik kuwi bisa nyuda anane pengangguran. Yen nganti pabrik kuwi tutup lan akeh PHK massal, jelas akeh sing padha nganggur. Mongko nganggur kuwi nyang endi parane amung tumuju marang tingkat kemiskinan Kang Gareng. Mula jaman saiki mungsu awake dhewe ana telu. Siji kemiskinan, loro kebodohan, telu keterbelakangan kuwi wajib diberantas Kang Gareng. Wah, iya le. Luweh-luweh iki ing wanci rendeng. Mula himbuan kanggo masyarakat kabeh. Ayo padha sing prayetno peduli marang lingkungan sekitar. Yen ana got-got sing mampet wajib dibedah ben mili banyune supaya ben ora dadi sarang nyamuk Kang Gareng. Ngono. Mula kesehatan kuwi penting, Gong. Uwis bisa sehat lan ora mapan nggon sing kumuh. Ing bab keamanan aja nganti dilirewakne. Mergo ngelingono mbangun kuwi bisane rancak lancar butuh ketentraman lan keamanan. Mula yen ngrembug bab keamanan aja mung dipasrahke marang aparat negara wae, utamane Satra Bhayangkara. Kang Gareng ngerti dhewe sepira akeh polisi lan TNI ning negarane dhewe. Ibarat mung pirang yuta momong mah 300 yuta jiwa kang mapan ning negara kita iki. Mula tak jaluk nganti banget warga kita bangsa Nuswantara gelem ora gelem duweni kewajiban uga melu ngreksa marang karaharjanan, ngreksa marang keamanan. Luwe-luwe ing babakan lalu lintas anakmu kayak dikandani Gong. Walah truk kok capok anakku gegeren jaluk sepeda motor bareng tak turuti tak tukoki. Wah leh numpak orang nganggo aturan dumeh wani truk bareng kebablasan lali Purwodo sino malah kecelakaan dewe lah. Mula kudu dikandani Gong. Ibaratnya ini Gong, mlaku ngati-ngati wae lagi setengah selamat. Nek ngantur orang ngati-ngati podo karo soroh nyawa. Bola bali tak atur akhir go helm ki piro to Gong. Luweh larang sirai timbang helme. Ah, wong helm ki kudu dudu butuhe polisi kok Gong. Kuwi butuhe sing numpak dhewe. Mula kemeropok ya tak dol sepedane truk. Wah, wis apike bali. Yen bab perkara wong maido kuwi ora kurang kok le. Ah, ya wis sak karepe sing maido, ya to. Aja kok Bapak Semaran liyane. Kowe ngerti Kanjeng Nabi Muhammad kuwi, Gong?

aku rumangsa prihatin tole. Susahku ora pamit cekake ora seneng pikirku yang ibumu durung bali ngladeni marang aku. Mulai kita dadi pepeling marang anak-anakku kabeh. Aja sok dak sia marang ibu. Aja dak sia marang kaum wanita. Ngelingono ibu ki tanggung jawabe abote meh koyok dene nyangga gunung. Mula tak jaluk anti banget aja padha sewenang-wenang marang kaum ibu ya tole. Tak sayang-sayang tenan kok, Truk. Mula saiki bojoku yo ngewangi Prihatin. Ngerti nek sing lanang ora dwidit yo meneng. Wah, iya. Mula wajibe wong lanang kuwi ku yen tangtu lusa mengko sang Dyah Utama. Tansah marang pamoring suksma

0: Aih menika kok ngados. Gusti kula Raden Patih Harya Sengkuni ingkang rawuh. Ugi menika Raden Anoman. Heh, mboten kanton menika ndara kula Raden Gatotkaca. Den, sasampunipun kula ngaturaken pambagya harja rawuh andika sedaya. Daya-daya kula nyuwun dawuh wonten wigatos ingkang pundi. Dene ketingal semengko pangawak bojro rawuh paduka wonten karang kadempel mriki, Gus.
1: Assalamualaikum Pak Hasan.
2: Waalaikumsalam.
3: Oh Pak Darto.
1: Ah, sekarang kelihatan lebih seger Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya Pak.
3: Iya Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
1: Oh, terus sekarang gimana Pak?
2: Iya Pak. Alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan. Iya. Setelah rutin minum Biosi.
1: Biosi? Baru dengar saya Pak. Itu obat apa ya Pak?
3: Jamu tetes Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
2: Oh, iya, Pak.
1: Iya.
2: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi, kerja ginjal lebih ringan.
3: Oh. Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan, pokoknya.
1: Wah, boleh saya coba ini?
3: Ah, iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
1: Oh, iya,
3: badan
1: iya.
3: Selalu fit dan segar.
4: Wow. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh.

0: cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosis Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM-net. Biosi.
1: Keluarga sehat agar ilu series, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
2: Ben sehat, kados kula niki lho, sehat niki. Pun 8 dusuan, kadang mantun, kadang nggih sakit ngoten. Sikile lek bar jago ngadeg nggih rada sakit.
3: Usia tapi pinten, Mbah?
2: Alah, kata pun 8 dusuan.
3: Namine sinten, Mbah?
2: Nisina.
3: Alamatnya teng pundi?
2: Dadapan, Kecamatan Sumberjo, Tanggamus.
4: Kula yogane Mbah Mi. Niki alhamdulillah niku kan mamak niku ket sak derenge poso kirang lebaran kirang 10 dina niku mboten saged napa-napa sakit niku. Bahkan mboten saged anu nedhi niku namung bubur paling sesendok, bubur sumsum. Dadi niku pinten-pinten nembulan alhamdulillah ngunjuk niku agar wis drop niku rutin sak niki pun ping gangsal apa pinten kados di pas wingi alhamdulillah niki pun saged mlampah pun nedhine nak sekol sak niki. Pun purun nggih kathah kok dijini ngelih malahan.
3: Mbah, keluane napa jenengan riyen?
2: Baune nggih awake sakit kabeh. Terus nek saniki niku nggih baune nggih wonengen ngoten niku. Mantun kadang nggih sakit ngoten.
3: Pun kata perubahane nggih.
2: Nggih, kalih lek mlaku kadang sikile lek bar jago ngadeg nggih rada anu sakit.
3: Usia tapi pinten, Mbah?
2: Alah, kata pun 8 dusuan.
3: 8 dusuan.
2: Nggih.
3: Mas, perubahane dari yang dulu sakit sampai sekarang?
4: Kalau waktu dulu sakit niku nganu, mboten sakit napa-napa teng kamar mandi wae dipapah, diangkat nggih. Dadi enten mes sebulan niku mboten sakit napa-napa nggih. Dadi alhamdulillah sakniki nggih pun masak dhewe. Wae nggih maem didulang nggih, didulang nggih. Wis sekul mboten nganu, mboten mlebet memang mboten. Nggih namung bubur niku paling sesendok rong sendok.
3: Pesan-pesan kangge masyarakat supaya ngunjuk agar ilu skin sehat asami kali jenengan.
2: Kangge masyarakat ampun supaya ngunjuk agar ilus drop ben sehat kados kula niki lho sehat niki. Mati. Alhamdulillah irobil alamin nggih Mbak.
3: Nggih
2: alhamdulillah. Nggih matur suwun.
1: Keluarga Sehat Indonesia, terima kasih untuk Anda yang sudah menjadi pelanggan setia produk Agarilu Series. Untuk menjadi perhatian, saat Anda membeli produk Agarilu Series, pastikan kondisi kemasan utuh lengkap dengan logo Tri Rama FM Lampung Timur. Jika Anda mendapati produk Agarilu Series tanpa logo dan nomor handphone Tri Rama FM Lampung Timur, kami tidak menjamin keasliannya. Salam sehat dan sukses. We will.
5: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
6: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawang kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
5: Kita itu tok, usia boleh bertambah tok, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu tok.
6: Nah itu kan, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
7: Dulu-dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
8: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
9: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Tri Rama KJ atau Tri Rama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Tri Rama FM-net.
10: Yoyo kakang Semar, prapaku ana kampis ireng iki sepisan tilik keselamatanmu. Kaping pindho aku kautus sinuwun Duryudana, wigati kinen boyong kakang Semar ana ing praja Ngastina. Apa to sebabe bakal boyong kakang Semar? sejatine sinuwun Duryudana kuwi mrihatinake marang nasibmu lan nasibe anak-anakmu kuwi Kakang Semar. Sinuwun kepengin mulyakne penguripanmu sak keluargamu. Lah sing luwih wigati Kakang Semar disuwun berkahe supaya lenggah ana Ngastina karben mahanane praja Ngastina bisa ayem tentrem Kakang Semar. Awet kabeh para kawula Ngastina wis padha ngerti Kakang Semar kuwi awakmu gedene sakmono kuwi mesti berkah tebak ing berkah. Mula ora ketang setitik berkah kuwi mau cipratno ning negara Ngastina Kakang Semar. Ukulun sowan kula kajawi ngaturaken sungkem ingkang rigatos. Kula dipun utus Gusti kula ing Pancawati Sang Prabu Rama Wijaya. Ing mangke Pancawati ketaman pagebluk Mayangkara. Awising boga wastra kathah resah-resah tuwin kathah ingkang sami sakit injang sonten prapteng lampus. Pancawati tan mangke ulujeng menawi mboten linenggan dening paduka pukulun. Ingkang menika dhumateng kulun sowan kula kautus mboyong paduka rawuh ing Pancawati ndadosna srana murih saged raharja ing Pancawati kulun. Wa Semar sowan kula kajawi ngaturaken bekti kula kautus pepundhen kula Pandhawa unjuk punika bilih semengke negari Ngamarta kataman dahuru ageng awis buga kelawan wastra. Dereng antos manggih rahayu katenjuk paman Harjuna nandang gerah santerwa. Mula tak suwun Wa Semar aja nekake praja Ngamarta kersa tak boyong praja Ngamarta Wa Semar. Ae nggih heh nuwun mangke ndara kula sedaya sampun kula tampi dawuh paduka samendang boten karempit. Matur nuwun dene ngatasé drajate mung Semar. Heh la kok kathah ingkang kepengin boyong dateng kula den. Mboten nama kula mejang babar pisan menika mboten namung kula badhe matur bab perkawis ingkang dumadi wonten negari Ngastina Pancawati dalah Ngamarta ugi swasana jagat menika Gus. Mila nuwun sewu pundi-pundi awon dardah ngendi-ngendi akeh pacoban awet niku perbawan dening owah-owahaning jaman lah niki. Mugi andadosna ing kawuningan den. Jaman niku kaperang wonten sekawan ingkang sepisan niku jaman emas. Angka kalih jaman perak, angka tiga jaman tembaga lan ingkang wekasan inggih menika jaman wesi. Mongko saben jaman-jaman mau padha darbe watak dhewe-dhewe Gus. Mungguh babare kados mekaten ndara. Ing jaman emas menika titikane kasusilan isih utuh. Tata krama isih murni kabeh menungso isih nyestokne marang sabdaning pangeran kanthi temen. Mula mboten aneh ing jaman emas kala wau uripe menungso padha kalih saka hambek culika candala lan adoh saka rasa jahil metakil menika den. Lah yen jaman perak uripe menungso wis wiwit ketukulan dosa. Wis wiwit seneng goroh lan adek ing kasusilan wis wiwit miring. Ing jaman perak wau kadulis diskardosilan durung wani ngeglo. Sebab apa? Jalaran jaman semono ombak ing tata susila isih sentosa. Nanging nadyan mangkono lakune jagat wis wiwit pincang. Sing jenenge kautaman wis ketok miring lah menika Gus. Banjur ing jaman tembaga, ing jaman tembaga kala wau kasusilan lan kadursilan wis kebak lan wis padha sektine wis padha digdayane. Janji ana piwulang suci digelar, ing kono uga ana kawruh kadurhakan kang jumedhul. Ketoke kebecikane mundhak ning jebul tumindake ala saya ndrebala. Ah, niku den. Mangungsa sing ora padha jejeg imane satemah padha bingung pikire sebabe apa. Awet wektu kuwi sakabehing piwulang mau padha dipulas kanthi endah tur nang semake lah menika Gus. Mungguh watake jaman tembaga. Lah menawi jaman wesi kuwi uga sinebut ing jaman akhir. watake jaman wesi kuwi jagat wis kebak dosa lan memolo. Tata krama wis ora dinggo babar pisan. Kasusilan mung ana nggon pocapan. Mangan barang haram ya wis di ora dipikir, barang sepele digawe rame. Wong bener digawe luput, wong ala digawe becik, wong kliru dianggep bener. Lah niki. Gotong royong wis luntur, tresno asih marang sepadha-padha malah dianggep sepele, malah dianggep salah. Lan mana ing jaman wesi kuwi bab kebecikan tata krama welas asih ya ana. Ning kabeh mung dapur lelamisan. Kula wangsuli limleh, kabeh mung dapur lelamisan lha niki. Nanging ndara, adile Kang Maha Kuwasa jaman-jaman mau gilir gumanti utawa mubeng nyakra manggilingan. Mongko wektu dina iki, ketoke wis ana titik-titik mungguh bakal pungkasane jaman wesi. Ketitik kekejeman menungso wis saya nemen ibarat pepeteng ngono wis saya ndedet. Mongko ada telu piyo sing wis-wis sauger petenge kuwi wis ndedet. Padange tumuli bakal timbul bali ana ing jaman emas meneh. Pramila tentrem botene kahanan mesti Pancawati ngamarta ora sebab saka Semar ning gumantung dateng para-para ingkang lenggah wonten ing negari kala wau ndara. Watone mboten nilar piwulang ing agami mboten nerak dateng pranatan lan wangsul dateng marganing kautaman tanpa Semar pun saged tentrem. Nek tumindak isih gugu karepe dhewe nggih sami mawon. Aja percaya Semar mang percaya kalian Gusti kang gelar jagat. Kanthi estu nindakake dawuh Gusti lumantar piwulang ing agami. Ingkang paduka rasuk piyambak-piyambak menika Gus. Saranane wong yen luhung betapa kurang guling.

manis mureh sang semeng sasomo samangsane manungsa sami Kakang Semar wis lega rasane ngatiku Kakang Semar medharake kahanan jagat wektu iki lah karben saya mantep ayo Kakang sira tak boyong ana ngestina umrap gonmu diboyong marang Ngamarta tak suwun kuwi pinanggih mburi awet apa luweh tuwa sinuwun Prabu Duryudana timbang Prabu Puntadewa mula Raden Gatotkaca tak suwun ngalau dhisik mengko yen Kakang Semar rampung saka Ngastina lagi tak dereke nyang Ngamarta lah tumrap Prabu Rama lumantar utusane luweh becik kundur wae awet apa Prabu Rama kuwi ratune kethek mongko kethek kuwi kewan kewan kuwi derajate ana sak ngisore menungsa lho umpama Kakang Semar kuwi arep dandane watake munyuk mesti ya kangelan wong kuwi kewan kok mula Kakang Semar negara Pancawati tinemu mburi wae dandane negara Pancawati kuwi angel dasar ora bisa tentrem mergo ning kono kuwi kewan kabeh mula ora neh Prabu Rama kuwi arepa menungsa lumrah ning watake ora kaya menungsa mergo oleh kumpul kesuwen karo kewan jangkeme

Iji ngaturakan sugeng dalu katur penjenanipun Mas Andon S. Magelangan Metro ingkang wedal samangke penjenanipun ugi sesarangan midhangetaken giaran naringkit purwo sadalun atas sugeng dalu sugeng bobongan cik katur Mas Andon S. Magelangan Metro kalau kita ngaturakan sugeng dalu dumateng panjenenganipun wonten Wahyu Wiki ingkang dalu punika ugi sesarangan midhangetaken giaran ringkit purwa sadalun atas datan kantun kalau kita ngaturakan sugeng dalu katur panjenenganipun Pak Romli utawi Mas Romli ingkang wonten laladan Taman Asri Purbalingga katurakan ugi sugeng dalu sugeng wewungon Simbah Yanto ingkang wonten laladan dusun sekawan Tegal Gondo katurakan ugi sugeng dalu njimbahku sugeng midhangetaken giaran ringkit menika ngantos samangke purnaning lampahan ing para enjang

wonten Pak Dimas RO sekawan seputih ramang. Dalu menika ugi nyawiji sesarengan, kula aturaken ugi matur nembah nuwun gawi katosanipun. Saha katuraken sugeng dalu, sugeng midhangetaken kiyaran ringgit purwa sadaluna tata dalu menika nggih.

wakil yung aja diayahi dhewe. Aku tak nyuwun gunging swarane adik wedok prasasti. Monggo dek, mijil cengkok duplak.

Nunggaling gending micil menika anjing. Kula aturaken sugeng dalu dumateng panjenenganipun Simbah Tugino nggih. Aje Simbah Tugino ingkang wonten laladan Niska Setunggal, tapi istri kencana mereka anjing, katerakan ugi sugeng dalu.

0: anakku nduk bocah manis, anakku bocah setinik-tinik, Birgita ayu.
1: Ana dawuh mopo yo?
0: Sadurunge matur sing akeh-akeh luwih dhisik, ora ana memanising ukara kanggo miwiti pakaryan kang luhur apa wae ya mung kajaba ngagungake asmane Gusti kang murben gesang, nduk. Kang wis kepareng-pareng rahmat lan hidayah marang kita. Katitik wektu iki bisa makempal ana ing bangsal Sasanalaya Lindupati, Krendengan Ngaladana Karangdawa Klaten, nduk.
1: Nggih, Yung. Iki dalam rangka apa?
0: Iki rong werna dadi siji, kena tak arani nyewu ngiras ngijing bakdo ngiras rasulan. Bengi iki aku lan kowe katimbalan dening panitia lumantar ya kowe panjenengane Pak Desri, Omarno lan Pak Pono. Ingkang wigati ya kowe mengeti sadranan utawa tradisi ruwahan, nduk.
1: Nggih, Yung.
0: Nduk,
1: pripun?
0: Para warga Krendengan Ngaladana kene ora kok duweni niat eksklusif kuwi babar pisan ora kok, nduk.
1: Nggih. Yung, sebab apa kok para warga Krendengan khususe lan warga Klaten umume yen wanci wulan ruwahan gelar budaya wayang kulit?
0: Tak kandhani ya, nduk. Wayang mono kajaba mujudake bagian budayane bangsa Indonesia. Ya kanthi mundhut karakter makna filosofi, wayang uga kena kanggo pengilon tuntunan lan simbolisasi ingkang tumuju marganing kautaman.
1: Semono ya, Yung, kawigatene para warga Krendengan Ngaladana anggone ngurip-ngurip marang kesenian wayang kulit.
0: Hoo kok, nduk, sebab ku wis pancen dadi fondamene kok, nduk. Mula ora aneh lan ora mokal kaya mengkene agung lan wibawane para warga nek wis greget gumregut cancut taliwanda tansah ngetokake guyub rukune. Inilah menjadi tonggak sejarah Kabupaten Klaten. Tepuk tangan, nduk.
1: Iya, Yung, iki sejarah.
0: Mula bengi iki ruwane hebat malam 15.
1: Iya.
0: Mendinggon ngendi papan ning Kabupaten Klaten kuwi isine goro wayangan klebu Karangdawa Krendengan kene kok, nduk.
1: Nggih. Mula bengi nawa itune nguring-nguring kabudayan Jawa supaya bisa kajunjung derajating bangsa lumantar pagelaran wayang kulit. Mula budayane awake dhewe iki wis kondang kalau kok teko negara manca, Yung. Dan yang bisa mempersatukan bangsa Indonesia adalah melalui budaya yang tidak membeda-bedakan tinggi rendahnya derajat, pangkat, suku dan golongan, tetap bersatu kebinekaan lumantar budaya Nusantara. Budaya kita iki luar biasa kok, Yung.
0: Nggih, nduk, nggih. Mula awake dhewe pirang-pirang dina ora nganti turu kok, nduk, mung bot-bote ngemban tanggung jawab lan amanah, nduk. Iki kejaba tasyakuran ya ngras pantes babar pisan ya tirakatan kok, nduk.
1: Apa bedane tasyakuran karo tirakatan, Yung?
0: Tasyakuran kuwi wujud rasa syukuran banget nyukuri marang panyuwunan lan kanugrahan kang wis ditampa kuwi jenenge tasyakuran. Wondene tirakatan kuwi panyuwunan ingkang durung teka, mula ditirakati kanthi ngatungake tangan loro nyuwun ing ngersane Gusti mugi Gusti Allah ngijabahi gegayuhan mau. Kuwi sing jenenge tirakatan, nduk. Monggo dawuhe para pinisepuh laku sing ampuh kuwi mung melek kok, nduk. Dasar melek kuat isih ditambah sak bentengah wengi tahajud isih kawimbuh poso Nabi Daud. Wah, kuwi hebat.
1: Iya, Yung, amin.
2: Hasbunallah wa ni'mal wakil.

0: Nduk.
1: Pripun, Yung?
0: Awake dhewe iki nostalgia kok, Nduk.
1: Iya.
0: Biyen pertama wayangan ning Bangsal Lindupati iki awake dhewe.
1: Ngono.
0: Mula alhamdulillah, Nduk. Awake dhewe iki sih ditesnani meneh karo para warga Krendengan Ngolodono kene kok. Mula banget ngatur ke panuwun ingin tanpa pepindan kok, Nduk.
1: Iya, Yung, iya.
0: Acara iki ora bakal bisa sukses kuwi mergo akeh donatur kok, Nduk.
1: Oh, ngono.
0: Mula ngaturake panuwun dumateng Bapak Dr. Budi Nugroho SHSEM Hum utawi Bapak Gatot.
1: Ngono.
0: Bapak Gatot niku Hakim Agung Perpajakan on Jakarta kono lan karo panjenengane Ibu Dr. Primasari Pitaningsih. Iki malah beliau Ibu Primasari kuwi sing ngoyak-ngoyak. Kene iki kok ora enak apa-apa terus duwe inisiatif dimulai meneh wayangan bengi iki kok.
1: Wah, iya matur nuwun kagem Ibu.
0: Lan aku go kangen karo panjenengane Bapak Dr. Haji Sri Suwondo, Pak Dokter.
1: Mula kowe diarep-arep rene.
0: Mula matur nuwun. Muga-muga taun ngarep ditimbali meneh ana ing Bangsal Lindupati kene, Nduk.
1: Iya, Yung, iya.
0: Ngraketake pas seduluran antarane Krendengan Ngolodono iki karo keluarga Sragen kok, Nduk.
1: Iya.
0: Mula awake dhewe iki ora pamer apa-apa mergo Klaten iki dalang hebat-hebat kabeh. Mung butuhe iki kok, Nduk, pancen seduluran kuwi sing paling ampuh.
1: Nggih, Yung, nggih.
0: Mula matur nuwun. Iki awake dhewe ora ijen nggawa bintang tamu.
1: Ngoten.
0: Bintang tamune Mas Petruk Sadibai saka Karanganyar. Yo, Mas Petruk Sadibai pun ditenggo-tenggo dening warga Krendengan Ngolodono mriki. Mas Petruk Sadibai dipapak lagune aja dipleroki. Monggo, cah.

0: mriki wah wis kaya bathe dhewe.
1: Nggih, jenengan kula nata mriki nggih.
0: Dereng jane. Kula ki nembe sepisan menika sowan rene glalah piye mriki ku kok ora api-api.
1: Nggih.
0: Grapyak-grapyak.
1: Saestu.
0: Wah, dugi mobil kula mriki papak Pak Linmas. Goleke dalane nggon transit teko daleme Pak Pono.
1: Pak Pono nggih.
0: Soale nek wong bagekke kabeh,
1: bagekne.
0: Kula ki mikir bagi-bagekke iku mesti ndangkei wetang terus dikei maem.
1: Ternyata
0: bakne ki malah ditawani kamar mandi.
1: Nggih.
0: Anu Mas, mengke nek ajeng pipis niki kamar mandi ten mriki. Lah ngombe wae kok pipis aku.
1: Nek gajeke jenengan wae ora mlebet griyane Pak Pono.
0: Nggih.
1: Ajak rada mbesunget ten kan apa?
0: Walah kula ki keng omah bar padu kali bojo Mas, Mas.
1: Lah enten apa?
0: Jane sepele jane garu.
1: Nggih.
0: Bar maghrib wae lho kula.
1: Nggih.
0: Pas salat maghrib lho, lagek kula lho salat salat karo bojo padu kagek kula.
1: Lah nggih.
0: Liyane kula mboten enten salat kok padu.
1: Lah nggih. Lah sebabe napa?
0: Critane wingi niku lak bar adol kacang.
1: Nggih.
0: Payu 1.500.000.
1: Nggih.
0: Sing 1.000.000 tak kakeke bojoku, sing 500 kula simpen rekake lak ya dit lanang.
1: Nggih.
0: Kula ki nek nyimpen dit lak tak clepeke nggon pecis kaya bapak-bapak ngoten niku.
1: Nggih.
0: Lah kok capo maghrib pau salat jamaah. Nggih. Pecise kula nggo. Lah pas rukuk ngeten iki lah kok dit 500 jeblok. Aku lho mbaten nek jupuk dia salatku batal. Nek ora tak jupuk slak kedisaan bojoku.
1: Nggih.
0: Kula ki mikir nakni-nakni lah kok bojoku ki ya biajiret. Sujud ki mbrangkang maju Mas.
1: Oh nggih nggih.
0: Sujud ki mbrangkang maju jikok dit 500 niku.
1: Nggih.
0: Akhire salate batal royokan duit.
1: Royokan duit.
0: Lah terus anak kula lanang nyedak, "Bapak, bapak ngalah dite ben go ibu."
1: Nggih.
0: Lah aku yo ngene, pake ngalah le, ning yo ati anyel nika.
1: Terus ndongkol.
0: Terus ndongkol terus akhire ayo salate baleni kula lak ngoten.
1: Dibaleni.
0: Salat dibaleni. Ning wong jenenge wong bar padu ki maca Al-Fatihah karo ngoso.
1: Nggih.
0: Allahu Akbar. Oh iki anyel kok.
1: Nggih.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Nggih.
0: Alhamdulillah rabbil alamin.
1: Nggih.
0: Lah bareng kula balap dolin.
1: Nggih.
0: Bojo kula ngeten iki, ora arep amin. Lah kok jebuk wong ini ku ya melu nesu.
1: Melu nesu.
0: Lah nggih. Mula intine Pak, dadi wong lanang sing jujur Pak, ngapusi konangan-konangan.
1: Lah nggih.
0: Wong wedok niku wong pinter golek duit kok Pak.
1: Nggih.
0: Saestu lha kula niku ndak kok dieten pundi temu lho Mas.
1: Temu.
0: Saestu. Mula piyai putri niku enek sesebutane Netro Hartono niku saestu.
1: Nggih.
0: Netro ki mripat Hartono ki duit. Wong wedok ki moto duiten sebule. Nek piyai ibu-ibu mriki mboten.
1: Lho mboten.
0: Ibu-ibu RW 6 ki hebat.
1: Nggih.
0: Ane kula ajeng bali mulih kok.
1: Lah pripun?
0: Kok yen nek dagelan teko Dipaido.
1: Lah Dipaido pripun?
0: Neng kok teng ngarep mriki kok, karo nata sego teko. Mas kowe iki Petruk apa Bagong?
1: Nggih.
0: Kula lak ya ngomong.
1: Nggih.
0: Kula Petruk, Bu.
1: Nggih.
0: Lah kok Buminah ki mencep?
1: Nggih.
0: Petruk kok lemu.
1: Ah Petruk kopen.
0: Ah Petruk kopen kok padiake.
1: Oh panitiaman luar biasa.
0: Buminah ngendi? Buminah. Lah lagi to cae. Oh dagelan kok Dipaido.
1: Lah nggih. Oh.
0: Masa yang dijolke sing cilik. Niki ketok nek Petruk ngopen ya to Mas.
1: Nggih leres.
0: Wah, saestu sowan iki. Pak kepala desane Pak Jumadi.
1: Pak Jumadi.
0: Kadese Pak Jumadi.
1: Nggih.
0: Sekdese Mbak Margareta, Mbak Eva.
1: Oh nggih.
0: Bedese
1: napa?
0: Bedes.
1: Bedes.
0: Dese Mbak Mala.
1: Nggih. Lho bendara desa.
0: Kades niku lak kepala desa.
1: Nggih.
0: Sekdes sekretaris desa.
1: Nggih.
0: Lah bedes niku lak bendara desa.
1: Nggih.
0: Dadi Mbak Mala niku celakane Bu Bedes.
1: Lah nggih.
0: Bendara desa.
1: Nggih.
0: Maksude kaur keuangan iku lho.
1: Nggih. Lan ugi ngeten Mas Petrus Adibe niki alhamdulillah. Wayangan niku mbok sida mbok ora jane.
0: Niki.
1: Sing alhamdulillah kok wonten donatur.
0: Oh,
1: saestu. Pak Gatot menika hakim wonten ing jaksa
0: wonten ing Jakarta.
1: Jakarta.
0: Kali Pak Dokter,
1: kali Pak Dokter Suwondo menika
0: dhateng Suwondo
1: ngaten.
0: Wah.
1: Terus garwane Pak Gatot menika Ibu Prima, nggih Ibu Prima niku malah sing ngadani wayang niki. Sing ngoyak-ngoyak Bapak Gatot niku malah Ibu.
0: Sembah nuwun Pak Gatot kali Pak Dokter.
1: Nggih, kali Ibu Prima Sari, Bu Dokter.
0: Nggih. Gara-gara panjenengan kula sesuk iso setor bank.
1: Lah kurang nggih.
0: Walah kula ki mangkat wis diuling bojo kula e.
1: Nggih.
0: Anu tanggapan ya Mas. Iya, aku ngono. Jolali setoran bank sesuk kurang 600. Lah ning ya alhamdulillah. Tan pancen nyedulur saestu piye mriki Mas.
1: Nggih. Nggih.
0: Mas, apa menawa ibu-ibu RW 6 niku?
1: RW 6.
0: Kompake.
1: Nggih.

0: koyonge noto segowe karo jogetan kok piye. Saestu.
1: Nggih.
0: Kula niku lak mau temriko kali bibu niku.
1: Nggih.
0: Jiko kowe wedian. Saka segepe wedang rong tak ombe kukut neh. Lagi. Cain di mau. Oh ya Buminah kuwi.
1: Nggih.
0: Nggih. Mas dalu menika
1: suasanane pripun Mas Petro?
0: Wah, regeng gayeng nyenengke jenjem. Saestu.
1: Piyayi iki ningali wayang jenjem Mas to, Mas.
0: Saestu. Klaten.
1: Nggih.
0: Klaten Kabupaten Klaten ku paijit sekali.
1: Nggih,
0: leres. Kebudayaan wayang.
1: Nggih.
0: Contone wonten ing Wulan Ruwah menika sak Kabupaten Klaten iki meh sak bendukuh ngawontenaken tata cara wayang.
1: Nggih.
0: Itu sudah pertanda bahwa di Kabupaten Klaten itu betul-betul nguri-uri budaya tradisi, nge, terutama wayang.
1: Tepuk
0: tangan untuk warga Klaten.
1: Nggih, estu niku, Mas.
0: Soale nek budaya iki nek ora awake dhewe sing nguri-uri sinten to, Mas?
1: Nggih.
0: Lah nggih. Engko nek ngantek budaya iki dicolong wong mancanegara awake dhewe kelangan.
1: Nggih.
0: Contone mbiyen reyok,
1: tindaku
0: Malaysia.
1: Mriki sing bengok-bengok.
0: Lah, mriki bengok-bengok padahal wong mriki ora gelem ngopeni. Ora
1: gelem ngopeni.
0: Tapi akhire sudah diakui oleh badan organisasi dunia UNESCO,
1: UNESCO
0: yang sudah mengakui reyok gamelan wayang itu sebagai
1: warisan,
0: warisan
1: dunia.
0: Budaya nge, dunia.
1: Nge,
0: alhamdulillah.
1: Nge, alhamdulillah.
0: Melu bangga dadi wong Jawa.
1: Nggih.
0: Wong Jawa niku sak omongan niku wis nganggo subasita.
1: Nggih.
0: Wong nek gelem sinau basa Jawa niku sudah otomatis dia itu belajar subasita, Mas.
1: Subasita.
0: Tata krama awet menapa? Basa Jawa menika wis ngajarke subasita contone.
1: Contone.
0: Kanggo piyai sepuh,
1: nge,
0: kanggo cah cilik niku tetepane wis beda.
1: Nggih.
0: Agekno dahar.
1: Nggih.
0: Dahar niku nek kanggo piyai sepuh.
1: Nggih.
0: Nek kanggo kaya kula mesti ya mung nedha.
1: Nggih.
0: Nek kanggo anak-anak maem.
1: Maem.
0: Pun enten pilihan dhewe.
1: Nggih.
0: Nek basa Jawa cuma satu.
1: Makan.
0: Bapakmu ngopo? Makan.
1: Nggih.
0: Ibumu makan.
1: Nggih.
0: Kowe lagi apa? Makan.
1: Nggih.
0: Kucingmu makan.
1: Makan.
0: Pedusmu makan.
1: Makan.
0: Nggih, Petro makan. Oh, padha mawon.
1: Nggih, nggih, sami.
0: Nek Jawa mboten.
1: Mboten, nggih.
0: Bapakmu ngopo? Dahar.
1: Dahar.
0: Lah kowe kula nembe nedha. Adikmu, adik nembe maem.
1: Nggih.
0: Kulane, kula nembe nguntal. Lho, nggih Bu menika. Wontene tata basa menika?
1: Nggih.
0: Kula ki nguntal,
1: mergo napa
0: ora diuntu.
1: Dadi mboten saru nggih,
0: nguntal niku. Mboten saru.
1: Mboten saru.
0: Maten.
1: Nggih, nggih.
0: Tangga kula niku.
1: Nggih.
0: Anake umur 4 taun iki wis diajari bahasa Inggris.
1: Nggih.
0: Wah, gleling nika.
1: Pripun?
0: Ulang taun ning gone kancane.
1: Nggih.
0: Nyanyi lagu Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Lah kelakon capo mulih teko omah, mbae turu ning ngemper.
1: Nggih.
0: Nyanyi.
1: Nggih.
0: Kae bedese turu. Kae bedese turu. Lagi to?
1: Lagi niku.
0: Nah, mulo wiwit cilik dikenalkan dengan budaya Jawa.
1: Budaya Jawa.
0: Oh, cah cilik niku dikenalke wayang niku nggih sae sanget.
1: Nggih.
0: Enten lho kula niku ditekok cah cilik.
1: Nggih.
0: Lek kowe dadi apa, Lek? Metrok, Lek. Lah kok ngeten iki? Eh, tak kira Upin Ipin jare.
1: Ipin Upin.
0: Pah anak iki jare kok Upin Ipin lho, Mas.
1: Lah nggih. Ngertosne cah cilik-cilik Ipin Upin. Lah niku budaya manca.
0: Nggih.
1: Kan ngoten, Mas, nggih.
0: Jan. Pokoke entene mung matur nuwun sanget pun kepareng tinimbalan sowan ing dalu menika bubayane Bu Faiz. Mriki niku perangkat desane mayoritas putri kok, Mas?
1: Putri sedaya nggih.
0: Nggih, wah jan.
1: Lah nggih.
0: Mula emansipasi wanita itu wonten ing kelurahan mriki sampun sederajat dengan pria.
1: Nggih.
0: Dados perangkat desa anu niku kata sing putri.
1: Nggih.
0: Indonesia wis pernah di presiden putri.
1: Nggih.
0: Gubernur putri ya sokeh.
1: Nggih.
0: Bupati putri Klaten biyen ya bupatine putri.
1: Nggih.
0: Perangkat desa putri. Niki enten profesi ini wong lanang sing rum dinyangi wong wedok.
1: Napa?
0: Bong supit.
1: Nggih. Dereng enten nggih.
0: Pomane nek bong supit wedok aku harus sunat neh pokoknya. Lah bong supite Brigita.
1: Lah deh. Sunat bola bali.
0: Oh boy.
1: Lah nggih. Niki beto pesinden sekawan, Mas,
0: mbok
1: menawi panjenengan tepangaken kali para warga mriki.
0: Nggih.
1: Nggih.
0: Anu wiwit saking kiwa.
1: Nggih, saking kiwa.
0: Mekipun diasta, Dik.
1: Nggih.
0: Namanipun sinten?
2: Nggih, kula Pras.
1: Pras.
0: Oh, Prastawa.
2: Prasasti.
0: Oh, Prasasti. Prasasti itu pengingat-ingat.
2: Nggih, leres.
0: Dalemipun pundi, Nak?
2: Solo mawon.
0: Solo.
2: Nggih.
0: Tasih kuliah?
2: Sampun lulus.
0: Oh sampun lulus. Kalau ben kuliah wonten?
2: Institut Seni Indonesia.
0: Institut Seni Indonesia. Jadi kita sarjana seni.
1: Sarjana.
0: Hebat nih. Sampun. Status?
2: Diakui.
1: Diakui pun.
0: Tegas lagi wes kromo pojek single.
2: Oh wonten. Nggih pun.
0: Pun kromo.
1: Nggih. Niku udah ben cilane tak omong mas.
0: Oke.
1: Nggih. Genduk niku tak omong. Malah mereka wes dia anak aku rong rabi. Ini saya itu.
0: Nak jenangnya ke Daluwarso ya mas?
1: Enggak.
0: Sampun, selajengipun.
1: Selajengipun.
0: Namonipun?
2: Nanti kulo Sekar Mas Petro.
0: Sekar. Sekar. Sekar. Bener Petro.
1: Sekar.
0: Bener Petro kok.
2: Mas Pak.
0: Oh ya Pak kena, Mas kena. Mbah ya kena no. Bahasa gak anak. Sekar dalemipun?
2: Kulo Karanganyar.
1: Karanganyar.
0: Tonggoku nak no. Saya kuliah.
2: Kulo tes SMP.
0: Oh SMP. Sampun manak pindo.
2: Bisa.
0: Nggih, alhamdulillah. Sarjana seni ugi.
1: Nggih.
0: Selajengipun? Wah, saiki jeneng jemenah kene iki.
1: Nggih.
2: Nggih, nami kula Pita Nuriani.
0: Sapa ta?
2: Pita.
0: Pita.
1: Pita.
0: Pita Nuriani.
2: Nggih.
0: Dalemipun? Magetan Jawa Timur. Tase kuliah no?
2: Tase.
0: Wonten?
2: Wonten Universitas 11 Maret Surakarta.
0: Weh lah sak kampus be aku mas.
1: Lah nggih.
0: Universitas 11 Maret?
1: Nggih.
0: Sak kampus. Aku dodol es ning kono no. Anu ambil jurusan apa di sana?
2: Pendidikan Bahasa Jawa.
0: Pendidikan Bahasa Jawa.
1: Pendidikan Bahasa Jawa luar biasa.
0: Elok luar biasa.
1: Genduk Pita niku Sinden Idol 2025 wonten UNES, Mas.
0: Weh.
1: Nggih, itu dulu juara. Juara. Juara piro, Dik?
2: Juara 3.
1: Juara 3 nasional.
0: Sinden Idol tadi
1: UNES.
0: Tingkat nasional juara 3.
1: 3.
0: Hebat-hebat.
1: Nggih.
0: Selajengnya. Selajengipun.
3: Nggih.
1: Loh, sudah nak galak era umum.
3: Loh, ra galak ki Pak Rahmi ki bianter, Nak.
0: Oh, aku ki orang budak, Nak. Iki bapakmu ki jek anu, jek tengen.
3: Loh,
0: mbahmu.
3: Karakterku ki seperti itu, jenengane jangan menyalahkan.
0: Oh, iya iya iya. Wong ki duwe karakter dhewe-dhewe. Namanya siapa, Nak?
3: Nggih, sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, nderek pitepangan nggih Bapak Ibu nggih. Nami kula Birgita Ayu.
1: Oh, Birgita.
0: Weh, marai mendem cah iki. Lah jenenge Berbintang kok.
3: Birgita.
0: Oh, kon kula Berbintang.
3: Kuwi nek senenganmu.
0: Iya, iya, iya. Dalemipun pundi, Nak?
3: Kula sinipun Kediri Jawa Timur, weh. Pak Di.
0: Tasih kuliah?
3: Sampun lulus.
0: No isi juga?
3: Iya.
1: Yeah. Sarjana sakniki sarjana sedaya yeah. Mas Petro.
0: Lah nggih. Jadi jupuk karawitan.
3: Iya, seni iki, karawitan.
0: Iki mau jupuk pendidikan bahasa.
3: Bahasa Jawa.
0: Aku ndekne jupuk pitok kok.
3: Lha kan maling jenenge ora kuliah.
0: Ya.
1: Lah nggih si desa niki lak sarjana sedaya.
0: Sarjana sedaya. Lah iki pengrawite niki
1: nggih sarjana.
0: S2 enek, S1 enek.
1: Wah. Dosen ya ada.
0: Dosen juga nggih, ada.
3: Lho niku satu peningkatan Pak dalam tegesipun meskipun seniman itu sumber daya manusianya.
0: Nah, SDM-nya harus juga ya, bisa diandalkan.
3: Betul.
1: Wis pinter ayu dereng rapi.
0: Ya, aku gelem.
3: Cuma ngono tok Pak Isin aku.
0: Bir kita geng ngadeg isan Mas Aji.
1: Nggih, monggo.
0: Ya, ayo nah. Nggih,
1: sepote Mas Tato. Monggo. Nah, di urgen kok niki Mas. Wah, disempatkan kali panitia.
0: Jan elok.
1: Nggih, ngagem musik.

0: Biar rasanya hati mu no sowan yang keren dengan
1: saman sebelah kini ibu-ibu tidak bisa melihatku ini.
0: Guspala
1: Lah saman nutupi aku.
0: Iya, mbok kira aku tembok ngono apa piye peh? Awak semene gedene.
1: Seto, kan gini kan bisa terlihat nggih, Bu, nggih. Lho. Bolokku sak menembani, Mas.
0: Bol iki bolok kentel mbek aku.
1: Lho kok iso?
0: Oh, ning kono mau wis royokan sego nek kok
1: badake. Lho, ning kono mau aku ya di ngono nek kok.
0: Apa iya?
1: Makeman, dijak foto.
0: Weh, aku malah gak jak foto.
1: Lah mergo wajahmu kuwi meng, Mas.
0: Do gila ya ya. Iki nyuwun dawuh Pak Dokter no.
2: Nggih, Pak Dokter wonten.
0: Kok menawa Pak Dokter ngersakake lelagon.
2: Nggih. Wah, wonten Pak Mundhut Mas Petruk saking nge. Ibu-ibu sing masak.
0: Nggih.
2: Nyuwun lagu setunggal Kijing Miring ngongkok kalih Podang Kuning. Lah niki nek mboten dituruti kanca-kanca keluwen mesti.
0: Nggih.
2: Wah, ibu-ibu niku wah.
1: Niki Bu, nggih jenengan.
2: Kijing Miring kalih Podang Kuning.
1: Lah tapi wau nganui Pak Dalang latihane wau siji loro telu.
2: Oh ngoten.
1: Aku perlu ngebali Pak Ibu-ibu kok iso.
0: Lah iya. Oh iya iki budaya lho, Nok.
2: Andani kok.
0: Lah iki napa riyen sing diaturke? Podang Kuning sik.
2: Podang Kuning riyen, monggo.
0: Podang Kuning sik.
1: Niki bawa napa?
2: Ya, ngagem bawa nggih. Sae. Iki Merdeka kok, Bir?
1: Iya, Pak.
2: Nggih, nganggo bawa.
1: Niki mengke enten doorpress ya,
2: Pak? Wonten doorpress nanti dibagi dua sesi. Lah, doorpress niki saking Bapak Gatot, Mas Petruk.
0: Oh
1: nggih.
2: Bapak Gatot niku wonten hakim. Hakim wonten kejaksaan.
0: Kehakiman Agung nggih.
1: Nggih, Pak Dalang, mosok aku gak entuk nomor.
0: Tenang, Nok.
2: Yo nyuwun. Nyuwun karo panitia, Nok.
0: Khusus bir kita wis disediyake doorpress kok gawaan mulih.
1: Tenang.
0: Nggih. Jing.
2: Buri.
0: Kijing, yo apik lho, Nok. Iso dienggo kursi lho ning omah.
1: Mosok rompengen aku.

0: saiki nek sekolahan ya suarane ya semeleh banget.
1: Mosok?
0: Heeh. Bojoku ya mantan penyanyi.
1: Sinden?
0: Wah, dhisik bojoku Sinden Kondang.
1: Mosok?
0: Gara-gara gara-gara medhun kok panggung dijotosi wong, Mas.
2: Lah pripun?
0: Kapok ra nyinden.
2: Nggih.
0: Lah lak nggarap Ladrang Wahyu.
2: Nggih.
0: Pratarna Angudiya. Sanes karo mongko sagunge dumati. Jane lak ngoten. Lah bojo kula Pratarna Angudiya sawetara nganggo sarunge jumati. Lah medhun kok panggung dijotosi bojone jumati. Nggih,
2: cemburu.
0: Sakniki alhamdulillah dadi penyanyi hadroh, Mas.
1: Nggih. Wah,
0: berarti.
2: Nggih.
1: Bokmu Islamik berarti.
0: Bokmu saiki penyanyi hadroh, Nok.
2: Nggih.
0: Lagune apik banget.
1: Apa?
0: Angger aku mulai tanggapan nyanyi.
1: Ngene.
0: Ya dana, ya dana, dana. Ya dana. Jaluk bayarku, Nok.
2: Oh, jaluk bayar. Ya dana.

0: Sugeng dalu kidalang
1: yeah.
0: Kulo badhe nyuwun lagu kagem lare kulo ingkang ambalwarsa
1: yeah.
0: Kaping 17 taun
1: yeah.
0: Asmanipun Nena Bunga Valencia.
1: Nena Bunga Valencia.
0: Nggih, setunggal ambalwarsa kalih kabagyan. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: utami pamundhut podhang kuning saking ibu ingkang masak. Menika wonten layang melih Mas Petro.
1: Oh nggih.
0: Bonusipun jarum super.
2: Nggih, kula wau nggih antuk lho Pak Dalang.
0: Nggih.
2: Saking sanu bose juragane bakso.
0: Oh.
1: Nggih sing ngono.
2: Lah niku dikei rokok kretek lho bayangno. Oh,
1: bedane dikei rokok.
2: Lah ya dikei kretek. Nggih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya buat Mbak Limbuk, sak rombongan sehat walafiat, semoga laris, lancar, sehat selalu. Amin. Ini dari keluarga masyarakat Dukuh Krendengan ingin menyumbang lagu Mapak Sinden dari Pak Hartono. Terima kasih, wassalam. Mereka Pak Hartono badhe nyumbang lagu Mapak Sinden.
1: Pak Hartono,
0: pundi, Pak Hartono.
2: Pak Hartono, pundi bu, beliau.
0: Enten buatan, sepotnya cok, monggo.

0: Nuhun sewu kalian Bapak sinten menika?
1: Bapak Samin, saking Penanggang. Di sini pun Mekarjaya di sakit Madaran nggih. Madaran niku mboten ico nedhi, karepe mboten purun nedhi. Tapi alhamdulillah saniki pun purun nedhi, pun kraos ico.
0: Sing diinum Dewi iki obaten apa mawon, Pak?
1: Minum Agarilus telas 3.
0: Ngaten niku teng awak raose pripun, Pak?
1: Nggih, teng awak niku nggih keju-keju linu-linu ngoten.
0: Pun nate berobat, Pak.
1: Lampun
0: ngunjuk produk herbal selain Agarilus niki ponatin apa dereng Pak?
1: Nggih, litune pun cuman mboten napa-napa.
0: Lah pas waktu sakit niku jan blas mboten sakit kerja nun jenengan Pak?
1: Nggih mboten sakit kerja Mas wong niku napa? Madarane nggih sakit, nggih mboten purun maem, nggih mboten sakit ngedamel.
0: Lah sak niki sasampunipun ngunjuk Agarilus pripun?
1: Pun sakit maco nggih pun biasa pun sekeca mbonan. Monggo-monggo sederek kula sedaya, kanca-kanca kula sedaya, monggo sami minum Agarilus kesannya sehat.
2: Dapatkan produk Agarilus series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.
3: Keluarga sehat, berikut salah satu kesaksian yang sudah mengkonsumsi Agarilus Qualen.
4: Nama saya Ibu Rumiyati dari Rempelas Sumur Bandung, Kuai Jepara.
5: Keluhannya dulu apa, Bu?
4: Keluhan saya nyeri di dada sebelah kiri.
5: Tuh, kalau periksa katanya itu penyakitnya penyakit jantung.
4: Katanya jantung membengkak.
5: Jantung membengkak.
4: Iya.
5: Terus minum Agarilus juga ya, Bu ya?
4: Iya, minum Agarilus.
5: Agarilus apa yang diminum, Bu?
4: Squalene.
5: Cardina Squalene atau Agarilus Squalene. Nah, setelah minum Agarilus Squalene, apa yang dirasakan?
4: Yang saya rasakan udah napasnya udah longgar, udah enggak sesak,
5: detak jantungnya udah normal. Jadi udah detak jantungnya udah teratur gitu.
4: Iya, udah teratur. Dulu sebelum minum Squalene, saya sering pingsan.
5: Dulu sering pingsan?
4: Iya, sering kali pingsan. Kan nyesak di dada.
5: Kayak tertekan.
4: Enggak tertekan, enggak bisa napas. Akhirnya kan kepalanya terus pusing, berkunang-kunang, terus lap-lap gitu, terus akhirnya pingsan.
5: Tapi setelah kenal sekualen ini, udah sama sekali udah gak pernah yang namanya pingsan.
4: Alhamdulillah udah gak pernah.
5: Jadi udah gak pernah sesek lagi.
4: Udah gak pernah sesek lagi. Ya buat semuanya, jangan lupa minum sekualen. Karena saya sudah merasakan khasiat dari sekualen untuk mengatasi penyakit saya ini, jantung.
3: Dapatkan Agarilus Qualen di seluruh radio jaringan Trirama FM Net.
6: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
7: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
6: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda, apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
7: Nah, itu kan istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
8: Dulu-dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda cingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
9: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
10: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FM Net.

0: somari, Duk.
1: Iya, kangen kae sinten jenengane jan.
0: Ya mung sira sing iso nambah.
1: Iya,
0: Oke, oke. Sari ya, Bu.

0: Pak Desri,
1: Pak D Guru, wah jan, alhamdulillah. Nak, kali ini kalau saya, iki mau penyuwunan hari ulang tahun iki diatur kese.
0: Bongge, nanti kesupan mau.
2: Dalam Pak. Kak Winong tangga po soalnya Pak.
1: Anu Pak, jadi kalah Winong gitu jadi, gantikan kan kalah Winong. Wah angge.
2: Angge, macam jenengan tanggap gitu Pak kalau.
1: Kangge di Nena Bunga Valencia.
0: Yeah.
1: Lagunya selamat ulang tahun.
0: Selamat ulang tahun.
2: Selamat ulang tahun sing hari ini apa sing piye?
1: Selamat ulang tahun Nena.
2: Oh ya, Mbak, sebentar sebentar.
1: Gimana, Mbak?
2: Sik.
1: Iki Mbak Yune Mas Aji.
2: Heeh, Mbak Yunya. Anak-anak iki untuk Sinoman Lindu Pati, semoga semakin kompak jaya dan jaya dan selalu pagi dan ibu-ibu RW 06 kompak selalu nyuwun lagu Bukit Berbunga. Nah, guys mulai kaderen
1: iki. Ibu-ibu RW 6 iki nyet anu gaul kok.
2: Gaul.
1: Gaul.
2: Gaul lagi jenengan iki tah ora gaul.
1: Mau ning kono wis yel-yel kok.
2: Apa piye?
1: Ibu-ibu RW 6, yes yes yes.
2: Ya coba saiki sampean sing memimpin.
1: Sing bantuke Yuminah.
0: Yuminah.
2: Lah ketua orang jarene.
1: Ketua, mau diminta ketua, ketua masa.
2: Ano, ibu ngapunten tadi yang ulang tahun yang mana ibu? Dere.
1: Oh,
2: ulang tahun ya Mbak.
1: Mbak Nena.
2: Sehat selalu. Ini kalau lagunya diganti Bukit Berbunga aja, enggak apa-apa.
1: Sek selamat ulang tahun sek nak.
0: Selamat ulang tahun.
1: Selamat ulang tahun. Bablasan yang Bukit Berbunga.
2: Oh ya. Selamat ulang tahun lagunya yang menurut apa yang sama?
1: Hari ini,
2: hari
1: yang kutunggu.
2: Iya,
1: bacotnya Bukit Berbulu. Ya.

0: sukses selalu Mbak Nena. Ya. Yeah. Amin. Nah, ya. Langsung dikasih
1: bukit berbulu.
2: Ya. Berbunga, ben semangat niki.
0: Berbunga, ben semangat. Ya. Semangit.
2: Semangat.
0: Ya. Dikit. Sapa? Kedok.

0: Nggih, menika pengundian Dorpres riyen mau.
1: Nggih.
0: Dorpres saking Bapak Gatot mau.
1: Nggih, nggih.
0: Mbok menawi para panitia
1: terus pundi panitia menika
0: sistemipun
1: terus pundi?
0: Sistemipun ketingale 21, Mas.
1: 21 terus pundi?
0: 21 niku didar ke ngen limbuan Dorprese mengke disisani
1: sepatunya ngen goro-goro
0: ngen goro-goro
1: terus putih mak menikah Pak Jisri, Pak Jeguru ngapa nge yoga mawon
0: kibir kita
1: yoga mesin deh
0: menikah panitia sampun
1: menikah wonten Magic Jam,
0: Magic Jam,
1: Magicom,
0: nggih.
1: Wonten kipas angin,
0: nggih.
1: Setrika.
0: Sing kados ageng niku napa, Mas?
1: Niki anu, kipas angin mbok bilih,
0: nggih. Oh, ngaten.
1: Kipas angin,
0: nggih.
1: Monggo Bapak.
0: Monggo Bapak. Oh, Pak RW menika.
1: Pak RW.
0: Nggih.
1: Pak RT.
0: Oh, Pak RT. Nggih, RT 15.
1: Iya, iya, kalah. Monggo Bapak, tidak mriki, Pak.
2: Mereka ngaten kesepakatan saking panitia
1: nggih
2: kangge warga RT 16 ingkang ngopyok Bapak RT 15.
1: Oh ngaten.
2: Lajeng kangge warga RT 16 ingkang ngopyok RT 15.
0: RT
2: 11 ingkang ngopyok.
1: Oh lukiran-lukiran.
0: Nggih. Lukiran. Yeah.
2: Sila. Nah,
1: iki untuk anu apa nggih? Mengantisipasi kecurigaan.
2: Nggih, terus lajeng ingkang mangke kangge penonton umum nyuntulung kru
0: nggih
2: dalang
0: kru dalang
2: ingkang
0: oh sing mendhet
1: kru dalang
2: nggih mangke mboten kangge nomor namung spontan Mas
0: spontanitas nggih
1: ada pertanyaan
0: nggih oh nggih
2: kangge umum nggih Pak nggih
0: kangge
2: umum mangke spontan
0: nggih
2: saking kru dalang
0: nggih pas goro-goro Pak Dhe pas goro-goro nggih
2: nggih
0: nggih nggih Pak Dhe
2: matur nuwun.
3: Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nggih, matur nuwun panjenenganipun Pak Yardono, Pak Gatot atas partisipasinya untuk memberi Dorpres pada warga Kritingan, nggih. Ini saya dari RT 15 masih segel ya ini ya. Masih segel ini untuk warga di RT 16, nggih. Ya, dari Pak panitia tadi masih segel dari pemuda. Siap-siap Ibu Santi. Ibu Santi RT 16. Oh wis mantuk, alhamdulillah. Kene hangus. Sepakatan nek piyane mboten enten dianggap hangus nggih. Anu ngene weh, nek piyane ora enak kanggo kula wonten nipun nggih. Wah, ditungi antem ngono weh. Pak Suluri. Bojone Bu Mina. Pak Suluri. Nggih. Weh, gak rugi sing gak yel-yel. Mbak Rama. Rama ki mbak apa Mas? Mas Rama, Mas Rama. Pun mantuk. Oh enten Mas Rama. Enggak Mas Rama.
4: Rama.
3: Mas yang ini Mas Mas Nanto. Mas Nanto. Oh enten. Oh wakilnya Bapak E. Nggih, Mas Nanto. Oh kirang setunggal enggak pak, pergi pak siap
1: dari RT 16 masih satu.
4: Ayo.
1: Mas Rehan. Rehan. Mas Rehan. Wonten mboten Mas Rehan utawa keluargane? Wis mantuk? Angus, angus. Angus ganti siji meneh. Nopi Adam. Nopi Adam. Mangga, Mbak. Oh, ini dari RT 16 sudah. Sekarang dari RT 15 dikopyok Pak RT 16. Jan. Tak gentine 50, Bu. Allah. Nggih. Perhatian RT 15 Bapak Prayogo. Prayoga, Prayoga. Boleh iki. Karang Taruna. Mas Prayoga. Mbak Dinda. Mbak Dinda. Pun mantuk? Dinda, Dinda. Dinda. D I N D A, Dinda. Oh ada, monggo, Mbak Dinda. Oh, sing napa Bu eh? Eh. Mas Yanuar. Yanuar. Yanuar. Bagaimana sudah pulang? Hangus. Oh ada diwakili Ibu E.

0: Sumarwan. Sumarwan. Monggo Mas Sumarwan utawa Bapak Sumarwan. Oh, nembe isa-isa. Oh. Nggih ditompokke, Bu. Iya, ya, ditampakke, ditompokke. Nggih. Siap, matur nuwun Pak RT 16 dan Pak RT 15. Ah, itu diwakili. Ah, berkahe gede, Bu, isa-isa.
1: Ya, berkahe gede lho.
0: Nah. Kipas angin, mungkin nek mengke dalu kali bapake kipasan nggih bejo sumuk. Nggih, sampun menika dari RT 16 dan RT 15. Sembah nuwun Pak RT. Niki masih wonten 4 hadiah nanti untuk goro-goro. Ya. Gimana Mbak Cange?
2: Nggih, goro-goro.
0: Nggih.
2: Mengge. Niki wonten pamundhut lagune pun Lestari, Mas.
0: Oh, nggih, nggih, nggih.
2: Saking Karang Taruna Lindupati Melih.
0: Nggih.
2: Nggih, menika wonten tese wonten sinden 3.
0: Nggih.
2: Mbok menawi menika Dik Pita saking Magetan wau.
0: Nah, ayo atek, Nak.
2: Lagune pun Lestari sepote Mas Tatok.
0: Ya. Yeah.

0: Wilujeng Dalem, Mbak Pita.
1: Nggih, Wilujeng Dalem, Mbak Cange.
0: Pripun sowan mriki remen mboten?
1: Remen sangat.
0: Remen sangat. Penontonnya sae nggih?
1: Sae.
0: Sae. Lagunipun Lestari Mbak Pita?
1: Nggih.
0: Nggih. Monggo Mas Tato, Lestari dados.
2: Lestari Widodo. Kangge Widodo ya.

0: jenengan ten Mbak Sekar?
1: Oh iya, Mbak Sekar ngaten.
0: Sagenane sing panyuwunan wau.
1: Nggih.
0: Ngudang anak.
1: Ngudang anak.
0: Nggih.
1: Dawuh.
0: Lah nika ibu-ibu.
1: Apalagi? Oh bisa. Lagune anyang-anyangen. Oh, ayang-ayang kok
0: anyang-ayang. Mbak Sekar ayang-ayang.
1: Untuk adikku Dedi dan keluarga di Jambi.
0: Di Jambi.
1: Semoga sehat Didi selalu.
0: Yeah.
1: Kami tunggu mudiknya ya.
0: Yeah.
1: Salam sayang dari keluarga di Klaten Karangdowo.
0: Yeah.
1: Oh iya. Spesial buat Mas Dedi yang ada di Jambi.
0: Di Jambi.
1: Ya. Yeah. Putrane Pak Pono niki.
0: Nggih, yeah, putrane Pak Pono Mas Dedi.
1: Nggih. Yeah. Ya nak Sekar. Anu prasasti.
0: Mbak Bir kita ayang-ayang. Yo, Mbak Bir kita.
1: Oh, prasasti sama Mbak Sekar.
0: Mau berdua.
1: Ya.
0: Oh, monggo.
1: Eh, ayo nak. Ayo.
0: Dua-duanya. Apa kabeh sisan?
1: Pripun, Bu? Okay.
0: Lagune ayang-ayang. Sepotirin, Mas Tato. Ayang.

0: kok.
1: Oh nggih, Bu.
0: Nggih.
1: Menapa menika lagunipun? Caping Gunung.
0: Caping Gunung.
1: Saking Ibu sinten? Ibu. Eh, bos empek-empek Jakarta.
0: Oh, lah nggih.
1: Kita Caping
0: Gunung. Caping Gunung dituruti nggih. Langsung Jaipong mawon nggih.
1: Siap, sedika.
0: Ya. Monggo, Cak. Caping Gunung pamundutane juragan empek-empek saking Jakarta.
1: Penyanyi papat ngadek kabeh?
0: Nggih.
1: Oke.
0: Monggo.
1: Ayo.

0: kolot pisan ya, Le.
1: Lah iya toh.
0: Jenis sasi pisan.
1: Enak, sesasi pisan ki apik. Pertanyaannya, ragate sapa?

adalah kok kaya mangkene kedadeane iya. Sedyaning Anoman mung ngestokake dawuh Sinuwun Prabu Rama Wijaya bakal mboyong Kyai Lurah Badranaya. Neng malah ana kedadeyan kang kaya mangkene iya. Heh para sata Kurawa. Rawe-rawe ndak rantas. Malang-malang ndak putung. Moragya Depono Senggono iki.

Hacampu samyo matali Lera dadet Lera tengkata Wot Tak yuang kong mangun cani Di Bincang sangat jimicil Lah dinyong ngedali wos Ing Barak murang botok Hono kedek kang ulese putih Barak abyor busanane Moro kagian bisa toto janmo Kakuo sopo jeneng Hanoman kang dadi kekasihku bali takon jopo Suwotomo Eh Hanoman Ono paran Moro gage sumingkira jong dadi sandungane laku Bakali sinun Prabu Duryudana boyong Kiai Lurah Semar Boyong Kiai Lurah Semar ono projo ngastino Moro gage sumingkira Yen aku ora gelem arep apa, wah parat. Golek perkara. Ya yen pancen ora sumingkir. Lenopangin ndamu tebak dadamu ora ilang dawaku.

$100.

0: Hanuman. Hanuman. Kebianggonmu mundi dawuh saka sinuwun Prabu Rama Wijaya anggone mboyong Kyai Badranaya kowe antuk gawe apa ora Hanuman? Waduh Raden. Raden Lesmana Murdaka. Pun abdi ngadong duka ingkang kathah Raden. Kula sampun sowan wonten ing Karang Kademel. Kula sampun sowan wonten ngarsanipun Kyai Wasemar. Bilih kalenggan samangke Pancawati betahaken jimat ingkang saged ngucap pusaka ingkang saged kondo. Nenggih Kyai Lurah Badranaya. Ning kawuningan Raden. Ing rikalenggan samangke kathah ingkang badhe boyong Kyai Lurah Semar. Banjur pungkasane rembuk. Banjur pungkasane rembuk kepriyan Oman?
1: Inggih.
0: Inggih Raden. Raden Lesmana. Pareng matur Kyai Lurah Semar anggadhahi bebana. Sinten kemawon ingkang sembodo ngaturaken wujudipun sekar budak tunjung biru? Inggih menika ingkang saged mboyong Kyai Lurah Semar Raden.

kan samar pamoring tomo sinuk kaya minah kaya sepi sinimpen tolong yang kalbu ger gadut koco jeneng kita minangka duta saka para Pandhawa nggonmu mboyong Kakang Semar Badranaya kepriye nggir bar matur paman nalika kula suwan wonten ngarsanipun wa semar nyuwun bebono paman apa kang dadine panane Kakang Semar supaya gelem kaboyo ngono ing Amarta bebananipun boten sanes namung wujudipun sekarang pundak tunjung biru

よ。

ruwan kok golek pengerawet hebat-hebat tenan. Wah iya ya, malah sok sek event gede-gede kayak malah dombalek kayak kok malah gini malah doiso. Wah aku seneng. Lurah yoga gini aku kulun Bayu Gombes arek koyok sing koyok ngopo. Wes yuk golek sinden yuk. Wah nggih. Aku gelok no pengerebab, oh mungkin Mas Furkon kalau hubungannya manut. Pengerebab itu hebat, Mas Furkon itu muridnya luar negeri yang kaya banget. Kok dengerin gelom ngerebabi? Oh mbah, mula biasanya mbah kok itu ora butuh duit. Ayo, penggender ini rakamto harus gelok sengaja ngopo. Tamto kebumen, hebat tenang. Monggo.

0: sendiri son terus madep cagak karo liar-liar lah Mas Eno. Matur nuwun Mas Eno. Wah, luar biasa sone yo ngene iki lho. Son kuwi rasah rejing-rejingan anggar sendiri hebat roto. Iki apa mau tak boyong ning Sragen wis ora ngomah Mas Eno iki. Iya. Nah, iki anak Mas Petruk Sadibehi. Pun. Monggo, mongso borong Mas Petruk Sadibehi. Mas Petruk Sadibehi iki piyai loyalitas.
1: Oh, ngono.
0: Piyaine gandeng. Multi talent. Wah. Niku saestu, Mas. Kula kadang terinspirasi kalih jenengan.
2: Dos pundi?
0: Kula kadang gumun. Gumun kula ngeten. Jenengan kok giatane padhet. Nggih to. Wau bar tanggapan 12 mriki. Sesuk mesti enten acara kalih grup-grup niku. Kados grup MUA, Perias dan sebagainya jenengane ku termasuk hebat. Fisiknya kuat.
2: Alhamdulillah Mas, pinaringan sehat.
0: Lah nggih.
2: Saged srawung.
0: Nggih.
2: Terus pancen tiyang srawung nika ora kudu milih-milih.
0: Nggih, leres.
2: Sinten sing kang kerso dijak seduluran kekancan
0: nggih
2: disrawungi.
0: Nggih.
2: Alhamdulillah kula menika pinten-pinten organisasi kula eloni. Nggih. Komunitas nggih kangge srawung Mas.
0: Nggih, leres. Niku hebat. Saestu.
2: Modalis.
3: Pak Udin.
4: Pak Udin.
3: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Mana aja Pak Udin?
4: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke saya, Pak, kata dokter.
3: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
4: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
3: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan, Pak?
4: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern, kandungannya lebih lengkap.
3: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
4: Iya, Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
3: Oh iya ya?
4: Iya.
3: Ini cara minumnya gimana ya?
4: Gampang, cuma 3-5 tetes saja. Sehari 1-2 kali.
3: Wah, wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
4: Oh iya, benar itu Pak Budi. Nah Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
5: Biosi Sihaga, tetes alami.
6: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga Biosi Sihaga, jamu tetes premium, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM. Biosi Sihaga.
7: Biosi. Nama saya Tony Arianto, asal dari SKPD 1 Sumbusari. Umur saya 34 tahun dan aktivitas saya saat ini sebagai multimedia video shooting dan fotografer. Dulu saya pernah menderita penyakit asam lambung mah kronis sampai ke liver dan punya riwayat penyakit hernia. Aku punya penyakit itu dari mulai tahun 2009 sampai tahun 2019. Jadi saya ini menderita penyakit asam lambung, liver, dan hernia itu kurang lebih hampir 10 tahun. Waktu pas mah kronisnya itu kumat, lambungnya kumat, sakitnya luar biasa. Jantung rasanya berdebar-debar, terus perut terasa perih, mual, kembung, dan anehnya lagi rasa takut yang berlebihan ini yang sangat menyiksa saya. Tidur nggak bisa, kemana-mana nggak bisa, keluar rumah saja takut, apalagi kalau ada orang meninggal. Takut banget itu Mas. Liver saya dulu yang kurasa efeknya itu sampai pandangan itu melihat saja warnanya sudah beda, kayak warna klise, jadi kayak apa itu namanya, coklat-coklat kayak gitu, kuning-kuning coklat kayak gitu. Sampai saya itu keluar aja nangis saking takutnya, kok bisa pandangan saya itu kayak gitu. Itu dari efek penyakit mah asam lambung yang begitu parah. Aku tuh itu yang kurasakan sangat dalam, rasanya sangat sampai menderita. Pokoknya paling saya rasakan ketakutan ya itu mas, waktu ada kabar orang meninggal itu, wah mas, rasanya kayak ikut mau meninggal mas, sangke takutnya itu mas. Ya mungkin gara-gara asam lambung tinggi itu mas. Kalau untuk penyakit hernia ataupun turun berok itu, yang saya rasakan perut rasanya senep, terus bunyi mas, bunyi kruk-kruk-kruk kayak gitu mas. Jadi mau keluar aja, mau kumpul sama orang aja malu mas, karena bunyi itu tadi. Terus perut ini rasanya itu kayak usus turun gitu mas. Jadi ku naikin, terus turun lagi, ku naikin, turun lagi. Sebenarnya saya sudah mencoba berbagai obat herbal, itu sudah saya coba semuanya sampai alhamdulillah setelah saya mendengar radio ada promo iklan Agarilus, itu katanya cocok untuk penyakit emah saya, yang katanya bagus untuk mengobati penyakit emah. Itu saya coba langsung datang ke radio, hujan-hujan mas itu, saya datang ke radio pengen membuktikan itu khasiatnya Agarilus. Alhamdulillah mas, tenang iki mas, aku jajal Agarilus kuwi sing drink sing ijo mas, tak coba. Alhamdulillah itu begitu saya minum, penyakit emah saya itu berangsur-angsur enak. Biasanya kembung jadi gak kembung, makan juga mulai enak, tidur pun udah mulai nyenyak. Dulu tidur aja gak bisa sebelum mengkonsumsi Agarilus. Anehnya lagi setelah minum itu kok hernia saya kok ya sembuh juga, kayak gak percaya gitu. Alhamdulillah pokoknya dari situ saya yakin Agarilus ini alhamdulillah sudah banyak membantu saya, keluarga, dan teman-teman saya.
1: Dapatkan produk Agarilus Series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.
8: Heleh, toh, baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
9: Ya gimana lagi loh kak, lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
8: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
9: Nah itu kan, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
10: Tunggu dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda cingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
11: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
12: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FM Net.

0: Mbak Sekar niku.
1: Nggih.
2: Oh. Nyuwun Pak Pak kula.
1: Ning Karanganyar sekemong kula cah niku.
0: Ngulang nggih. Niku sing setri sregep, sing katong sregep nggih.
1: Kandhani.
0: Nggih. Wis. Mula seniman niku nek ruwah ngeten iki, wah, mlumpuk-mlumpuke Mas Petro
1: gitu. Nggih.
0: Wis kare agem sangu poso.
1: Mengke poso angop sesasi. Lagi ora ana tanggapan lho.
0: Tanggapan.
1: Wis tanggapane ning masjid ngibadah ya nak ya.
0: Fokus ibadah, kersane tumakninah gitu
1: Mas Petro. Poso tak nindakake tarawih. Nah. Terus lebaran, bar lebaran awake dhewe tanggapan meneh.
0: Tanggapan.
1: Nek enek sing nanggap.

0: iki wau penyuwunan Mas Dalang.
1: Nggih. Nggih.
0: Wahyu Kolosebo kalian Sekti.
1: Sekti. Wah,
0: iki sinten limen menika sing kagawuan?
1: Mbak Birgita?
0: Mbak Birgita.
1: Wahyu Kolosebo niku. Sekti.
0: Oh, Sekti sih. Menika saking Mas Agus Sumarno.
1: Mas Agus Sumarno.
2: Nggih. Ibu-ibu jancik semangat.
0: Oh okay. Iya no, ibu-ibu tetap semangat. Pengen itu magic chair. Habis ini nanti undian Bu. Pokoknya nanti ada pertanyaan buat jenengan, sing iso jawab dapat hadiah. Mau ini gak kopi ano? Orang undian ini mau jawab Pak Panitia, sing goreng-goreng go, ditimbali, sopo sing iso jawab pertanyaan itu hadiah.
1: Iya. Yeah.
0: Enggak pertanyaannya, katok dalangnya warnanya apa?
1: Katok jeruk.
2: Sekti ya Mas.
0: Sekti dulu, Sekti. Yeah. Mas Tarto, Sekti.
2: Halaman sembilan. Bila ibu-ibu mengkayaan dan request nggih Bu. Request buatan Bu. Pohon manut.
1: Oh kicing barengnya dereng wau sing masak.
2: Oh jeng mesti toh Bu, sabar sabar.
0: Mulak nolong mantuk lah nunggu kicing miring.
2: Ya, sekti-sekti, Mas.
0: Sekti. Satu tembang sekti.

0: selak emosi mas, kijing miring.
1: Kijing miring.
0: Sak emosi. Bu mangke lek kijing miring jenengan harus si. Parian lho Bu.
2: Nah, yeah. Ayo Bu maju ini sih.
0: Lah, jenengan maju
2: tapi ke Bu. Pengen hadiah apa? Iya, pengen hadiah apa lah ayo ini sih. Ayo mriki. Tak kaya pertanyaan, alah bisa
0: ayo ini. Ayo Bu mau saya request kijing miring apa Ibu Ketua?
2: Bu.
0: Iya iya. Ya Bu, bejen. Iya.
1: Jas tenan.
2: Berarti musuhnya Brahma Kumara.
0: Lah kok iso?
2: Lasmini.
3: Lah leru Brahma Kumara sinten.
2: Lah Lasmini lho. Oh nggih. Saiki pertanyaan pengen hadiah to jenengan?
3: Pengen, Pak.
2: Ana pertanyaan.
3: Nggih, sing gampang mawon.
2: Jenengan apal Pancasila apa ora?
3: Apal.
2: Ayo Pancasila joko.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Hebat.
0: Hebat, Pak.
2: Laras. Saiki
3: deg-degan kula, Pak.
2: Deg-degan.
3: Nggih.
2: Lah, jenengan pengen magicom apa kipas?
3: Kan milih Pak.
2: Milih.
3: Kipas mawon.
2: Nah, syaratnya kipas joget iki kijing miring
3: sih. Oke. Okay. Wow. Joget ya siap no. Joget
2: kijing miring sih.
3: Nggih. Yes,
2: kok lagi bar niku terus gowo kipas
3: mawon. Yakin Pak?
2: Yakin dong okay. Sih.
3: Oke.
2: Okay. Jenengan bojone Mas Purwanto to?
3: Oh, nggih leres. Kok nah. Ngertos Pak?
2: Ngertos no, ambune ketok. Ya Mas kijing miring Mas Wahyu.

0: video press.
1: Jadi kan iso parian mboten. Oh, jek lho ki loro. Siji ki jek. Wis pun ya ambil kipas.
0: Ambil kipas.
1: Makasih lho Bu Lasmini.
0: Ya, hebat tenang. Hebat.
1: Nah, dongamu terkabul kowe.
2: Lah mengki
0: bibu pengen tak bonus. Lah mengki gede.
1: Mengki nek kegiatan karo Mas Purwanto kipasnya duripe nggih. Nggih. Kegiatan yang
0: wis hebat.

0: Sinten sing wani parikan entuk Haji ya? Bapak-bapak entuk, ibu entuk sing wani parikan entuk Haji ya? Sik. Ngarep dhewe wani apa?
1: Ibu-ibu iki lho.
0: Sik.
1: Bu, parikan, Bu.
0: Sik, Pak Siriono ngapa? Pripun, Pak?
2: Bu RT, Bu RT.
0: Umum genti ya.
2: Nggih.
0: Monggo yang ada di luar sing wani maju mriki.
2: Nggih.
0: Umum.
2: Damel umum niki.
0: Tesih 3 hadiah.
2: Nggih.
0: Nggih, Bu. Nah. Monggo Bapak.
1: Hei, Ibu iki lho, Mak.
0: Untuk penonton umum.
1: Iya kan Ibu iki, Lek.
0: Ya, ya, ya, ya. Nggih.
1: Monggo Bu.
0: Ya, ditunggu sik, Nak.
1: Iya, penonton umum entuk hadiah lho. Nonton wayang ki nek.
0: Nonton wayang boleh nggo hadiah.
1: Nggo hadiah.
0: Awake sehat, atine seneng.
2: Nggih.
0: Wis piye ta?
1: Mulih ya aja repres.
0: Wayangan ki nggo berkah kok, Mak.
2: Nggih.
0: Saestu menika. Nggih, si Bu. Ibu asmane sinten? Bu Sugiem dalemipun pundi? Pundi? Kampung napa? Om Blitaran. Nggih. Yeah. Parikan sak
1: iki.
0: Nggih, nggih. Bu Sugiem.
1: Bu Sugiem.
0: Nggih. Yeah. Nah, sak niki pertanyaan kangge panjenengan. Sing lenggah nika badhe cokan niku asmane Pak sinten? Sinten?
3: Gatot.
0: Oh, Pak Gatot.
2: Gatot.
0: Nah, bener-bener. Sak niki jenengan pun mamendhet hadiah sik pundi?
1: Parian,
0: oh, parian. Kan parian. Oh, ngene we, joget kan Mbak Bikita.
1: Joget Bu kalih kula nggih.
0: Nggih, matur nuwun Bu Sugiem. Nggih, entuk tremos.
2: Entuk tremos.
0: Sesuk nek tandur dibeto nggih nggo wedangan ing tengah sawah. Nggih. Siap. Matur nuwun Bu Sugiem.
2: Bu Sugiem. Nah, entuk tremos.
0: Disengeni Lasmini aku.
1: Enak men.
0: Barang kuwi gampang ilang. Aku kon angel ilang pancas ilang.
2: Lah nggih, gedhe ki pas angin, Pak.

0: Ijing miring suwuk selak konangan.
1: Selak konangan.
0: Suwuk endah tetantung gelang.
2: Ijing miring pun diaturke.
0: Nggih. Hadiah tasih kalih.
2: Tasih kalih.
0: Pak Guru sinten malih? Monggo, Bapak Genti, Kakung Genti, monggo.
1: Monggo, Bapak.
0: Saking Jawi. Monggo, Mas. Sini, Mas.
1: Lah.
0: Non?
1: Kon parian nek katon mongi, Bu Lasmi niki mung joget tok lho, Bu iso.
0: Namanya sinten?
3: Pun Burhan,
0: Mas Burhan. Dalemipun
3: Tegal Ampel.
0: Tegal Ampel. Niku sak kelurahan kali mriki.
3: Sanes.
0: Oh, sanes.
3: Ler Karang Kalun.
0: Oh, mboten. Pertanyaannya. Kowe nok sing pertanyaan nok.
1: Apa ya aku bingung ya. Anu wes. Pertanyaannya nama Pak Dalangnya siapa?
3: Aminoto Carito.
0: Iya. Sinten?
1: Sinten Pak, sinten aku gak kerungu iki lho Pak.
0: Sinten namine sinten?
3: Ajinoto Carito.
2: Oh gugur.
0: Salah Mas, salah. Salah. Terus pundi?
4: Betul.
0: Salah kok betul piye to.
1: Pripun iki Pak?
0: Oh gugur.
1: Gugur.
0: Namine Mas Aji Wibowo. Monggo sinten malih. Monggo Pak, majeng Pak. Monggo.
5: Mas, Pak mriki Mas. Mangkai rokok.
0: Mas Burhan.
5: Bur.
0: Mas Burhan.
5: Wis ganti jenengku kok rokok sik.
0: Ijole ya. Jarum super sadah. Iki nek didol selawe.
5: Ribun. Gugure entuk rokok kok.
0: Go berkah pokoknya pengiki. Tidak beri Pak. Bapak asmani pun?
6: Prayitno.
0: Pak Prayitno dalmi pun?
6: Karang Talun.
0: Ya. Pertanyaannya, Mas Aji sing maringi pertanyaan.
5: Pelawak niki lak dalmi Karang Anyar, nggih to. Asma nama lengkapnya sinten?
6: Sinten
5: kok malah tekon? Namanya sinten Pak?
0: Jeneng kula asli sinten?
5: Nggih.
0: Sejene Petruk jeneng kula asli sinten?
5: Sa?
6: Pak.
5: Ripun iki?
0: Nggih.
5: Gugur nggih.
0: Gugur ijole pikantuk rokok nggih. Oh mboten udud.
5: Mboten nggih. Gugur nggih Pak. Namini pun Mas Sadi Bayi. Oh, kambil rasane.
0: Sadi Bayi.

0: Iki ya cil kan.
1: Iki.
2: Loh.
1: Lah iki yo enak
3: le. Makane le buke.
0: Oh iki kan ten ten. Lah yo. Berbagi haji ae anu ya.
1: Gur nebak nama.
2: Wah.
0: Namanya apa?
4: Sukadi.
0: Pak Sukadi saking?
4: Saking Segawo.
0: Segawo.
2: Nggih.
0: Pertanyaannya. Pak jenenge sapa Pak Gatot? Pirsa? Lah, Pak Gatot niku kerjane wonten pundi?
4: Ngamel ten mriki.
0: Jare Pak Gatot niku sing pundi? Sing lenggah niku to?
4: Nggih.
0: Lah yo nyambut damel ten pundi? Wow, ya wes.
1: Aduh,
0: gugur,
3: telu kok luput.
1: Anu wes Pak Gatot bekerja sebagai apa?
0: Pak Gatot itu bekerja sebagai apa?
4: Guru.
1: Aduh, guru.
0: Kleru. Kleru meneh.
2: Gugur.
0: Jane mau.
2: Nggih, gugur.
0: Pomong jenenge saged betek entuk bonus keng Pak Gatot jane.
2: Aneh. Aduh.
0: Pak, rokok enggak tak tahu si rokok ijoli.
2: Iya, tak ijoli rokok.
0: Mangga, sinten malih. Nek buat nenten, saking ibu-ibu malih.
2: Iya, ibu-ibu.
0: Ya, mangga bu, sing wani masuk sinten. Ya.
1: Iya, rahasia atau bu, masa wes teko.
0: Pertanyaan apa sih?
1: Iya, kan ngopo sih.
0: Kok beti? Ya, ora dong sih. Ya, gini, gini, gini, gini, gini. Ini mangga bu, wah lagi Bu RW ah.
2: Wah Bu RW
0: yeah. Nah, saat ini ngeten Bu RW, pilih pertanyaan apa pilih nyanyi?
5: Nyanyi gitu.
0: Oke, okay,
1: nyanyi mas, nyanyi.
0: Nyanyi, lagunya apa bu?
5: Lagunya saya yang gampang-gampang.
0: Gih, bernama apa?
1: Las
5: anu wae pak.
0: Napa bu? Sewu siji.
5: Sewu
0: siji. Nek iki mungkin enten sewu siji.
2: Kanggo wong tuwa.
0: Sewu siji enten sewu telu. Oh, sewu siji. Sewu telu wis entek soalnya sing sewu telu. Nggih, monggo tengah.
5: Nggih.
0: Aduh Rama ibu. Ngerti kata? Oke, baik.
5: Niku sewu siji, Mbak.
0: Nggih.
1: Kulo nggih.
0: Ya Mas Tato. Pak Elvin juga.

0: Bu RW.
1: Tepuk tangannya untuk Bu RW kita. Ya. Elak tenang. Jan. Niki Pak RW tesih lenggah napa dereng? Tesih lenggah apa pun mundur? Mboten
2: nggih, kula teng ngajengan mboten ngerti.
1: Wah, Siti. Waduh, tinggal mantuk, Bu. Nggih. Mangga, Bu.
3: Satu buah Magicom.
1: Nah. Satu buah Magicom. Nggih, berkah barokah.
0: Matur nuwun Pak Gatot, nggih Bu RW. Sing maringi
1: Pak
0: Gatot.
1: Oh, Pak Gatot iki kanca sekolah kare panjenengan. Eh, kanca SD.
0: Kanca SD.
1: Kare Mbak Anbu Erik kanca SD Pak Gatot. Nah, terus satu hadiah setrika listrik. Saiki pertanyaannya, sing wani maju, siapa Menteri Kebudayaan Indonesia? Ayo. Menteri Kebudayaan sekarang. Mangga. Ayo.
0: Ayo.
1: Siapa yang?
0: Niko, Pak Eng ngatur niko.
1: Mas Tarto maju, ayo Mas Tarto. Nggih. Ayo sinten sing wani Mas Tarto? Ayo maju. Oh,
0: berani. Iki
3: menjanjine Pak iki menyawer aku lho, Mas.
1: Iya. Ah, ditunggu no.
0: Ditakeh no.
1: Menteri Kebudayaan sinten Mas Tarto?
4: Pripun-pripun?
1: Menteri Kebudayaan sakniki sinten namane?
4: Fadlizon.
1: Wah. Yeah. Tepuk tangan satu buah setrika listrik. Yeah. Selamat. Oh, Mas Tarto. Iki jebul bak keramat ki tanggoku.
3: Oh, iya.
0: Dari berapa sampun telas Mas Petro?
1: Sampun telas.
0: Nggih. Iki ten Pak Mudut mboten.
1: Mboten.
0: Ha, nah, merdeka nggih.
1: Merdeka.
0: Nggih. Ibu-ibu nyuwun mboten lagu.
3: Ibu-ibu, Mbak.
1: Sing ajeng nyanyi sinten? Ana sing ajeng nyanyi. Nun. Menan ten. Yo barwe yo kan sing jalu. Ya,
3: kan sing jalu. Niki
0: kidung-kidung mau.
1: Oh, kidung kalau sebo.
0: Oh, kalau sebo. Yo anu.
3: Anu e Pak sing hae-hae ae Pak.
0: Sing hae-hae oke. Iya, iya. Bu e rambok
3: dari
0: bu. Ya meten bubur e co bu.
1: Tamban bal.
3: Anu e Pak.
1: Oke, okay, tamban bal. Ya.
3: Anu e Pak sing hit saiki ya wis. Lagune sabar e ya.
1: Sabar. Oke, okay, Pak sabar kok tamban bal.
3: Sabar ya, Bu. Oke. Apa iki gak desa.
1: Nek ibu RW nemi sabar kabeh kok. Pemeras sabar ya semulih nek mau ya Bu ya.
3: Ya iya.
1: Bolo ku kabeh aja. Ibu-ibu RW 6. Yes.

0: Mas Haji, ini kita sehatnya penyintas tunggal lagon.
1: Monggo.
0: Saking Bu Prita.
1: Bu Prita.
0: Ngersake Jogja Istimewa.
1: Jogja Istimewa.
0: Cacak, Bun. Oke, Panu Jogja Istimewa terus Wahyu Kolosibo.
1: Oh, nggih.
0: Ya, makasih lho Pak.
1: Nggih.
0: Jogja Istimewa, sing ngersake Bu Prita. Bariko Wahyu Kolosibo ditagih lho, Nok.
2: Iya, berempat ya, Pak.
0: Berarti kita berempat maju ya, Nok. Jogja Istimewa.
1: Jogja Istimewa.
0: Iya, berempat. Nggih,
1: Bu Dokter
0: Prita.
1: Prita.
0: Ada Prasasti, ada Sekar, ada
2: Bu Ayu, Bu, panunjukin mau Bu
0: Pita.
2: Ya wes sak ning kono engko ya, Bu ya.
0: Ayo, Bu.
2: Ya, ya. Aku tak nanti di bawah ya, Pak ya.
0: Oke, enggak apa-apa, Nok, enggak apa-apa.
2: Siap. Hae.
0: Yes, hae, Nok.
2: Ya, oke.
0: Juga cari Ibu, Nok.
2: Ya, aku tak mencari posisi sih.
0: Ya.

0: Tepuk tangan.
1: Sudah Bu Prita.
0: Langsung kidung kula sibo mawon.
2: Nggih. Aku sani ibu-ibu di komposter.
1: Oh iya. Foto se. Kidung tok aja lungguh se.
0: Aja lungguh se.
1: Sisan wayu
0: kidung kula sibo. Ditutup kidung kula sibo. Oh ngarep dilimpe ya tetep ditagih.
1: Sing joget malah ibu-ibu kok.
0: Lah nggih, wajan. Jam 3 esuk ibu-ibu
1: gawul.
0: Semangat itu.
1: Ibu-ibu gawul.
0: Lah nggih. Wis.
1: Kidung Wahyu kala sedo.
0: Nggih. Ya
2: Allah. Aku dirubung ibu-ibu iki.
1: Ya ngene ya.
2: Kaya ora nek sing gelem ngepek dadi mantu.
3: Bapak ibu semuanya, mari kita menyanyikan cipta bersama. Pada malam ini, kita
0: berkirakan.

0: Kyai Permadi kula nendhawuh Kakang Prabu. Pun kakang ingkang sumusul marang Kyai Janaka bingah rasing manah kula sumpem kula Kakang Prabu. Kyai Pamodi ya tak tampa pangestuku tampanana Dimas Arjuna. Kula cadhong kanthi tangan kekalih ugi dados mujimat ribeh Kakang Prabu. Ya. Dikula sinuwun, Yaya Petruk tak tampa.
1: Bekti kula Den, ya Bagong tak tampa.
0: Nyai Janaka,
2: kula nendhawuh.
0: Aja gelo rasaning Si Adi dene pun kakang sumusul marang lakumu. Amarga ora liya kang dadi sarana tentreming praja Ngamarta ngudhari marang papetenging negara iki ora liya mung kajaba kadang para yayi. Marmane Dimas nakune pun kakang prasasat ngambah dari kantor mudun oneng matianing hal doko. Mongka jobo ngolek ikadang poro Si Adi supaya inggal karampunget lakoning projo Ngamarta. Wis ana tanggung jawab dewe-dewe ayi, mula ana tetembungan mangkene. Rezeki ora bisa ditiru sanadyan padha ing laku. Ibaratnya sanadyan padha nyambut gawemu, kasil kang timo apa bakal iso beda. Ana ing akeh bondone mangsa kalane uga ana ing rasaning ati kelawan panarimaning batin nyayi.
1: Lho Gong, rumono.
0: Sing nyambut gawe kuwi padha lho.
1: Mula padha-padha sing nyekel tabuh
0: ewadene katarimaning kok ya beda.
1: Lah iya, Dok. Gene ya kaya pukulun bayu gombes kan ngandani aku yen bayari yoga ki sing disawang dudu tabuhane truk ning sing disawang kuwi wonge.
0: Oh mula engko nek enek komplene ya ning bayu gombes.
1: Lah iya no truk
0: mula ayem tentrem ngati pun kakang ingkang kasebut rasa mulya kelawan kamulyan. Kabeh mau amarga saking kawelas Gusti sapa temen kelawan gedhe priyatine bakal nggayuh kamulyan. Sejatine kamulyan kuwi ora diukur saka akeh gondo, ora diukur saka dhuwuring derajat pangkat, nanging diwiwiti saka rasa panarimaning urip mantenging pangesti angu dimarang wahyuning Hyang Widi.
1: Para esuk malah akeh wejangan ya, Truk.
0: Oh, malah wejangan iki apik yamine kok, Gong. Mula sing kuat melek ya entuk pinter ning sing bacut turu entuke mung iler. Mula Dimas Janaka pamitanipun kakang Si Adi enggal makarya. Enggal ngluwari marang panandanging para kadang Pandhawa kanthi golek panjaluk kakang Semar Badranaya ingkang awujud sekar pudhak tunjung biru.
2: Kakang Prabu,
0: Kyai Janaka piye?
2: Nyun pamit pepayung donga pamuji kula badhe angpadi wonten pundi papanipun sekar pundhak tunjung biru

Kusumaya Sumaya.

den iki kaya panengah Pandhawa apa kowe Raden Janaka iya wis ngerti marang aku wis sapa Raden Lesmana Murdaka saka ing Pangsawati Denda kok katon sumarcah yampu kowe saka ngendi Raden prasajan wae aku sawanana ngersane pukulan Sang Hyang Wenang loh duwe karep apa mituruti panjale Kakang Semar Badranaya golek Sekar Pudhak Tunjung Biru wis entuk gawe Raden awet saka keparange dewa Sekar Pudhak Tunjung Biru wis diparingke marang panengah Pandhawa. Oh Raden yen ana lilaning atimu aku njaluk ora ketang sempalaning pitik ora ketang mung sak suwek godhonge mesakno marang negaraku saiki kaya gabah dek interi soleh para kawula kang ketaman wiyadi mula kang saka iku Raden apa keparang uga yen keparang paduka tak boyong menyang negaraku Pancawati Denda Raden Lesmana aja kaya mengkono angel nggonku golek Sekar Pudhak Tunjung Biru kanggo Kakang Badranaya mula aja dadi atimu aku ora bisa nuruti apa kang dadi pencalukmu. Oh Raden yen ngono apa kelakon Lesmana kudu peksa marang panengah Pandhawa

Dimas yen pancen mangkono kok saya krasa jroning atinipun kakang wong kang bisa nggawa Sekar Pudhak Tunjung Biru. Coba Yayi derek nopon kakang aku kepengin bakal nitik perkara iki monggo kok Prabu kula derekaken.

0: Niki Gusti kula ngamarta. Iya Kakang Semar, iya. Sawanku bakal ngaturake pamundhute Kakang Semar. Iya kuwi sakarepku dak tunjung biru.
1: Kakang Semar, mawantu-wantu panyuwunku tetep Kakang Semar.
0: Bali ning Praja Ngamarta ya Kakang. Iya Kakang Semar, apa negake marang para Pandhawa? Nggih, Den. Kados menapa sakaripun, Den? Mora iki coba sakare Kakang Semar.

Bonang Sekar Sigra pinuju marang Sang Nayataka. Pinandeng saya layu ical wujude kembang babar dewe kanasten.

jebule ibune anak-anak iki. Inggih, Kyai kula ingkang wangsul, Kyai. Heh, kowe saka ngendi, Nduk? Kula saking Kayangan Alang-alang kumitir marak Sang Hyang Padha Wenang. Heh, wigatine apa? Namung nyuwun dawuh kula dalah ndika kyaine kedah momong sinten. Heh, banjur perintahe kepiye? Kyai, Kyai kula dalah jangan dikos pados momong marang Pandhawa. Heh. Lah kok ora momong karo Prabu Rama? Prabu Rama sampun purna marang kewajibanipun. Heh, kewajibane apa? Merdikakake negari. Lah yen Pandhawa ngiseni dateng kamardikane Kyai, heh, ngono.

Nama saya Ria Yuni Astuti. Alamatnya saya tinggal di Raman Fajar, Raman Utara. Dulu tuh keluhannya ada benjolan sebesar telur ayam di payudara sebelah kiri. Tahun 2017. Itu kan tahun 2017 akhir sampai tahun 2018. Ya tadinya gak terasa. Terus tiba-tiba pas mandi itu kok udah besar sebesar ini. Terus akhirnya gak sengaja juga denger-denger di radio. Di radio itu Trirama. Terus ada herbal Agarilus, katanya ada pemeriksaan gratis di radio Trirama, gak bayar, konsul sama dokter herbal dari siapa? Dokter Ipat dulu pertama tuh. Jadi langsung datang ke sini ke Trirama. Habis itu udah siang, udah mau habis kan, udah antrian udah panjang terus. Tapi ya langsung ketemu dokter, cerita keluhannya itu, terus diperiksa sama dokter, terus kata dokter, kalau berobat herbal, ibu sudah yakin, katanya kayak gitu. Terus insya Allah saya yakin, saya lebih takut dunia medis daripada herbal. Terus insya Allah saya yakin, saya mantep udah di herbal, saya gak pengen ke medis gitu. Terus sama dokter Ipa dianjurin minum Agarilus drop, Agarilus hijau, sama Prokanda. Nah, pas minum pertama kali itu, ya rasanya emang ya gak enak kalau namanya herbal tuh. Kok baunya kayak gini, gak enak gitu. Tapi karena niatnya udah mantep, jadinya aku harus sembuh. Akhirnya diminum tuh. Tadinya kan suruh pakai air hangat, gak bisa pakai air hangat, muntah. Akhirnya langsung aja diminum gitu. Terus tapi langsung disusulin air hangat. Terus dapat satu paket itu, dia mengecil. Saya makin semangat. Ternyata cepet ini reaksinya. Besok pokoknya saya harus periksa lagi. Terus udah habis satu paket, saya periksa lagi kan udah kecil, udah mengecil. Terus dianjurin lagi, minum lagi satu paket, terus tambah kecil. Yang ketiga itu, baru yang ketiga dia makin sebesar biji kedelai itu. Habis itu saya masih lanjut sampai 4 paket. Nah, baru itu udah hilang. Tapi kan saya masih tak terusin sampai 6 paket karena masih belum yakin. Terus udah 6 paket, habis 6 paket itu minum lagi Agarilus hijau buat nuntasin aja. Habis itu aku terus halangannya deres banget. Tadinya padahal halangan enggak pernah sederes itu, ngeplek-ngeplek kayak gitu. Halangannya deres banget tadinya padahal halangan enggak pernah sederes itu, ngeplek-ngeplek kayak gitu.

0: sekali terus dicopot karena nggak bisa, ya itu terus kok keluar lama nggak punya anak kok tahu-tahu ada benjolan itu.
1: Jadi alhamdulillahnya setelah minum agarilus selain sembuh benjolan di payudara juga dapat momongan baru.
0: Iya, alhamdulillahnya itu mujizat Allah bener lah. Tapi berobat apapun itu kalau kita istilahnya yakin, insya Allah datanglah kesembuhan, diangkat penyakit, semua penyakit itu bisa diangkat sama Allah. Intinya kita harus yakin. Kalau buat teman-teman, intinya kita itu kalau kita punya sakit itu nggak cuma doa, tapi ikhtiar itu berusaha dimanapun bisa. Tapi keyakinan juga harus yakin, berobat itu harus yakin, minum obat juga istilahnya harus yakin lah, aku pasti sembuh, Allah pasti memberikan jalan terbaik untuk kita.
2: Dapatkan produk Agarilus Series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.
3: Sehat.
4: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sutino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sriwijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi niku kok rontok mending lah jane timbul tumbah meleh jane penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso diusi teng inovasi semenjak konsumsi diusi niku kok rontok mending lah niki ajeng kula pados meleh. Mudah-mudahan Allah maringi tinggal waras. Cekap mantan mawon, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net. Biosi.
7: Kowe Prabu Rama Wijaya mbiyen. Iya Kyai Semar. Kowe teko kene ngopo? Aku kepengin weruh sing jenenge Raden Janaka. Aku sing jenenge Raden Janaka Prabu Rama. Apa bener yen bisa nandingi kridane adikku Lesmana Murdaka? Ya Sang Prabu Kepranyata. Aku ingkang tanding yudha karo Raden Lesmana Murdaka. Sejatine aku ora bakal memungsuhan karo sapa wae klebu adikku Raden Lesmana. Nanging gandeng Lesmana meksa aku mulo banjur tak ladeni. Reh ning Lesmana kalah mula kodrate Sekar Pudhak Tunjung Biru tetep dadi darbeku. Tegese sing menang boyong Kyai Semar kuwi aku lan bakale bisa gawe tentrem. Kosek to. Kowe aja mestekne lamun bisa boyong Kyai Semar negaramu bisa bakal tentrem Raden Janaka. Ngerti yo. Kabeh sing ditunggu Kyai Semar kudu saguh dadi srana katentreman. Sing saguh netepi jiwa satriya. Mongko wong ugemi jiwa satriya kuwi ora gampang kudu wani tenan ngorbanake apa wae. Abot pitukane padha karo aku. Aku ngugemi jiwa satriya abot lelakanku. Pirang-pirang lelakon abot wis tak tempuh. Balik kowe kok gegaran kembangku dak Tunjung Biru kepengin mboyong Semar. Kepengin ditunggoni Semar. Sira wis mestake bakal tentrem. Ngerti ya Raden? Nadian kowe cunduk Sekar Pudhak Tunjung Biru cacah sewu lan kowe ditunggoni Semar cacah sewu. yen to kowe ora tumindak apa-apa tanyah lamun bisane kasembadan nentremake.

kahanan dino iki Prabu Rama kabeh menungso kuwi didadar lakon dewi-dewi. Pacoban sing diparingake menyang sira ora bakal padha karo pacobane uripku. Abot kaya ngopo yen to menungso mau wani ngadepi kanthi kelas yekti bakal katekan gegayuhane. Nanging banjur apa ingkang bakal kok tindake? Saiki pageblug ana ngendi wae angkara murka wis nyawiji karo jiwane menungso. Sumpahku mung gegarang tekad tumindak temen tanpa pamrih sarta titi tatak tutup iku kabeh bisa bakal kasembadan. Akeh-akeh mung bisa ngucap nanging ora bakal bisa nindake. Durung ana buktine. Ning nek Prabu Rama kok wis buktekne. Aku wis ngisah angkara murkane dosamu kok. Saiki dosamu kok wis ilang tegese donya bakal manggih tentrem. Balik kowe mung kepengin diarani wong utama ben oke sing tresnani kowe. Oh, Raden, Raden. Wong jaman saiki wis ora percaya karo jiwa satriya. Ora urung kowe mung bakal dadi guyon. Aku urip ana jaman anyar ora kudu padha karo pamase Prabu Rama. Sak pinter-pintere Prabu Rama mesti isih ana cacate. Yen Prabu Rama ora lilo sekar pundak tunjung biru mapan ana kene lan kowe nantang karo kahanan. Aku golek sekar pundak tunjung biru tak rewangi mertapa laku Broto Semedi lan aku laku Broto Priatin. Wis sak mestine yen to aku nampa nugroho. Yen kowe kaya adimu cacakane begal marang kanugrahane wong liya, apa ora ngeman marang arwing jenengmu rat. Yen to sisane umurmu mbok regeti ngang rasa sing ora lilo.

0: Sundarwati. Aku seneng, aku bengah, aku bombong Siniwun. Iya ya Kakang Semar. Iya Kakang Semar. Semar wis diboyong. Ora mung aragaku ning uga dayaku kabeh. Ora tak kon percaya karo Semar kowe kabeh, ora tak kon mulyakne uripe Semar. Kowe kabeh ora tak kon nyeblat marang Semar. Aku kuwi mung nunggu, aku kuwi mung ngemong. Aku kuwi mung sakdermo ngelikne. Aku kuwi mung sakdermo ngladeni kabeh menungsa sing rumangsa urip ana kene. Mbok yo sing do ngerti. Mbok yo sing do eling sing ngajeni karo budayane dhewe. Wiwite kisruh kuwi mergo menungsa-menungsa iki wis ora gelem gondelan karo jatirine dhewe. Senengane mung elah-eloning sing dieloni durung karo anak apik. Jane menungsa-menungsa kuwi wis do kisinan. Wis do kecelik bola-bali ning dora kenek ditata. Sing maha kuwasa gawe menungsa kuwi supaya padha tresna tinestranan. Digawani budaya dhewe-dhewe ora susah do meksa nganggo budayane sapa-sapa. Sing maha kuwasa nresnani kabeh para titahip. Ilinga bumi iki dicipta kanggo urip bareng sing kebak rasa tresna. Titi purning gati gumaring lampan asmara bumi. Ingkang werdinipun tresna dhateng bumi Nuswantara, tresna marang nusa bangsa tuwin negarinipun. Pungkasaning atur namung ngaturaken hayu hayu rahayune sekala. Slameta sing nanggap, slameta sing ditanggap. Akhiru kalam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Para miyarsa cekap semanten matur kiyaran ringgit purwa satalunata. Kanthi irah-irahan utawi cariyos menika asmara bumi dening dalang Ki Aji Wibowo. Wonten ing dinten Jumat Pahing malam Setupon Surya 19 wonten ing Candra Juni Warsa 2026. Sinarengan tanggal sekawan wonten ing sasi Suro utawi sasi Muharram 1258 Hijriah utawi 1960 taun Baru. Sedaya kalepatan nyuwun pangapunten ing pangajap mugi benjang saged pinanggen malih. Wonten ing dinten candhakipun pungkas ngatur Sura Dira Jayaningrat lebur dening pangastuti Jaya-jaya Wijayanti mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Wusana klecekapi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FM Net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian. Didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM Net siap menemani aktivitas Anda, kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM Net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Buta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 0600.

0: Rirama FMNet dan MB RadioNet mempersembahkan Gelegara Hajatan Untung bersama Agarilus Drop berhadiah uang tunai total 18 juta rupiah.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita gaskin Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Agarilus Drop. Isi data diri dengan nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP atau identitas, dan nomor telepon yang aktif. Kumpulkan dan kirim kupon sebanyak-banyaknya ke jaringan Trirama FMNet serta Radio Lilin FM dan Ramama FM. Periode pengumpulan mulai 1 Januari sampai 15 Juli 2026. Pengundian pertama akan diundi pada tanggal 15 Februari 2026 jam 9 pagi dan akan diundi setiap tanggal 15 untuk merebutkan uang tunai 3 juta rupiah di setiap bulannya.
0: Rebut juga grand prize. 3 unit lemari es, 9 unit rice cooker, 15 unit kipas angin, dan 30 unit radio FM akan diundi pada tanggal 15 Juli 2026. Jadi tunggu apa lagi? Borong lagi Agarilus Drop sebanyak-banyaknya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan uang tunai jutaan rupiah. Gelegar Hajatan Untung, Trirama FMNet dan MB RadioNet. Persembahan Agarilus Drop, solusi sehat ketika ngedrop.
2: 93,1

Sadaqallahul azim al ayah. Bu, jenengan cok ditimbali kalih Gusti Allah napa mboten? Ibu, jenengan cok ditimbali kalih Gusti Allah napa mboten? Nggih. Lah Gusti Allah niku lek nimbali jenengan pripun? Dalam? Oh, lewat para muadzin.

saya ini timbang Kapolsek ya adanya apinya. Pak Polsek cok adan betul ngaku nggih. Apa maning Pak Lurah ta cok adan kaya-kayane Pak Lurah adan ngimami bareng nggih Pak Lurah nggih. Alhamdulillah ini panggilan Allah, tanda cintanya Allah. Ada panggilan-panggilan Allah lewat kalam-kalame Gusti. Salah satu panggilan Allah

Aling muni Allah ora seimbang karo nadane nyong. Wong nyong minal ngototin wal ngedene ka. Sayangnya Allah kepada kita dipanggil, ya ayuhan ladina amanu, hei orang-orang yang beriman. Setiap hamba Allah yang diberi kesempatan urip nang alam dunya, lahir dari rahim siapapun, entah itu rahimnya orang muslim, non muslim, Yahudi, Nasrani, Majusi, kabeh bayi disangoni iman, nggih, semuanya disangoni iman. Bani. Sebab apa? Tetapi hanya dengan iman perjalanan akan aman, meski hidup penuh rintangan. Ya betul. Tapi kita hidupnya itu punya yang namanya tujuan. Kabeh menungsa sing dikersakaken urip nang alam dunya niki kabeh diparingi iman. Ittaqullah. Iman niku potensi. Napa, Bu? Potensi itu harus digali, dikembangkan menjadi sebuah prestasi. Lah

Kota wongan na mobil liwat malah rika nyawang motor liwat. Bu, jan aurane nyong kalah karo mobil liwat. Bon, lanjut nge? Lanjut nge? Iman niku potensi. Potensi yang ada sing onten digali dijadikan menjadi sebuah prestasi. Iman niku potensi rohani kedah dados prestasi rohani. Carane pripun? Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mengandung nilai ibadah yang diformulasikan dalam Al-Qur'an disebut amilus soleh. Napa Bu? Nggih. Nek pun duweni amal soleh, mangki bakal onten tingkatan atau derajat sing diarani takwa. Niku jenenge prestasi. Nggih, Pak Bu, nggih. Nah, endi kapan kita dipanggil oleh Allah? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Terus sayangnya Allah ngelingaken datang awake dhewe. Wal yaqulu qawlan sadida, maka berkatalah dengan perkataan yang kukuh, yang baik dan yang bisa dipertanggungjawabkan, perkataan yang teguh. Teng pundi nek wong ngendikane apik, pikirane apik, atine apik, cita-citane apik, janjine Gusti Allah ayat selanjutnya. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Yen to bakal den bagusaken amal kula jenengan sami. Wa yaghfir lakum dzunubakum, lan yen to bakal den ngapunten dosa-dosa kula jenengan sami. Dengan catatan wa may yuti'illaha wa rasulahu, dan orang-orang yang taat kepada Allah, taat kepada utusan Allah, akan mendapatkan kebahagiaan kemuliaan yang agung. Bahkan napa? Sengaja ngibunge disiapkan panggonan alias tempat sing diarani syur. Allahumma bon, go. Mulai malam ini, malam tahun baru Hijriah, malam satu suro. Nyong anger ngomong malam satu suro kayak mutan susana. Jenengan ngertos susana? Bapak-bapak nggih presa susana, Pak. Ngertos? Napa niku? Anggere ana malam satu suro kemutan susana. Sampai sempat viral di zamannya, sampai waktu yang begitu lama, ngantos sakwe saat ini pun masih banyak yang menontonnya nggih. Ya Allah, ben-ben. Dalu niki. Tahun baru Hijriah, malam satu suro. Dalam satu tahun 12 bulan. Nek tahun baru Masehi diawali saking bulan Januari. Ayo Bu, Januari terus. Wes. Nek tahun Hijriah dimulai dari bulan Muharram yo. Muharram. Safar. Rabiul Awal lah, mulut-mulut. Apale mulut-mulut. Ya wis ora apa-apa lah yo. Muharram. Safar. Rabiul Awal. Rabiul Akhir. Jumatil Awal. Jumatil Akhir. Rojab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, kayak sing nang mburi, Sura, Sapar, Mulut, Bada Mulut. Berarti ora beda karo gonyong. Gonyong payah, wong biyen wong tua-tua ya kayak kuya. Sura, Sapar, Mulut.

mulut, para paling ngendi yu mulut dan ya betul pada mulut lawa lapir jeb ruah puasa sawal Dzulkaidah besar ya betul cara mriki pripun apit pripun nek cara mriki bahasa mriki cara biar yo surah nge puasa sawal apit oh anapite oh Dzulqa'dah niku nek cara mriki apit tambah kosakata baru tambah ilmu baru tambah pengertian baru apit nggih tolong oh nggih yes mon mboten apa-apa. Mulane sih akeh wong pada sepitan niku ya. Oh iya. Bon-bon alhamdulillah. Nggih, niki. Dalu niki. Malam 1 Muharram tahun baru Hijriah. Mari perbaiki dari pikiran, dari kata hati, dari lesan. Setiap yang kita ucapkan adalah kata-kata yang benar-benar teman, kukuh, bisa dipertanggungjawabkan. Kalimah-kalimah thayyibah sing bakal jadi saksi yang akan menemani kita dunia sampai ke surga. Insan

0: Aduh, ikut mau
1: ngantuk.
0: Gak. Gih.
1: Allah niku bakal ngokohaken kalimah-kalimah sing panjenengan waos setiap hari wiritan-wiritan ba'da sholat. Kalimah-kalimah thayyibah niku kalimah yang kita jaga, kalimah niku nanti yang akan menjaga kita fid dunya wal akhirah. Allahumma. Sebab ana ngeten Pak, yauma la yunfa'u malu wala banun. Yauma la yunfa'u anatina la yunfa'u ora manfaati. Malun banda wala banuna lan ora anak-anak. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali wong sing pada rawuh teka sowan nang ngarsane Gusti Allah dengan hati yang selamat, dengan lesan sing ngucapna kalimah la ilaha illallah. Nggih napa mboten? Nggih, pun. Sakniki kula takon kali jenengan. Bu. Jenengan urip ning alam donya kuwe rasane jenengan mulia apa rekasa? Meneng wae. Diulang. Panjenengan urip nang alam donya kuwi rasane rika mulia apa rekasa? Pak Lurah, nek konten sing ngendika rekasa Pak Lurah. Nggih. Pak Lurah yo rekasa karepe dhewek kok ora nyoleh. Bun. Tak taken meleh, Bu. Jenengan teng alam donya niki dugi sak niki rasane jenengan urip dadi wong sugih apa wong melarat? Sugih apa melarat? Alhamdulillah. Iya, wong gemian lahir ora gawa apa-apa. Iya betul. Tapi saya sebagai seorang ibu yang sudah melahirkan anak 4 kali dengan bayi lahir tidak membawa apa-apa, saya bersyukur alhamdulillah. Sehelai benang pun bayi tidak membawa. Nyong mikir kan bayi lahir nang alam donya wis kelambenan. Alah. Napa, Pak? Apa meneng kelambine anak kancinge ya. Repot. Mboten. Wong bayi lahir rambutnya lemu be prepet-prepet ya yu. Wong lanang ora sangguyu. Ngerasa nau orang guyu ya Bu, ngelanang ke urun marai rekasa ya Bu, urune telung gram metune telung kilo. Iya poraku boleh pas.

sing rekasa wong wadon ya Bu ya. Oke hamil, mual-mual, wae-wae ya Bu. Wong sinten wong wat? Sing gendiran wong wat? Sing bengkek wong wat? Nggih napa den? Nek babaran sing ngeden wong, sing lara wong, sing nusoni wong, semua itu gara-gara wong. Dalam Pak Lurah. Nyong kayak etok-etok ora krungu lah Pak Lurah ngendika apa nyong ora krungu. Bon-bon. Bu. Mulia apa rekasa? Mulia. Ya Bu nggih. Perkataan itu doa, guys. Nggih. Soket napa melarat? Sering bungah napa sering bersulah? Alhamdulillah. Niki diawali dari wal yaqulu qaulan sadida. Awake dhewe pikirane sing apik, lisane sing apik, atine sing apik, husnudzon kalih Gusti Allah. Ampun suudzon. Dengan kita husnudzon, masa depan pasti akan lebih baik. Maka Allah berjanji memperbaiki amal kita, mengampuni dosa-dosa kita. Amin Allahumma. Niki hijrahnya kita seperti itu. Kabeh wong kudu gelem hijrah. Nggih. Khairun nas man tala umrahu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang panjang umurnya, bagus amalnya. Dadi parikane ngoten, Bu. Nate lang digawe krepek. Ngapunten nggih. Angger ngaji karo nyong anu dela-dela ana lagune. Jadi sih kalau dipeseni kali bojone ngaji ora usah nembang baik. Nggih, Bah, tapi genano keprocot. Angger ora nembang ki cokor gatel. Anu seneng kula riyen tau di anu teng bunyaine kula. Dok, dalem Umi. Untung sampean mondok. Nggih Umi. Nek ora mondok dadi penyanyi ngono. Sakniki nggih Bu, nggih penyanyi, penyanyi religi. Nggih Bu nggih. Nah, dan riyen dalem mondoke wonten pondok pesantren Darussalam Krakal Tamenan Kreteg Wonosobo. Teras wonten pondok pesantren Tahfidzul Quran, nggih. Komplek Ittihadut Thalibin pondok pesantren Al-Asy'ariyah Kalibeber Wonosobo. Kalau untuk S1-nya pendidikan ilmu tarbiyah dan keguruan, untuk magisternya juga magister pendidikan, nggih, linier. Ngoten dadose muga-muga paringi barokah. Allahumma. Wes, tak lanjutaken nggih, Bu nggih. Nate lang digawe kripe. Ayo Bu, ayo dikathokaken. Tambah tua kudu tambah apik kok tambah mendelik.

anate lah dicampur jahe niku enak mboten? Mboten enak. Ora. Kuwi telane anget to, Pak. Tambah tua. Kok fales sih? Sebentar.

Alhamdulillah. Ngapunten nggih Bu. Tak sambi wedangan. Rikine rati garing. Kula wedangan riyen mboten napa-napa nembe nggih Bu nggih. Kan sami saja idkhulus surur fi qulubil mukminin. Nglebokaken kebungahan ing dalem atine wong mukmin. Kanteng mriki disoko wedang. Nglegakaken wedange diumbe. Ngoten. Tapi biasane kula wedang telung botol niki mboten nate telas. Sing dumbe mung siji. Nek misalkan liyane mboten telas, biasane karo panitia cok digawana bali. Inyo li lagi cerita biasane. Nggih. Bon. Barang engko gawana ya alhamdulillah. Barang ora ya kebangetan. Bon-bon, ngeter ibu ge? Duh, niki konsep. Konsep dari Al-Quran, ketika Allah ingin membaguskan hambanya yang tercinta, maka Allah serukan panggilan kasih sayangnya dengan diawali, mari kita berkata dengan perkataan yang baik. Kerenteke ati sing apik, lesane ngendika sing apik, pikirane mikir sing apik. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Saapi-apike menungsa niku tambah umure, tambah amal saene. Tambah umure, tambah apike. Tambah tuane, tambah ngibah. Namun apa daya tidak ada manusia yang sempurna. Aki dipoto nyong palang apa mingkem. Masa engko fotone dadi jebret dawa ya Bu ya. Yes. Bu, tekan apa miki ya? Oh iya. Tambah tua tambah akeh ngibah. Tapi apa daya, tidak ada manusia yang sembur. Kabeh menungsa tau nglakoni to. Bahkan ning lakoni to sasaben dina. Kadang sengaja, kadang ora sengaja, kadang-kadang ora keras, mandang keras adeling na ora ndrim. Contone wong glendengi tang, wonge teka. Ora kabeh. Nun sewu, biasane sing cokal glendengi iki wong lanang apa wong wadon? Oh, lanang. Nggih, sing cokan uji-uji klunggo terus ngomong nang wong liyang, ngono ki wong lanang apa wadon? Oh, lanang. Nun sewu, Bu. Jenengan nggih nate glendengi. Nate. Lah terus jenengan nek glendengi sewulan oleh pira? Mboten hitungan, padahal nun sewu, Bu. Dosa sing paling angel dihentikan adalah glendengi. Nggih. Kirungokna. Zina nek wis tobat tidak mengulangi, meminta maaf kepada Allah diampuni dosa-dosanya. Maling, nggih mboten? Kapok tobat tidak mengulangi, menggantinya dengan perbuatan baik diampuni dosa-dosanya. Maka berhentilah itu dosa. Tapi glendengi tanggane. Apa meneh rika ngomong iki? Kiri kaca ngomong karo sapa-sapa ya. Nyuri mau nganu ngomong karo dikadok. Ki anu temenan. Iya tenang bae, nyuri ora ngomong sapa-sapa. Ngira badan. Nggih. Tibake sing pertama ngledeng niku terus tobat. Wong niku nek nglakoni dosa, niku nek urung seprapating dina dening dicatet teng buku amal. Jadi seprapating dina niku pinten jam? Seperempat hari berapa jam? 6 jam. Saumpamane wonten tiyang glendengi, nggih. Nah, umpamane wonten tiyang glendengi Pak RW. Umpama. Ngapunten nggih Pak RW. Niki Pak RW. Niki napa niki?

sing niki, oh tak kira sing putih jenggote. Ya Allah. Bon. Ana tiyang ndelengi Pak RW. Terus tiyang niku sadar sing domongan mboten apik. Niku kalau belum 6 jam sowan tengene Pak RW. Pak RW nyuwun ngapunten, kula ndelengi jenengan Pak RW njaluk ngapunten. Nggih mboten? Nggih. Mungkin lek gone lopet kali Pak RW bisa dihentikan. Tapi kabar tentang Pak RW sudah disampaikan ke orang lain. Mengko wong liya jare ora arep ngomong-ngomong keprocot. Nggih napa mboten? Heeh. Lah ngomong kaya Pak RW liwat, iki kaya Pak RW tindak melas temene mantan gering siki, kowe umpama. Mboten Pak RW namung guyon. Nggih Pak RW nggih. Malah sih ngomong, ya iyalah gering wano domai bojone wae. Bu RW bunti Bu RW. Dalam alhamdulillah ya Allah. Berarti orisinil Pak. Ya Allah, Pak RW semoga lekas menemukan jodohnya. Saya tahu apa yang ada di pikiran Pak RW lah, wis tua kayak kaya panang apa. Boten-boten Pak Wei, nggih. Bon, kembali ke ngaji kok laptop nggih. Glendengi itu adalah dosa yang sing paling angel ditobati. Paham? You know? Nggih. Lah niki. Namun apa daya manusia, tidak ada manusia yang sempurna. Manusia, setiap manusia pernah melakukan dosa. Bahkan dosa dilakukan abendina kaya dening glendengi tangga. Awake dhewe dosane pirang-pirang, tapi kita harus tahu bahwa rahmatnya Allah itu begitu luas. Sebesar-besarnya dosa manungsa, luwih gede rahmate Gusti Allah. Maka di tahun baru Hijriah ini, agar kita bisa menjadi hamba yang lebih baik, dalam konsep tazkiyatun nafsi, bagaimana cara kita membersihkan diri kita. Wong nek arep dadi wong sing luwe apik, eleke niku kan kudune diresiki ndengen. Iki napa mboten? Nah, niku wonten. Wonten tahapan-tahapan tazkiyatun nafsi. Apa Bu? Ngresiki awak. Tahapane niki. Takhalli, tahalli, tajalli. Apa Bu? Lah hali. Takhalli, tahalli, tajalli. Napa Bu? Oh, niki Pak Ali.

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh Pak Darto.
0: Ah, sekarang kelihatan lebih segar Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya Pak?
2: Iya Pak, waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Terus sekarang gimana Pak?
1: Iya Pak, alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan iya. Setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya Pak. Itu obat apa ya Pak?
2: Jamu tetes Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
1: Oh, iya, Pak.
0: Iya.
1: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi, kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus, buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan, pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
0: Oh, iya,
2: badan
0: iya.
2: Selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes.

balani taholi tahali tajali pak. Langsung viral pak. Pak Ali malu-malu. Bu, niki prosesnya nopo? Pertama, awake dhewek menyesali getuni tahun-tahun wingi sing wis dilakoni yang tercepat dan terdekat hari ini. Kawit awake tangi turu nganti tekan detik iki, kira-kira dosa apa wae sing wis dilakoni? Kata sing rawuh teng mriki ana apa sing maesuk ngomahi anake wonten mboten? Sing rawuh teng mriki ana apa sing esuk-esuk wis bentak bojone ana apa? Sing bentak wong lanang apa wong wadon? Wadon apa lanang? Wong lanang wadon ngono serupa. Nggih. Sing wong wadon-wadon dremimil wonten apa mboten? Kadah tiange nggih dugi. Jajal kon maju siji nggo conto jajal kaya. Malah ngomong kayak Rika ngono jare. Bu, nggih namanya wanita nggih Bu nggih. Karena hipotalamusnya kita berbeda dengan laki-laki. Jadi wong wadon bisa mengeluarkan 20.000 kata bahkan lebih dalam satu hari. Nek tiang jaler hanya 7.000 kata. Berarti nek ana wong wadon, wong lanang ngomong sepisan, sing wadon ngomong oke, kuwi berarti gen waras. Nggih, nggih. Nggih. Malah wong wadon iku angger omongnya ora akeh musmet. Nggih. Makan yen pangapunten saya minta kepada Bapak, ini Bapak harus tahu. Nek wong wadon mbuaki bunga, mbuaki gelak kan mesti cerita. Nek wong wadon gelan dremimil neneng. Tolong Pak Rika urusan jawab ibu tuh rungokna baik. Jenengan longgo tapi aja tinggal lunga, angger tinggal lunga engko rika bali domai mani. Nggih. Tapi jenengan pokoknya longgo mirengaken ra usah jawabi ditinggal udut karo nyawang kukus blondo. Kesel meneng dhewek. Nggih. Karena memang seperti itu. Wong wadon iki lagi susah ya omong, lagi bunga ya omong. Apa wae diceritakna, itulah wanita. Nggih. Lah mulane kaya ngoten niku. Kadang-kadang iso-iso wis dremimil. Lah nggugah bojone cukup Pak, Pak. Ungu, Pak. Atau mungkin yang bangun. Pak RW kangen tiga pirang barak. Loh kan Pak RW belum merasakan ya. Ora-ora Pak, ngapunten nggih. Misalkan garwane dongi wong gugah bojo kan cukup ngeten. Yang bangun sayang, adzan subuh sudah berkumandang. Mari kita bermunajat kepada Allah di atas sajadah cinta. Iye. Yang ngerkanten anyar. Manis nangis dua ya tang turu wae. Dua. Bu, nah niki. Pagi awake dhewe kadang-kadang wis berbicara sing akeh ora ana manfaate. Dosa kawit esok nganti tekan sore tahapan untuk tazkiyatun nafsi nggo gawe ngresiki awak sebelum kita melangkah untuk menjadi hamba yang lebih baik. Yang pertama adalah menyesali dosa-dosa kita, perbanyak membaca istighfar, istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Sing elek-elek diresiki dingin, sing kotor-kotor kumbai riyen, ati elek, pikiran elek, tingkah pola elek disesali, diketuni, dibersihkan. Terus kemudian setelah dikeluarkan, dikosongkan dulu wadahnya, atine dipersihkan.

lakukan untuk nanti mendapatkan isi yang lebih baik. Innal hasanat yudhibna sayiat. Sak temene sing jenenge kebaikan niku membersihkan kejelekan. Tidak ada yang sempurna. Dewek pijan dadi umat Kanjeng Nabi, Bu. Umat Kanjeng Nabi niku nglakoni dosa diberi kesempatan untuk bertobat. Bahkan nuwun sewu sampai menghembuskan nafasnya yang terakhir, sederenge nafas dumugi tenggorokan, awake dhewek tesih onten kesempatan untuk bertobat. Niku khusus umat Kanjeng Nabi. Biyen niki tenggene kitab wekdal kula ngaos pasaran Ramadan tengene pondok pesantren Salafiyah Tawangsari, nggih. Ning utu rombongan salafi ngoten mboten, nggih. Kula ngaos kitab Akhlakipun Para Salafus Saleh. Itu ada sebuah kisah. Bersyukur ya wae dadi umat Kanjeng Nabi. Nggih. Zaman Nabi Isa alaihi salam niku nek wonten tiyang nglakoni dosa gedhe, niku Nabi Isa kindongaaken mati. Nggih. Wonten sebuah kisah wonten. Zaman biyen ana wong wayu gedhe dhuwur putih. Nggih. Wis pokoke cantik, putih, gedhe dhuwur, tapi kan kudu sapi. Ya sing putih gedhe dhuwur kan sapi, nggih Bu nggih. Niku wayu. Wayu gede dhuwur putih in the high sebelah high. Kira-kira akeh wong lanang seneng tau mboten, Pak? Kathah. Nun sewu. Terus wong sing ayu niku dijodohaken kalih tiyang sepae, kalih tiyang jaler solih. Tapi wonge cilik, ireng, mrongos. Gereng nggih Bu nggih. Es pokoknya. Tapi berjalan bertahun-tahun aman, aman. Allah nekaaken coba. Wong wadon niku disenengi wong lanang. Nggih. Wong jenenge wong ayu li wong lanang pirang-pirang sing seneng ya Pak ya. Rika ngger wong ayu seneng. Oh normal. Waras Pak. Apa meneng Rika sing rapat ya kiai wong bojone nyong sing mantan kiai bebi ya seneng. Wingahane niku kula anger pinten wulan sepindah jalan-jalan kali bojo. Wingane wonten Bromo. Terus kita nopo ngetrip teng Tumpak Sewu. Kula kan tiange seneng nopo ngetrip-trip nika seneng nggih Bu nggih. Nah niku. Lah niku teng mriko ternyata ada turis-turis. Panjenengan ngertos piyambak turis wadon, turis wadon. Turisah-turisah ke lho. Nggih, turis lanang nek wadon kan turisah. Niku kan nganggone klambine seksi nggih Pak Bu nggih. Lah begitu turisah. Lah begitu kepethukan kali turis-turis bojone kula langsung kacamata ireng dinggo. Pikirane kula, alhamdulillah ya Allah, suamiku menjaga pandangannya. Nganggo kacamata ireng ben mandan bures ngono. Jebule maksudnya lain. Jare gane kali nyawang men ora keton. Sing luwe parah maning kene iki Bu, mandang wis mlebu bis ngomong kaya ini karo kancane Pak Kaji. Pak Kaji jajari Pak Kaji. Jane anggere pinek nang anake aja karo bojone ya kaya kuwe. Kuwe. Mulane normal dia ya mulane waras. Ngene wong lanang seneng wong wadon ayu kan waras gitu nggih. Nah, niku. Niki wong wadon ayu niku diuji, disenengi wong lanang gedhe dhuwur, bagus, gagah, pinter, berpangkat, duweni jabatan, nunggangi jaran. Dia nurungan apa jero? Anane jaran, nggih Bu nggih. Karena seneng wong wadon iku yang merasa tadinya suaminya jili, ireng, gereng, brongos, nggih Bu nggih. Disenengi wong lanang gagah, tertarik Bu. Akhirnya dijak lunga karo wong lanang niku tumpak najer. Tupak, tupak, tupak, tupak, tupak, tupak. Nggih lho.

0: wis. Bojone weruh. Cobi umumnya tiang jaler, Pak.
1: Wis.
0: Bojone weruh. Cobi umumnya tiang jaler.

0: La ilaha illallah, astagfirullahaladzim.
1: Bu, tapi wong niki wong lanang soleh.
0: Nggih.
1: Bojone tumpak najaran. Dioyak, Bu, doyak. Jarane tuplak. Sing lanang niku mlayu ini. Cilik kan ini. Nek cilik ini, nek gedhe. Cilik ini jadi nek gedhe ono. Bon. Terus akhirnya Nabi Isa alaihi salam presa. Nabi Isa niku nyetop ikai melas temen ana wong cilik kak ngoyoyok jaran. Sak banter-bantere playonane wong ora bakal nututi playonane jaran. Nggih. Disetop Nabi Isa, stop. Sampeyan mandek melaske ana wong cilik kak ngoyoyok. Temenan. Begitu jarane disetop Nabi Isa, terus wong sing ngoyak niku nututi. Takoni, "Mas, sampeyan napa dadak ngoyak-oyak playone jaran? Sak banter-bantere mlayu rika ora bakal nututi playonane jaran." Lah terusan wong niku sing cilik ireng rongos. "Ya Bu ya." Niku terus ngomong nggih karo mengge-mengge Nabi Isa. "Ula ora ngoyak jaran, nyoyak bojone." Lah bisa, lah bojone sampe ndi? Niku sing numpak jaran. Asing waten takoni, "Bener, Mbak. Nabi Isa nggih gumun. Lho, sing lanang ngeten iki, sing wadon ayu temen, bener apa ora? Nabi Isa ora pati percaya kok." Akhirnya takon kali sing wadon, "Mbak, bener niki bojone jenengan?" "Senes Nabi Isa, bojone kula niku sing numpak jaran. Masa wong ayu bojone ora pati ya, enggak ganteng." "Si pancen nggih Bu, nang ndi bae ngrana wong ayu bojone elek dadi fitnah." "Nggih napa mboten?" "Diomong, ya Allah melas temen, wong wadon ayu kaya-kaya kablawur ya." "Nggih mboten." "Wong lanang bagus bojone cilik ora pati ayu ya diomong." "Nggih mboten." "Nggih, mulane kudune disesuaikan." "Ngoten." Nabi Isa ngoten. "Loh, bojone sampean sing bener sing pundi? Niki sing numpak jaran kan imbang Nabi Isa." "Sing cilik mboten terima." "Mboten Nabi Isa." Nangis. "Saestu niki bojone kula Nabi Isa. Kula mboten ngoyok jaran ning kula ngoyok bojo. Jenengan niku utusane Gusti Allah Nabi Isa. Kula nyekseni Gusti Allah lan jenengan utusane niki bojone kula." Nabi Isa lah ora mentala Bu, melas. Akhire Nabi Isa matur ngoten, "Wis. Saniki tak takoni. Nek sampean jawab jujur, tak paringi panjang umur, tak dongakna panjang umur. Dongakna panjang umur ngoten. Tapi nek sampean ora jujur, tak dongakna mati." Ngoten. Akhire sing wadon ditakoni maning, "Eh, Mbak. Bojone sampean sing pundi?" "Niki sing numpak jaran langsung tek mati. Jane Maria. Ngrana wong selingkuh mati kuwi iya." "Hah? Nang ngguri jeneng ngomong mati kabeh. Ya isih ana sisa-sisa orang-orang yang setia ya Bu ya." "Ora-ora guyon. Itu umatnya Nabi Isa dulu gek ngoten. Umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diharapkan taubatnya. Mulane tahapan tazkiyatun nafsi yang pertama adalah perkara-perkara sing elek diresiki. Bon monggo, hal-hal yang buruk dibersihkan, setelah dibersihkan dikosongkan dulu sejenak, ditenangkan hatinya, disiapkan, kemudian diisi dengan bagaimana agar kita bisa lebih ngegungaken Gusti Allah. Tahalli, tahalli, tajalli. Ya you know that? Bun, ini kita tahun baru. Terus cara kita setelah membersihkan, setelah membaca istighfar, kemudian nentremaken, lalu diisi dengan yang baik-baik. Di bulan Muharram niki banyak sekali amalan-amalan sunnah. Tembundi kula panjenengan semangke saged puasa. Puasa Tasu'a, puasa Asyura. Apalagi nanti di tanggal 10 bulan Muharram. Keutamaan-keutamaan tanggal 10 bulan Muharram.

laksanakan. Nggih Bu nggih. Keutamaan-keutamaan tanggal 10 bulan Muharram, sum, puasa, sholli, sholat sunnah, sil, silatur rahmi, dan lain sebagainya. Termasuk salah satunya adalah menyantuni anak yatim. Ini luar biasa. Tepuk tangan buat seluruh panitia dan seluruh warga. Ayo tepuk tangan. Kesemangatan yang begitu luar biasa karena sudah melaksanakan santunan anak yatim. Berapa anak yatim yang mendapatkan santunan?

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo, wingi niku nunjuk diusi niku kok rontok mending lah jadi nyatik berutung mbah melek jadi penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kata Mbah Wedo padoso diusi teng inovasi semenjak ngonsumsi diusi niku kok rontok mending lah ini kadang kula pados melek. Mudah-mudahan Allah maringi Ninda waras cekap mantan lawan matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan Radio Trirama.

10. Oh, 70 luar biasa. Niki dari pihak desa nggih wonten kegiatan santunan niatan piatu. Dalem wonten. Setahun berapa kali nek santunan ngoten nggih? Setahun sekali. Nggih, kalau bisa anak yatim itu disantuni tidak hanya ketika di bulan Muharram saja. Tapi sewaktu-waktu nyantuni anak yatim kapanpun saat membutuhkannya. Insyaallah ana waqafil yatim, saya beserta orang yang menyantuni anak yatim. Maka napa? Kahataini fil jannah, kata Kanjeng Nabi, seperti dua jari ini di dalam surga. Fadilah nyantuni anak yatim, diampuni dosa-dosanya. Setiap helai rambut yang disentuhnya, maka merontokkan dosa para penyantunya. Ngoten, mulane sunahe nyantuni bocah yatim, dimek sirahe, terus disantuni. Nggih, jenengan ngemek sirahe, rambutnya sing kena akeh, nyantuni sing akeh, lha ngemek uwul-uwul awe 2000. Ora imbang. Ngipun nggih. Hikmahnya apa nyantuni bocah yatim? Awake dhewek jadi mengingat bahwa saat ini anak-anak yatim tersebut ditinggal sedo oleh ayahnya. Ada yang ditinggal sedo oleh ibunya namanya piatu. Kita pun juga tidak akan tahu suatu saat pasti akan meninggal dunia. Terus nopo fadilah nyantuni bocah yatim, saklintune cepak kali Kanjeng Nabi, diampuni dosa-dosanya, mengingatkan kita tentang kematian, menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang, menumbuhkan rasa kepedulian sosial yang tinggi, di mana sesuai dengan fitrahnya manusia, walaupun sebagai makhluk individual, lebih dominan sebagai makhluk sosial. Insyaallah pengajian dalam niki pengajian dalam rangka tahun baru Hijriah nggih Pak nggih, dan santunan dalam rangka apa? Menyambut tahun baru Hijriah dan santunan anak yatim nggih. Mari kita hijrah, cara kita berhijrah tazkiyatun nafsi, takhalli tahalli tajalli. Mari kita berhijrah dengan dimulai perkataan yang baik, pikiran yang baik, hati yang baik, agar Allah bimbing kita semua menjadi hamba yang semakin bagus amalnya, diampuni dosa-dosanya. Amin Allahumma. Hikmahipun ageng, mugi-mugi kula njenengan sami daluriku ngraosaken hikmah anggenipun ngawontenaken pengaji pengajian. Ngeten hijrah, semuanya harus hijrah. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah. Sesungguhnya orang-orang nggih sing gelem iman nang Allah, gelem hijrah nang dalan Gusti Allah. Nggih, ulaika yarjuna rahmatullah. Mengkono-mengkono kuwi wau, wong niku berarti nyepak kalih kawelasane rahmate Gusti Allah. Ayo donga bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, irhamna, ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, irhamna, ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, irhamna, ya arhamar rahimin.

0: Dinten mawon ingkang saged aturaken selepat yen aku ing papunten mangke ingkang barokah idunga Pak Kiai. Ngeten nggih? Ingkang barokah idunga Pak Kiai. Ngoten. Mugi-mugi napa ingkang kula aturaken saged manfaat. Khusus doa kagem Pak RW muga-muga enggal ketemu jodone. Saking kula cekap semanten. Akhirul qauli astagfirullahalazim. Nang sewu ku ampun kondremien ngentos idunga. Nggih, Pak Kiai sinten ingkang barokah doa? Dalem Pak Kiai nggih wonten. Akhirul qauli hadza astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda baru saja mendengarkan Kasana Pagi. Kasana Pagi, kajian Islamiah Pagi. Program spesial persembahan Prirama FM.

keluarga sehat Indonesia. Waktunya pantengin sedap. Waktunya pantengin sedap. Semangat dangdut pagi. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi.

paginya diasikin lagi, dihobain lagi barengan Vina di Sedang Semadang dot pagi ya, yang bakal menemani kamu sampai tuntas acara nanti dengan berbagai dendang dan pastinya juga informasi kesehatan ya. Spesial persembahan dari Biosis Siaga Herbal Tetes Premium Masa Gini.

sepertinya ya udah ada yang olahraga, udah ada yang sibuk di dapur, udah ada yang mengolah-olah makanan ini. Ya ampun, ya ampun, ya ampun. Bikin laber ya kan, baunya kemana-mana ini, besemerbak sekali. Macak apa Citayang? Macak apa sebenarnya? Boleh gak sih aku icip-icip gitu ya? Icip-icip serumah satu sendok gitu kan. 10 rumah udah kenyang tuh 10 sendok. Dengan berbagai menu yang berbeda ya kan pastinya ya. Tapi ada juga sih yang sama ya. Yang satu masak terong, yang satunya juga masak terong ya. Terong di santan, terong di tumis ya kan. Aduh, meni lemak-lemaknya itu ya kan. Meni lemak. Iya, lemaknya banyak banget besi kalau di seperti itu ya kan. Tahu gak sih kalau misalkan pagi-pagi gini tuh sebenarnya kita makan yang simpel-simpel aja, yang rebus-rebusan itu malah jauh lebih sehat ya kan. Gak bikin kita ngantuk nantinya. Bukan hanya ngantuk aja sih, tapi malah bikin kita lemes. Kenapa bisa seperti itu? Iya, karena memang dari makanannya yang sebenarnya sih aman-aman aja, cuman memang kurang baik aja untuk kesehatan tubuh kita ya, apalagi yang menderita kadar gula tinggi. Itu harus benar-benar bisa memilah sarapan yang tepat ya. Oke lah, ngomongin soal masakan, soal sarapan nih, kayaknya penting banget buat kita share-share makanan apa aja yang ternyata kalau bikin kalau misalkan kita masak itu bisa memicu permasalahan atau problem gitu ya dalam kesehatan tubuh kita. Oke, nanti kita bakalan ngebahas satu persatu ya Zeyeng ya di interval selanjutnya. Jadi besti-bestiku semuanya, gak usah kemana-mana karena Vina bakal balik lagi nanti. Dan kamunya juga tetap pantengin kita berdua. Berdua, satu orang aja ya karena Vina sendiri. Besti bisa juga ya, yang mau konsumsi biosinya silakan dikonsumsi terlebih dahulu, daripada nanti-nanti malah kamunya lupa ya, ketinggalan lagi. Jangan sampai ketinggalan tuh biasanya, karena kan kemasannya kecil ya, praktis banget, kecil-kecil cabai rawit ya, dan manfaatnya sangat luar biasa banget ya. Jadi bisa dikonsumsi di kantor ya kan, di tempat kerja, atau mungkin bestie mau konsumsinya di rumah boleh banget, di bawah juga boleh banget karena kemasannya praktis banget ya. Oke lah kalau begitu ya Zeyeng, nanti kita bakal balik lagi, kita mau goyangin asik-asik dulu sama Dinang yang enak-enak sekali, dan pastinya juga dengan informasi kesehatan yang bakal dihadirkan di segmen selanjutnya ya Zeyeng.

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh, Pak Darto.
0: Ah, sekarang kelihatan lebih seger, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
2: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Eh, terus sekarang gimana, Pak?
1: Iya, Pak. Alhamdulillah, sekarang sudah jauh mendingan iya. Setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
2: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
1: Oh, iya, Pak.
0: Iya.
1: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan, pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
0: Oh, iya,
2: badan
0: iya.
2: Selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
4: Biosi Haga.
3: Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-Net.
4: Biosi.
5: Semangat dangdut pagi.
6: Semangat dangdut pagi.
5: Sedap. Semangat dangdut pagi.
7: Besti mah, ya ampun, aromanya semerbak banget ini. Masak apa sih? Ya ampun, dari tadi ya kan, pada Alvina mau minta, ya ternyata udah pada habis. Ini gimana sih, Besti? Udah dihabisin sekaligus, ini Vinanya gak kebagian. Ya ampun, Besti, padahal Vina udah nunggu-nungguin dari tadi ya. Ya udahlah, kalau dihabisin mah nanti Vina bakalan cari yang sehat-sehat aja deh. Ya kan, sarapannya yang gak bikin melonjaknya gula darah dan yang bisa membuat kita merasa lelah, merasa lapar yang berlebihan ya, akibat dari makan-makanan yang selama ini kita semakan di pagi hari, yang ternyata itu bisa membuat lonjakan gula darah kita meningkat ya. Besti harus tahu kira-kira apa aja ya kan, menu sarapan tertentu yang ternyata bisa membuat kadar gula kita melonjak semakin tinggi dan bisa menyebabkan beberapa permasalahan kesehatan, Besti ya. Nanti kita bakalan ngebahas, kita mau absenin satu persatu dulu. Zeng-zeng, aku yang udah pada semangat banget pagi hari ini, udah menyatu aja. Coba kita sepil-sepil dulu. Selamat pagi Zeng, aku yang ada di seputaran teratas Lampung Barat ya, Bapak Rus. Selamat pagi Bapak Rus ya. Ada Pak Yona dari Tanjung Kencana juga, selamat pagi. Ada Pak Takim dari Empu Wayang ya, Sukarami juga, selamat pagi aja. Ada Mbah Suratmi dari Metro juga, selamat pagi aja ya. Ada Mbah Una dari Taman Negeri juga, halo Mbah Una. Pak Nyoman dari Dharma Sakti juga, terima kasih. Ada Pak Degiran dari Brajaluhur. Terus gak ketinggalan besi kita yang ada di seputaran mana lagi nih. Oh, ada di wilayah Paes ya, Mas Fakhtul Ulum. Selamat pagi ya Mas Fakhtul Ulum, semoga sehat selalu. Ada juga ini Pak Bibi dari BLJ Kecubung Mulia. Gimana kabarnya Pak Bibit? Semoga sehat selalu ya Pak Bibit ya, amin. Gak ketinggalan juga ada Zeyeng aku dari Pak Proyek Pancasila nih, Mas Agung ya. Selamat pagi Mas Agung, semangat selalu beraktivitasnya, bekerjanya ya Mas Agung ya, tak semangatin dari sini. Ada Bapak Gunawan juga dari Sukau Lampung Barat. Halo Bapak, ngeborong banget ini Bapak. Jangan lupa diminum terus ya Bapak ya, semoga sehat selalu. Ada Bu Partinem dari Tanjung Kesuma juga, selamat pagi. Terus gak ketinggalan ada Ibu Kusna dari Pao ya, terima kasih. Terus ada Mas Sandy Pakalongan nih ya. Wow, ngeborong banget herbal lagi rusnya loh. Mas Sandy ini luar biasa ya kan. Pak Derusdi dari Tikoran sebaru Selamu Barat juga ya. Terus Ibu Yat nih dari Perum Prasanti juga. Terima kasih, sehat selalu. Nggak ketinggalan basic kita ini Pak Desekang ya. Dari Baplang KNPI juga ya. Wow, sudah dapetin biasa sih harganya. Bukan sulap, bukan sihir. Nggak disangka aku ya ada yang naksir. Bukan, ini adalah Bu Anggarsih. Iya, dari Raman Utara. Terima kasih ya Ibu. Udah borong-borong, udah COD-an sama AJS nih ya. Buat besi-besi semuanya juga yang mau COD-an, bisa banget, boleh banget. Silakan besi hubungi call center aja dari sekarang, biar nanti bisa dianterin ya sama abang-abang kurir kita. Untuk wilayah Trirama FM Lombok Timur ada AJS. Untuk wilayah Lombok Tengah, Inovasi Radio Lombok Tengah itu ada Mas Dayat ya. Terus kemudian yang ada di wilayah Bima FM Telang Bawang Lampung itu ada Mas Budi. Terus yang ada di wilayah Kansa FM Tridatu Lombok Timur ada Bang Jody ya kan Besti. Yang ada di wilayah Radio Duta Warmita Kota Metro ada Kang Dito yang siap mengantarkan meluncur ke alamat tujuan kamu. Terus habis itu yang ada di wilayah Batara FM Bandar Lampung ada Neng Krisna. Ya ampun. Selamat pagi aja ya sayang-sayang aku semuanya yang selalu setia dan selalu menyediakan produk-produk herbal Tetes Premium masa kini biasa siaganya untuk jaga kesehatan tubuh besti-besti aku dari dalam dan penyembuhan dari berbagai keluhan penyakit baik degeneratif atau juga penyakit kronis.

0: Semangat Dangdut Pagi. Semangat Dangdut Pagi. Sedap. Semangat Dangdut Pagi.
1: Masih barengan Vina Zeyengku di Sedap Semangat Dangdut Pagi bersama dari Biosisi Haga Herbal Tetes Premium Masa Kini. Untuk jaga kesehatan tubuh kita dari dalam, penyembuhan dari berbagai keluhan penyakit, baik degeneratif atau juga penyakit kronis ya Zeyeng. Tapi kita juga harus barengi dengan hidup yang sehat, makan makanan yang sehat ya, terutama sarapan. Sarapan itu kita harus benar-benar bisa memilah ya Zeyeng. Jangan sampai kita membiarkan makanan yang ternyata kalau kita konsumsi di pagi hari itu malah berbahaya untuk kesehatan tubuh kita. Yang pertama adalah bubur ayam. Tahu nggak, bubur ayam dan nasi uduk itu ternyata mengandung karbohidrat yang tinggi banget dengan indeks glikemik yang bisa menyebabkan gula darah cepat naik dan cepat memicu rasa ngantuk. Makanya kenapa biasanya kalau di pagi hari kita tuh sarapan yang simpel-simpel aja, nggak perlu yang berat-berat gitu ya. Tapi apalah daya dengan kita sebagai masyarakat Indonesia yang tak bisa luput dari nasi ya, nasi. Tapi kita bisa meminimalisirnya dengan kita juga makan sayur-sayuran, buah-buahan, itu juga sebenarnya udah mengenyangkan dan malah kenyangnya tuh tahan lama gitu loh bestie. Kayak kita tuh ngerasa nggak lapar aja gitu loh kalau kita makan yang tinggi serat ya, seperti sayur-sayuran dan juga buah-buahan ya. Dan ternyata itu kan juga berbahaya kan kalau kita terus-terusan makan atau sarapan paginya seperti itu, bubur ayam, nasi uduk terus menerus ya, yang ternyata bisa membuat rasa ngantuk itu akan naik dan pastinya juga membuat kadar gula kita juga semakin hari semakin naik bestie kalau kita sarapannya seperti itu ya. Terus kemudian sarapan gorengan. Hey, gorengan, tahu sendiri ya, ini akan kayak akan lemak jenuh dan juga kolesterol jahat bestie akibat proses penggorengan menggunakan minyak yang ternyata bisa memicu masalah jantung bestie. Hati-hati loh ya, kalau kita biarkan terus menerus maka akan berakibat fatal bagi kesehatan tubuh kita kan. Jadi benar-benar deh kalau bisa kita jangan bukan gorengan ding bestie, nasi goreng maksudnya ya. Tadi Vina bilangannya cuma gorengan ya, nasi goreng maksudnya. Ya ampun, kenapa sih Vina tuh selalu aja ya, iya nyebut aja typo, gimana sih? Nasi goreng maksudnya ya bestie ya. Biasanya kan kita kan kalau mau yang simpel-simpel aja udahlah tinggal bikin nasi goreng aja gitu kan, ada juga bumbunya yang praktis. Hey, sing iling ya bestie ya, sing iling. Jangan hal itu kita biarkan terus menerus karena bisa berakibat ke permasalahan jantung. Terus sarapan sereal manis dan roti dengan selai itu juga sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh kita karena sebagian besar itu kan terbuat dari gula rafinasi kan bestie, yang ternyata sangat rendah serat dan protein sehingga bisa merusak metabolisme tubuh kita yang membuat kita merasa ngantuk di pagi hari. Aduh, no ya bestie, gak boleh kita makan sereal. Serealnya tuh yang gak usah manis bisa gak sih gitu kan. Manisnya bisa diganti dengan buah-buahan gak sih, seperti pisang ya kan, itu kan manisnya alami, kayak aku alami. Alami dari mananya, manis juga enggak ya kan, yang ada apa acem kecut ngelihat aku mah ya bestie. Terus bisa kita juga minum jus buah di pagi hari. Hey, jus buah bukan sembarangan jus buah nih. Biasanya jus buahnya kemasan kan. Hati-hati loh ya, karena ada kandungan gulanya setara dengan soda yang langsung diserap tubuh saat perut kosong dan menaikkan berat badan. Ayo, siapa yang sering banget minum jus buah kemasan? Kalau bisa kita tuh bikin jus buah sendiri ya, kayak punya pisang dikombinasi sama stroberi bisa ya kan. Kalau ada stroberi di rumah, kalau adanya semangka nggak apa-apa, coba aja ya kan, ternyata malah bagus kalau misalkan kita makannya tuh minum jus buah gitu ya, bisa dicampur dengan wortel, sayuran gitu ya. Ini so Inggris banget sih, ya ampun ilate kecetit. Jadi itu ya bestie ya, jus buah kemasan ternyata nggak boleh untuk kita jadi menu sarapan itu, no nggak boleh ya bestie, itu malah bisa menaikkan berat badan kita ya. Terus selanjutnya, nah ini nih baru gorengan. Kalau tadi kan nasi goreng ya bestie ya, sekarang gorengan. Siapa sih yang sering banget bikin gorengan di pagi hari? Ngaku ya ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, sing iling ya, karena gorengan itu mengandung lemak trans dan juga minyak jenuh yang bisa mengiritasi saluran cerna. Bayangin aja kita perutnya kosong, makannya udah gorengan yang digoreng yang bisa mengakibatkan permasalahan kolesterol juga ya, karena dari penggorengan atau mungkin besti malah menggorengnya gitu ya. Jadi kalau bisa udahlah, mending kita makan yang sehat-sehat aja ya, seperti buah-buahan. Terus kemudian juga bisa kita ganti dengan apa namanya itu, besti, ya ampun tiba-tiba lupa banget, ya ampun, oatmeal ya. Tapi jangan ditambah dengan yang manis-manis gitu ya. Smoothie juga, smoothie-nya tuh benar-benar kayak dari buah-buahan gitu ya, jangan dicampur-campur deh kalau bisa ya kan. Jadi itu ya besti ya, alih-alih mengonsumsi menu yang Vina udah sebutkan tadi ya, kita bisa mengganti sarapan dengan makanan yang kaya protein, serat dan juga lemak sehat seperti telur rebus, alpukat atau juga oatmeal ya kan, yang udah Vina sebutkan tadi, untuk menjaga energi tetap stabil biar kita nggak ngantuk, biar bestinya juga tetap semangat menjalani hari-harinya ya. Jadi itu ya besti ya, makanan yang ternyata selama ini kita makan dan selama ini banyak banget dijual setiap paginya, ternyata nggak sehat bagi tubuh kita ya. Mungkin kamu masih merasakan aman-aman saja, tapi 10 tahun kemudian kamu akan merasakannya ya. Apa yang selama ini kita makan itu kita akan rasakan di beberapa tahun ke depan. Tapi semoga kita selalu diberikan kesehatan ya besti sayang, dan pastinya juga besti selalu konsumsi biasa siaga aja deh, supaya tubuhnya tetap sehat dan bebas beraktivitas sepanjang hari.

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sriwijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi niku kok rontok mending rasane ati kulo tumbas meleh jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso diusi teng inovasi semenjak ngonsumsi

rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. BOC, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal, dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3-5 tetes, 1-2 kali sehari sebelum makan. BOC Shaga. Dapatkan sekarang juga BOC.

ya Mbak Sti, kamunya masih asik-asik tidur. Ya ampun, OMG, hello. Belsti bangun, bangun dan bangun ya. Banguninya seperti itu ya. Iya, ini gambaran kalau nantinya Vina bangunin anak Vina ya. Bangun gak kamu? Masa kamu apa enggak? Gitu kan. Udah cerita. Ada Mayanggit sama Pak Yanggi juga, selamat pagi. Selamat memarahi hari-harinya dengan indah ya Pak. Terus habis itu juga ada Makas Ayah Bakat ya, ada Mas Nyong-Nyong. Terus abis itu ada Bunda Olang Olang, Bunda Olang Olang, mana Bunda, mana Bunda. Terus abis itu juga ada Besi Kita yang di seputaran mana nih, wilayah 16 B Mulia Jati. Ada Mpok Ati, Pak Khulil, ada Mas Muji Tahu, San Perdamaian. Janyi gitu. Oke lah kalau begitu Belsti, buat kamu jangan lupa sarapannya yang sehat-sehat, biar tubuhnya tetap sehat juga ya kan, biar kitanya gak mudah sakit dan gak rentan terserang penyakit dari makanan yang kita konsumsi. Itu bisa berakibat fatal kalau kita tidak menjaganya dari sekarang ya. Sarapan itu yang penggunaan awal ya Besti, mungkin bakal merasakan kayak, aduh kenapa ya, ini kok semakin sakit-sakit semua badannya gitu kan ya. Tenang aja Besti, itu bukan bukan efek samping ya. Itu adalah salah satu detoksifikasi. Mulai bereaksinya biosisi aja ini untuk membersihkan racun-racun yang ada di dalam tubuh kita. Ada juga yang keringetan berkucuran gitu ya, setelah minum biosi aman banget. Itu juga sebagai salah satu detoksifikasi.

alami tubuh kita. Terus ada juga yang bagi keluhan penyakit baik degeneratif atau juga penyakit kronis ya. Semangat selalu Zeying, Zeying aku. Kita goyangin lagi biar makin asik Zeying.

0: setiap hari selalu ditemenin barengan Vina terus dari jam 6 sampai tuntas acara ya Belisti. Sampai jumpa kembali dan see you next time. Bye.
1: Keluarga Sehat Indonesia, terima kasih sudah pantengin sedang. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi.

0: Biosi. Kembali untuk segini pukul 7 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Via Ayunda, Radio Asrada Prinsewu. Dikutip dari Tribun Lampung, sejumlah talut pada proyek peningkatan ruas jalan Pringsewu Kalirejo mulai dibongkar setelah sebelumnya dipersoalkan warga terkait metode pemasangan talut yang dinilai hanya ditempel di atas permukaan tanah tanpa proses penggalian terlebih dahulu. Warga juga menilai pengawasan terhadap pelaksanaan proyek di lapangan masih kurang optimal. Menurutnya, minimnya pengawasan berpotensi memunculkan pekerjaan yang tidak sesuai standar teknis. Saat dikonfirmasi di lokasi proyek, para pekerja memberikan penjelasan berbeda terkait alasan tidak dilakukannya penggalian pondasi talut. Salah seorang pekerja menyebut penggalian tidak dilakukan pada titik tertentu agar tidak mengganggu.
1: Tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Syamar. Dari nama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C, hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik 6,3 FM Tridatu Lampung Timur, Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram Lampung Tengah, Radio Jazz 101,3 FM Gisting Tanggamus, Duta Paramita 98 FM Kota Metro, Gistara 93,5 FM